0: PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
1: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung ke depan.
2: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
0: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batu bara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batu bara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
3: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
5: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pucang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
6: Dampaknya jelas ada pengunjung yang gak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga gak nyala, jadi dia gak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
5: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
7: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game. kayak Uno dan

0: Provinsi dan berbagai daerah di tanah air berikut.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
2: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPIH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Mendengar sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. Dan ada yang melakukan tawaf wada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
3: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto Bajuri mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan Sekretaris Soeharto Bajuri.
4: Kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
3: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan.

0: Mbak Gazi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
2: Ya, pendengar, kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
3: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
2: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya Bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu Bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani, tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungan ini kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Dimana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekadar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Buka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Wais. Usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung ke depan.
10: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan assist dari Dani Olmo.
12: Sudah melakukan, ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membawa Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: padat atau langit mulai mendung? Tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, berhari kita bersama di Pro 1 Lintas dan Cuaca. Bagaimana informasi cuaca di Sumatera Barat 24 jam ke depan? Di ujung telepon, saya tersambung dengan perakirawan dari BMKG Minangkabau, ada Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Anissa.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Dita.
1: Iya, lama tidak berbincang di udara kita ya.
2: Iya, saya habis cuti.
1: Iya. Mbak Anissa, sehat kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nah, cuaca kita gimana nih? Kalau kemarin sore itu sempat hujan ya sampai malam, sampai tadi subuh juga masih hujan. Nah, 24 jam ke depan gimana Mbak Anissa? Silahkan selengkapnya.
2: Ya, baik. Selamat pagi para pendengar. Berikut kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan. Hari Senin, tanggal 22 Juni 2026. Berikut selengkapnya. Untuk pagi hari ini, cuaca diperkirakan didominasi dengan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dan terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Solok dan Solok Selatan. Kemudian untuk malam hari, cuaca diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah 50 kota, Solok Selatan, dan Darmas Raya. Serta terdapat potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah 50 kota, Solok Selatan, Sijunjung, dan Darmas Raya. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 17 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara sebesar 65 hingga 98% dan angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 20 km per jam. Untuk peringatan dini harian, perlu diwaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah, yaitu di Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Darmas Raya, dan sekitarnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, Mbak Anissa, terima kasih banyak ya sudah update untuk pendengar kita di Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali, Mbak Anissa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perakirawan BMKG Minangkabau, Mbak Anissa, sudah menghadirkan informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan. Kita akan nantikan kebersamaan dengan pihak kepolisian ya di Ditlantas Polda Sumatera Barat untuk informasi terkait juga dengan arus lalu lintas di Kota Padang dan sekitarnya.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SHSIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh Polisi Lalu Lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama di Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi

0: Ya, di pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih sampai saat ini masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan segera dengarkan pendengar informasi arus lalu lintas dari personel Ditlantas Polda Sumatera Barat. Saat ini saya tersambung dengan Bribda Suci Kofifah yang berada di Simpang Jasa Raharja. Saya akan coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Suci.
1: Selamat pagi Bu Rita.
0: Iya, apa kabar pagi ini Mbak Suci, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini di Simpang Jasa Raharja ya Mbak Suci?
1: Betul.
0: Oke, mohon informasi selengkapnya gimana situasi arus lalu lintas di sana Mbak Suci untuk pendengar kita, silakan.
1: Baik Bu Rita. Mm-hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat lalu lintas dimanapun Anda berada. Bersama saya Bribda Suci Kofifa dalam program Traffic Update. Dan saat ini saya berada di Simpang Jasa Raharja dan akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini dari tempat saya berada. Dapat kita lihat bahwa arus lalu lintas dari jalan Cisemangku Sangkoro menuju jalan Ujung Gurun terpantau ramai namun lancar, begitupun arah sebaliknya. Mm-hmm. Dan juga dapat kita lihat dari arah jalan Katib Sulaiman menuju jalan Jenderal Sudirman terpantau ramai namun lancar, begitupun arah sebaliknya. Dan kami tetap menghimbau kepada seluruh pengguna jalan agar tetap berhati-hati dalam berkendara dan utamakan keselamatan daripada kecepatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salam presisi, Polantas Polda Sumbar, Rancak Banget.
0: Oke, baik. Mbak Suci, terima kasih banyak ya sudah update informasi cuaca untuk cuaca dengan BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas dengan Mbak Suci. Terima kasih banyak dari Simpang Jasa Raharja, Mbak Suci. Selamat bertugas kembali ya.
1: Terima kasih ya Bu Rita.
0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian Bribda Suci Kofifah yang merupakan personel Ditlantas Polda Sumatera Barat melaporkan dari Simpang Jasa Raharja terkait dengan arus lalu lintas di sana. Kita akan lanjut kembali pendengar dengan rangkaian hiburan informasi dan program-program menarik lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Bersatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar. Kita akan segera jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, untuk kebersamaan di acara Padang Menyapa untuk hari ini. Jadi nanti Anda bisa bertanya melalui telepon 812878 atau boleh juga melalui WhatsApp yang Anda kirimkan ke 08 1166 66 975. Nanti kami juga akan live visual di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Jadi pendengar, jangan lewatkan acara Padang Menyapa untuk hari ini. Ini berbicara tentang Pasaraya Padang ya, pendengar, untuk Anda yang ingin tahu perkembangannya Pasaraya Padang. Jadi ini bagaimana revitalisasi yang dilakukan di Pasaraya Padang, seperti apa nanti konsepnya, bagaimana, kita akan coba tanya kepada narasumber kita nanti melalui Zoom. Jangan lewatkan acara ini melalui streaming di rri.co.id, juga melalui aplikasi RRI Digital.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Selamat pagi pendengar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat M. Rifki kepada RRI di Padang kemarin mengungkapkan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rifki mengatakan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Menurutnya jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar selamat pagi, kita bersama di Padang Menyapa hari ini, hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Dan berbicara tentang revitalisasi Pasar Raya Padang, menata jantung ekonomi penggerak pertumbuhan kota. Untuk membahas hal ini, saya bersama dengan dua narasumber kita yang sudah terlihat di Zoom. Pendengar, saya akan segera sapa dulu. Narasumber kita ada Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Bapak Fizlan Setiawan SST PMM. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Fizlan. Halo Bapak.
2: Selamat pagi Bu.
1: Iya, selamat pagi. Apa kabar pagi ini Pak Fizlan?
2: Baik Bu.
1: Sehat, terima kasih ya. Meluangkan waktu perbincangan pagi hari ini Pak Fizlan. Kita juga kan sapa dulu narasumber kita, pengamat ekonomi pembangunan dari Universitas Andalas Padang UNAN, Ibu Dr. Delvia Tanjungsari SMSc PhD. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Delvia.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Unirina, selamat
1: iya.
3: pagi Pak Kadis.
1: Oke, okay. Apa kabar pagi ini pagi. Ibu?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Saya sapaan akrabnya siapa nih Ibu?
3: Saya namanya Ide, panggilnya Bu Ide aja.
1: Oh Bu Ide, oke, terima kasih ya Bu ya.
3: Sama-sama Uni.
1: Sudah meluangkan waktu untuk berbincang. Ini revitalisasi Pasar Raya Padang, menata jantung ekonomi penggerak pertumbuhan kota. Nah pendengar, Anda bisa bertanya kepada dua narasumber kita, silahkan nanti melalui telepon di 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66975. Dengarkan juga acara ini melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital, dan kita juga live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Nah, kalau berbicara tentang revitalisasi Pasar Raya Padang, ini lengkapnya nanti kita akan tanya-tanya begitu ya. Tapi bagaimana tujuan dan nanti dampaknya kepada masyarakat, tentu ke Bu Del nanti. Nah, ini informasi revitalisasi Pasar Raya Padang kan sudah banyak yang bagus ya sekarang Pak Fizlan, ini seperti fase 7 begitu ya, karena revitalisasi Pasar Raya Padang ini katanya informasi yang kami peroleh juga akan berlangsung mulai 22 Juni hingga 31 Desember mendatang ini. Kalau informasi yang kami terima, jadi selama proses perjalanan berlangsung, aktivitas perdagangan dipastikan tetap berjalan normal. Nah ini seperti apa? Kalau dari Pak Fizlan ini, apakah memang seperti itu Pak Fizlan?
2: Ya, terima kasih Mbak Rita. Selamat pagi, pendengar RRI Pro 2 Padang Menyapa.
1: Pro 1 Bapak.
2: Tahun ini, Pro 1 maaf. Yeah. Pagi ini, hari ini pemerintah Kota Padang memiliki program Padang Ranca, yaitu dengan aktivasinya adalah revitalisasi Pasar Raya dan Pasar Street. Saat ini sudah dianggarkan APBD Kota Padang lebih kurang 40 miliar untuk melakukan berbagai perbaikan sarana dan prasarana fasilitas umum khususnya yang berada di Pasar Raya. Nah, nantinya sarana dan prasarana ini diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri serta membantu para pedagang dan konsumen merasa nyaman dalam berbelanja ke pasar. Dan ini tentu perlu dukungan penuh masyarakat kita, khususnya para pedagang yang berada di Pasar Raya.
1: Iya, itu yang akan dibenahi apa saja tuh Pak?
2: Ya, untuk saat ini perbaikannya berada di pembuatan ikon air mancur, menghidupkan kembali landmarknya Kota Padang, air mancur, dan perbaikan sarana dan prasarana, terutama drainase, trotoar, ramah pejalan kaki, akses bagi masyarakat, serta

0: saluran-saluran pembuangan yang selama ini menjadi kendala dan keluhan dari pedagang kita bahwa drainase, saluran pembuangan, sirkulasi udara di beberapa bangunan gedung yang belum maksimal. Nah, ini akan dilakukan perbaikan. Seperti itu, Mbak Rita.
1: Iya, jadi memang dimulai dari hari ini ya, Pak ya, sampai Desember.
0: Nah, rencana pekerjaannya dilaksanakan rencana awalnya hari ini akan, tapi ada proses penandatangan kontrak yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Padang. Mungkin butuh waktu 1 atau 1 2 hari, tapi pelaksanaan pemindahan beberapa pedagang yang berada di basement blok 3 yang nantinya akan dilakukan pembersihan terlebih dahulu sebelum dilakukan perbaikan, ini sudah dimulai hari ini.
1: Oke, baik. Bapak, itu kalau boleh digambarkan oleh masyarakat, kan kadang-kadang ada yang mungkin tahu ini blok 3 atau fase 7 dan lain sebagainya. Itu tepatnya nih yang di depan fase 7 atau seputaran BPD atau apa gitu, Pak?
0: Oh, ini
1: Tempatnya?
0: ya. Kalau untuk yang blok 3 itu berada di Pasar Jalan Pasar Baru yang berada dekat CGV, dekat Los Daging. Yang bangunan yang oren itu, Ibu Mbak Rita, yang selama ini di atasnya dulu adanya mal pelayanan publik dan juga lokasi di kantor-kantor yang kita sediakan di atas. Nah, untuk blok 2 berada di belakangnya. Belakang dari blok 3 ini yang nantinya akan menyambung ke akses jalan Sanang Pangan. Nah, ini yang dilakukan perbaikan dan penataan. Nantinya jalan Sanang Pangan ini diharapkan bisa menjadi akses bagi para pedagang, konsumen, dan juga kita siapkan terminal angkut di sana sehingga memudahkan mobilisasi para pengunjung untuk berkunjung langsung dan tidak terlalu jauh untuk berjalan kaki atau mobilitasnya yang cukup rumit. Nah, ini yang kita fasilitasi dengan menyediakan sarana terminal angkut di lokasi tersebut.
1: Terminal angkutnya tepatnya di mana tadi, Pak?
0: Ini berada di Jalan Sandang Pangan
1: Sandang
0: dekat
1: Pangan.
0: Letter U. Ya, jadi
1: Oke.
0: nantinya memudahkan pedagang kita ketika berkunjung ke pasar raya, ketika turun angkot langsung bisa berkunjung ke blok 2 dan nantinya bisa blok 3 dan juga fase 7.
1: Oke, baik. Karena ini memang bagi pendengar kita mungkin yang di luar Kota Padang, jadi tergambar gitu ya di mana tempat blok 2, blok 3 gitu kan. Oke, baik. Terima kasih untuk informasi di awal nih, Pak Fizlan. Saya kembali ke Bu Del. Bu Del, ini ada upaya kembali untuk mempercantik begitu ya tampilan Pasar Raya Padang. Mudah-mudahan ini segera terrealisasi. Ini dampaknya pasti ke pedagang, ke pengunjung begitu ya. Tapi kalau pedagang yang biasanya berjualan di tempat-tempat yang menurut para pedagang ini mudah mendapatkan pembeli, sekarang harus direlokasi. Nah, ini kan ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga untuk pedagang ya. Menurut Ibu gimana nih revitalisasi yang dilakukan saat ini? Mulainya rencana hari ini, tapi ada beberapa hal. Nah, ini akan dilakukan sampai akhir Desember nanti. Gimana Bu pendapatnya?
2: Iya, terima kasih Uni Rita. Jadi saya baru juga yang dengar dari penjelasan Pak Kadis, baru ingat lagi ada letter U ya, karena saya
1: itu udah lama Bu ya.
2: Di Ratu Langi. Ya, saya
0: besar
2: di Ratu
0: Langi. Ada gang juga, Ibu.
2: Betul. Jadi
1: iya,
2: nyambung tadi Pak Kadis cerita ya. Oh iya, ini di kawasan sini karena 2009 ya pertama sekali
0: ya,
2: pasar
0: betul.
2: Itu mulai ditinggalkan oleh masyarakat ketika gempa besar, kemudian juga apa berbagai macam upaya revitalisasi sudah dilakukan ya, dari udah berganti kades, berganti wali kota, upaya itu tetap dilakukan, cuman belum memperlihatkan hasil cukup signifikan ya. Tapi dengan fase 7 itu kan memang ada sedikit pemaksaan, akhirnya yang berjualan di kaki 5 itu kan berpindah ya ke fase 7 semua ya, masuk lagi ke dalam. Itu mungkin usaha yang cukup bagus ya Pak Kadis ya, walaupun pertentangannya tentu dengan tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh pedagang. Nah, itu sebenarnya yang harus dirangkul juga ya. Dan surprise juga tadi Pak Kadis bilang bahwa kita akan menyediakan terminal angkot
1: terminal
2: ya.
1: Angkot.
2: Nah, itu mungkin selama ini sejak gempa yaitu terminal tidak ada, kemudian transportasinya terganggu, masyarakat yang mau ke pasar pun naik kendaraan pribadi pun akan terganggu ya, karena angkotnya juga berseliweran ya di jalan Sandang Pangan ya Pak, bukan jalan yang
0: betul.
2: Pasar
1: arah air
2: rayanya
1: mancur itu ya.
2: Ya betul. Oh ya, kalau air mancur itu mungkin sekarang sudah agak sepi ya, tapi revitalisasi air mancur itu juga cukup menarik karena itu dulu menjadi landmarknya Kota Padang, pusat kota kita ada di sana ya, di air mancurnya.

0: Nah, fase 7 sudah mulai bagus, kemudian dekat fase 7 juga sudah bagus, yang matahari lama ya Pak Kadis ya, walaupun saya
1: Iya,
0: sendiri
1: betul.
0: juga tidak ada ke pasar ya, pasar saya itu pasar alai, kalau untuk bahan baku pasar alai sama pasar pagi
1: Nah,
0: yaitu yang dekat
1: besok-besok Ibu harus ke
0: angkotnya.
1: sana, Bu. Kalau udah mulai nih
0: Betul.
1: revitalisasinya. Atau mungkin
0: Nah, jadi
1: before after nih, Bu. Boleh
0: oke.
1: diperhatikan dulu.
0: Saya tunggu diajak Pak Kadis nih. Saya tunggu diajak Pak Kadis.
2: Siap,
0: Kadis
2: Ibu.
0: lama saya cukup kenal sama Pak En Rizal, saya cukup
2: Baik.
0: kenal
2: Rizal.
0: ya. Saya ditunggu ke Pak Kadis. Jadi saya ingat lagi ada letter U, kemudian ada berarti itu yang apa ya Pak Kadis ya? Dulu ada pertokoan di sana ya, cukup
2: Pertokoan,
0: cukup
2: betul.
0: betul.
2: Pertokoan IP. Iya,
0: Betul. Nah,
2: iya.
0: itu Nah, itu memang harus sebenarnya sudah harus dikembalikan fungsinya. Apalagi kalau yang perkantoran yang di depan itu gedung Orange itu, kita beberapa kali berkegiatan di sana, aduh aromanya luar biasa ya. Jadi mau berurusan ke sana pun merasa tidak nyaman ya. Kemudian yang jualan ikan asin juga dekat sana juga, bukan hanya toiletnya juga apa pengaturannya barangkali ya Pak. Mungkin kalau saya menyambut baik sekali itu apa yang akan dilakukan oleh Kota Padang ya, untuk memperbaiki pasar, karena pasar adalah pusat aktivitas ekonomi ya, aktivitas ekonomi, tenaga kerja banyak terserap di sana, menjadi PAD juga buat daerah ya. Kemudian mensosialisasikan ke masyarakat, apalagi untuk kebutuhan harian ya Pak, bahwa pasar raya itu adalah pasar induk, kecuali untuk berbelanja, belanja pakaian dan lain sebagainya ya. Untuk kebutuhan sandang pangan, untuk kebutuhan pangan tentu ada pasar-pasar satelit juga yang perlu kita perkuat dan kita sosialisasikan ke masyarakat, sehingga mereka bisa berbelanja ke sana untuk kebutuhan makanan. Nah, yang untuk pasar raya tentu yang kita harapkan menjadi pasar pusat ya Pak ya, menjadi pasar pusat, menjadi pusat kegiatan juga bagi masyarakat. Kemudian juga agak berat memang kerja Pak Kadis ini cerita,
1: Karena
0: karena
1: tidak mudah ya
0: berhadapan
1: Bu ya.
0: dengan pedagang ya.
1: Nah, itu dia
0: Pedagang
1: yang
0: itu
1: ingin saya
0: betul
1: tanya tuh Bu, gimana tuh pendekatan
0: dengan
1: ke
0: Parwi
1: pedagang?
0: ya. Betul. Jadi memang sosialisasinya agak balambe-lambe ini Pak Kadis ini, agak apa namanya, agak turun tensi apa namanya, agak apa namanya, agak lu apa down to the earth dulu nih Pak Pak Kadisnya ya, karena memang itu challenge terbesar. Jadi pernah ke saya sebelumnya dengan Pak Endrizal, Kadis perdagangan yang sekarang
2: Dagang
0: Kadis
2: sebelumnya.
0: Koperasi, itu beliau setiap hari setiap pagi ke pasar ya untuk menertibkan itu. Dan memang beliau bercerita challenge-nya itu tidak hanya di pedagang, tapi ada ketua-ketuanya itu yang harus juga dirangkul gitu loh Pak Kadis ya. Nah, itu challenge terbesarnya ada di sana, karena memang gedung Orange itu juga tentu sudah banyak sekali ya kita menggelontorkan uang untuk membangun gedung Orange itu. Kemudian revitalisasi ini ya upaya untuk kembali mengalih memfungsikan ya sebagaimana seharusnya gedung itu tadi. Kami pernah berkegiatan juga di gedung Orange itu, dan sebenarnya memang fasilitasnya perlu diapakan Pak Kadis, perlu diperbaiki ya. Dan kemudian juga kalau boleh kegiatan-kegiatan Pemda ya di sana dilaksanakan juga di aktivitasnya, sehingga dia menjadi menjadi lebih berguna ya. Tapi memang challenge-nya Pak Kadis rencananya bagus sekali, apalagi letter U itu ada angkot di sana. Saya udah kebayang Uni-Uni Rita, karena saya memang besarnya di sana ya.
1: Kalau
0: Jadi
1: kalau
0: dapat
1: saya
0: oh
1: letter
0: ini
1: U itu
0: letter U.
1: tempat kalau ke pasar makan di sana dulu tuh.
0: Nah,
1: Benar kan
0: ada
1: supaya ini
0: solonya
1: udah
0: yang
1: lama
0: enak di
1: sekali,
0: sana,
1: udah lama.
0: betul. Ada Esteba, betul
1: Nah,
0: sekali
1: itu.
0: cerita. Jadi itu memang harus dikembalikan di apakan lagi nih Pak Pak Kadis,
2: Betul,
0: di
2: Bu.
0: apa? Dikembalikan apanya dulu, apa
2: Kembalikan
0: namanya,
2: dulu.
0: nostalgia lama kita itu tadi. Ya,
1: Tapi
0: kalau yang di
1: memang
0: belakangnya berarti itu yang pedagang ini ya Pak, ada gorden, ada segala macam. Ya.
2: betul.
0: Ya. Nah, itu juga Pak Kadis sebenarnya pasar sepi tidak hanya karena masyarakat atau pembeli tidak mau ke pasar, karena ada pasar online. Jadi mungkin selain merevitalisasi juga meng-encourage pedagang untuk melakukan perdagangan secara online juga. Sebenarnya itu
1: Betul
0: juga
1: betul.
0: kemudian tetap menjaga income si pedagangnya Pak Kadis. Jadi harus dua nih Pak Kadis pendekatannya. Memang ini challenge-nya Pak Kadis nih, memang orang yang harus yang kuat ini kalau jadi kadis perdagangan ini. Harus yang kuat mental ya Pak Kadis ya. Begitu
1: Betul.
0: Nirita. Jadi memang
1: Baik.
0: kalau menurut saya itu bagus sekali mengembalikan gezah apa mengembalikan marwahnya pasar raya itu menjadi sesuatu yang penting buat kita lakukan.
1: Yeah.
0: Ya, memang agak sedikit keras, jadi memang untuk perbaikan, apa namanya, revolusi ya, perbaikan itu memang butuh butuh usaha yang keras juga memang.
1: Iya, yeah, tetap semangat ya Pak Fizlan.
0: Iya, Pak
1: Fizlan jajaran.
0: Karena tapi, semua banyak pedagang di sana, pekerjanya juga ada, pendapatannya juga ada ya Pak Kadis ya.
1: Karena biasanya gini kan Bu, biasanya kalau pedagang kan biasanya udah di tempat ya, sekarang misalnya itu kan sudah mungkin yang mudah ya, dijangkau pembeli, nah tiba-tiba relokasi dan sebagainya. Ini kan pendekatan-pendekatan begitu.
0: Betul. Itu yang harus disosialisasikan oleh Pak Kadis, bahwa kita mau ngebikin angkot nih di sini, terminal angkot di sini. Jadi gampang, nanti pedagang apa pembeli turun angkot itu bisa langsung mengakses. Dulu kan juga memang ada terminal juga dekat sana ya. Jadi itu yang perlu disosialisasikan, perlu disampaikan kepada pedagang bahwa ini dalam rangka mendekatkan pedagang dengan pembelinya. Makanya kita revitalisasi. Dan yang tentu yang pasti untuk tempat sementara mereka harus disiapkan di mana mereka berada sementara sampai revitalisasi ini selesai. Kemudian juga memastikan kepada pedagang bahwa begitu setelah revitalisasi kita lakukan, mereka tetap berada di tempat mereka semula atau
1: itu tempat pembagian yang tempatnya ya.
0: Betul, itu kepastian masyarakat tentu, apa pedagang tentu menunggu kepastiannya itu. Dan juga konsistensi kita Pak Kadis, begitu revitalisasi selesai, pedagang dipindah, ya tetap dipindah gitu loh. Jadi tidak tidak ada pembiaran untuk sementara, ya sudahlah biarlah dulu mereka di tempat yang sementara ini gitu. Nah, itu yang itu juga yang perlu harus dijaga.
1: Iya.
0: Sehingga begitu revitalisasi, pedagangnya masuk ke dalam pasar lagi.
1: Baik. Tapi tadi gitu, Ibu ya, Del juga mengatakan kalau fasilitas yang ada itu perlu dilengkapi. Misalnya apa saja nih, Bu?
0: Ya, yang pasti kebersihan ya, pasar raya itu challenge-nya satu lagi kebersihannya ya. Ketika kita mau bikin gedung pertemuan di pasar raya yang dekat sekali dengan pasar masyarakat ya, pasar pangan yang sudah pasti apa ya, aromanya tidak bagus ya. Nah, itu perlu dijaga nih. Jadi yang dekat-dekat dengan gedung serbaguna ini tentu adalah pedagang-pedagang yang jualannya tidak terlalu aromanya menyengat, satu. Kedua itu fasilitas toilet atau dan lain sebagainya ya. Sebenarnya sudah ada ya Pak Kadis, tahun 2000 berapa saya 2009 2019 kita berkegiatan di sana ya. Toiletnya sudah ada, kemudian juga sudah ada UMKM juga yang berpameran di sana. Nah, itu yang perlu dijaga itu Pak Kadis. Okay. Jadi ada kegiatan rutin yang bisa mendatangkan apa pembeli ke sana ya. Ada kegiatan UMKM kalau saya tidak salah tahun 2019 apa 2018 kita berkegiatan di sana. Toiletnya ada, cuman mungkin kebersihannya saja. Ya, kita challenge-nya satu lagi Unirita, ketika untuk biaya anggaran pembangunan itu ada, rehabilitasi yang suka tidak ada ya Pak Kadis ya. Untuk melakukan rehabilitasi, perbaikan dan lain sebagainya itu sering sekali sulit kita mencarikannya dari mana mata anggarannya. Begitu kalau saya tidak salah ya Pak Kadis ya.
1: Baik.
0: Iya, jadi memang itu challenge-nya ya. Jadi parkiran dan lain sebagainya itu aroma satu lagi, ini begitu masuk gedung itu biasanya aromanya semerbak ya Pak Kadis ya. Tapi enggak tahu deh kalau sekarang gimana.
1: Oke, baik.
0: Nah, itu yang perlu diperbaiki Unirita.
1: Oke, baik. Kita akan coba undang pendengar dulu nih, Bu Del dan Pak Fizlan. Pendengar silakan, ini tentang Pasar Raya Padang ya. Jadi untuk Anda dimanapun berada, mungkin udah pernah berkunjung ke Pasar Raya Padang. Nah, ini akan dipercantik lagi, revitalisasi Pasar Raya Padang, menata jantung ekonomi penggerak pertumbuhan kota. Silakan Anda bisa telepon ke 0751 812 878 atau ke WhatsApp 0811 66 66 975. Nah Pak Fizlan, ini kan sudah akan dimulai nih revitalisasinya. Nah, ini apa saja yang sudah dilakukan dengan pedagang khususnya? Kan ini mereka yang mau direlokasi ya Pak ya, kemana mungkin pendekatan yang dilakukan sudah seperti apa sejauh ini Pak? Tapi mau nanti ditanggapi Pak Fizlan. Kita akan terima pendengar dulu di telepon. Halo, selamat pagi.
3: Halo pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak?
3: Dengan Pak Sofyadi di Bukilangan.
1: Pak Sofyadi di Bukilangan. Silakan Pak Sofyadi.
3: Ya, makasih. Saya mau nanya langsung ke Pak Kadis saja ya.
1: Boleh silakan.
3: Setelah revitalisasi nanti pasar raya ini, saya mau tahu kebijakan Pak Kadis mengenai isu-isu yang tukang takur ini ya, pungli-pungli ini. Lu kan pernah sempat viral itu, pasti 7 itu ya. Preman-preman ini yang dia katanya nggak ada, tapi memang ada dia gitu kan, Pasar Raya itu. Mm-hmm. Itu kan membuat resah pedagang gitu ya. Mm-hmm. Gimana ke depan kebijakan Pak Kadis setelah pungli-pungli ini? Baik dalam, ya maaf aja, internal di dinas juga, kata-katanya gitu kan, isu-isunya gitu.
1: Okay.
3: Gimana kebijakannya gitu?
1: Mm-hmm.
3: Karena kalau nanti udah revitalisasi, nanti kalau ada isu-isu lagi kan akhirnya kan rusak lagi nama Pasar Raya atau nama Tugu Padang gitu kan.
1: Mm-hmm.
3: Makanya pungli-pungli memang ada gitu, pertama gitu. Yang kedua, mm-hmm, masalah sentra Pasar Raya itu. Sekarang saya lihat kan sepi betul gitu ya.
1: Iya.
3: Yeah. Ada gairah ekonomi gitu.
1: SPR ya Pak?
3: Itu ke, halo?
1: SPR ya?
3: Iya SPR. Mm-hmm. Cuma lagi sana Bu Isma Arita itu.
1: Mm-hmm.
3: Saya pun sedih lihatnya gitu kan. Itu ke depan kebijakan apa yang akan diambil terhadap SPR ini? Apakah dibiar seperti itu terus? Hidup mati, hidup sekian mati tak mau itu saya lihat gitu kan.
1: Mm-hmm.
3: SPR itu. Padahal bangunan cukup representatif. Bagus. Gitu ya.
1: Yeah.
3: Mm-hmm. Gimana kedepannya gitu? Saya juga minta masukan dari ibu. Okay. Yang dari Unan ini.
1: Okay.
3: Kemana SPR ini, gimana kedepannya gitu? Apakah biarkan begitu terus gitu?
1: Mm-hmm.
3: Ya?
1: Baik.
3: Dengan tidak ada yang gairah ekonomi gitu.
1: Mm-hmm.
3: Nah, terakhir itu aja Ibu. Okay. Rita ya.
1: Terima kasih Pak Sofyadi.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis silakan, ada dua pertanyaan, pungli yeah, sama SPR. Silakan Pak.
2: Baik, dengan Bapak. Siapa tadi Pak Mbak Rita?
1: Pak Sofyadi di Lebuk Kilangan.
2: Ya, selamat pagi Pak Sofyadi, terima kasih atas responnya. Pertama terkait pelaksanaan perdagangan khususnya di fase 7 memang sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat kita dan juga ini menjadi atensi oleh DPRD bahkan DPR RI terkait adanya Tuan Takur yang mengendalikan mayoritas yang berada di fase 7.
1: Mm-hmm.
2: Saat ini kami tentunya melakukan evaluasi di internal, melakukan perbaikan di lingkungan kita di dalam, khususnya Dinas Perdagangan, agar tidak ada lagi oknum-oknum yang terlibat atau ikut serta dalam pungutan-pungutan yang terjadi.
1: Mm-hmm.
2: Untuk Tuan Takur, tindakan yang akan kita lakukan dari dinas hari ini, kami selama sebulan bertugas di Dinas Perdagangan sudah melakukan pendataan by number address kepada para pedagang maupun yang melakukan usaha di fase 7 baik yang lantai 1, basement maupun beberapa lantai 2 yang sudah diisi. Nah, nantinya data ini akan kita sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Kita memiliki Perwaku 53 2016 nomor 7 tahun 2022 terkait pengelolaan dan pemanfaatan pasar raya. Dan ini tentu akan kita tindak tegas adanya penyewaan, pengumpulan, dan pengkondisian oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Mm-hmm. Tentu akan ada punishment atau hukuman yang akan kita berikan, baik itu sanksi, teguran, maupun bisa nantinya ke pidana. Dan ini kita sudah berkoordinasi dengan pihak Polresta Padang.
1: Mm-hmm.
2: Bagaimana mengantisipasi hal-hal yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi pedagang kita.
1: Mm-hmm.
2: Kami sudah menyampaikan kepada seluruh pedagang yang kami temui, baik itu fase 7, basement 1, basement lantai 1 maupun sandang pangan serta beberapa fase 1 sampai 6 yang kami temui di lapangan.
1: Mm-hmm.
2: Kami sampaikan selama masa tugas kami yang berada di Dinas Perdagangan tidak ada pungutan selain yang namanya adalah retribusi yang wajib disetorkan kepada kas daerah. Selain itu tidak ada pungutan.
1: Okay.
2: Seluruh fasilitas, listrik, keamanan, ini akan kita sediakan.
1: Mm-hmm.
2: Melalui APBD.
1: Kalau
2: nah, ini adalah feedback dari retribusi yang diberikan. Pedagang kita memberikan retribusi, tentu sarana, prasarana, fasilitas, kita sesuaikan dengan pencapaian retribusi kita. Baik itu di pengamanan, tadi Bu Del menyinggung terkait rehabilitasi dan perbaikan, ini akan kita sesuaikan dengan retribusi yang diberikan oleh masyarakat kita.
1: Mm-hmm,
2: nah
1: baik.
2: Ini yang untuk fase itu, yang jelas ini akan kita tindak Pak.
1: Okay.
2: Sesuai dengan ketentuan kita memiliki perwaku dan ini kita sudah data by name by address. Mm-hmm. Tentunya koordinasi dengan eksternal kita dari Polresta, Ombudsman, Kejaksaan, ini terus kita jalin agar tidak ada lagi momok yang menakutkan ini bagi pedagang kita.
1: Mm, okay,
2: tapi
1: itu,
2: tentunya kita masih melakukan secara persuasif sampai saat ini. Jika memang secara persuasif belum memberikan perubahan yang signifikan, tentu ada tindakan yang akan kita lakukan.
1: Mm-hmm. Nah, Pak Kadis itu kan komitmen Pak Kadis dan jajaran gitu ya. Tapi kalau masih ada ditemukan, kira-kira masyarakat atau pedagang bisa lapor kemana, Pak? ada.
2: Nah, saya sudah memberikan nomor langsung nomor saya, Bu Del. Okay. Saya memberikan nomor saya kepada pedagang. Mm-hmm. Pada pedagang, silakan WA-kan apapun permasalahan yang terjadi. Jadikanlah dinas perdagangan ini rumahnya bagi para pedagang. Mm-hmm. Tempat pedagang mengadukan keluhan, keinginan, masukan dan saran terkait tata kelola pasaraya.
1: Sudah pernah ada dapat laporan itu, Pak?
2: Ah, sudah secara langsung ketika kami turun ke lapangan ini sudah kita temui, Pak. Ini ada yang seperti ini, saya sampaikan. Mm-hmm. Ketika kami bertugas dinas perdagangan ini, kami pastikan yang Bapak Ibu bayarkan hanyalah retribusi atau kewajiban yang disetorkan ke kas daerah. Jika ada pungutan di luar itu, silakan sampaikan langsung ke nomor pribadi kami. Tidak melalui yang lain, tidak melalui nomor pengaduan, silakan ke nomor pribadi kami, saya laku ke Kepala Dinas Perdagangan.
1: Oke, baik. Pak Sofiadi, itu komitmen dari Kadis kita ya, Kadis Perdagangan Kota Padang. Kemudian, kalau ke oknumnya sudah pernah ketemu belum, Pak Kadis?
2: Nah, kalau oknum ini tentu para masyarakat, baik yang berada di pasar, di media sosial, ini sudah mendengar inisial-inisial yang disampaikan. Nah, saat ini kami merangkul, memberikan masukan dan saran bahwa tata kelola pasaraya ini harus kita bebersamai. Tidak akan memberatkan para pedagang. Karena hidupnya pasar, tentu ini akan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat kita, khususnya pedagang dan sektor-sektor yang berada di sekitar pasaraya. Kami mencoba merangkul secara persuasif dan kami jelaskan tindakan-tindakan yang akan kami lakukan jika didapati ataupun masih dilakukan pungutan-pungutan yang terjadi seperti sebelum-sebelumnya. Makanya kami minta kepada pedagang, jangan takut, sampaikan kepada kami siapa nantinya yang terlibat, baik itu nama ataupun dokumentasi melalui WA pribadi, dan kami pastikan rahasia dari para pedagang yang menyampaikan laporan ini dapat kami jamin keamanan dan kerahasiaan.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Ini kalau untuk SPR nanti kita tahan sebentar ya, Bapak. Nanti saya juga minta komentar dari Bu Del karena sudah pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Harus ada informasi yang saya sampaikan juga nih dari mitra kerja kita. Oke, nanti kita lanjutkan kembali ya, Pak Fizlan, Bu Del.
2: Baik.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang saat ini monitor siaran Pro 1 RRI Padang, kita bersama di Padang Menyapa hari ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan masih dengan dua narasumber kita, ada Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Bapak Fizlan Setiawan SST PMM. Kemudian kita juga bersama pengamat ekonomi pembangunan dari UNAN, Ibu Dr. Delvia Tanjung Sari SCMSI PhD. Saya akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini.
4: 1, 2
5: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
4: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
5: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini sini, tukar sama aku aja.
4: Emang kamu ada izin?
5: Gak ada sih.
4: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kup FABB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
5: Hah, ngeri juga ya.
4: Iya.
5: Ya udah nggak usah ditukar lah.
4: Hah?
5: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
4: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI. Jalan berlubang.

kamu, kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI.

0: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali Padang Menyapa hari ini. Di Zoom masih ada Ibu Del dan juga ada Pak Fizlan. Kita akan langsung kembali ke, saya ke Pak Fizlan kembali ya, Bu Del. Baik. Ini terkait juga dengan SPR. Silakan Bapak, masih pertanyaan dari pendengar kita, Pak Sofyadi di Lubuk Kilang.
2: Ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Sofyadi, Mbak Rita, Bu Del, bahwa saat ini kita memiliki sentral Pasaraya. Yang sama-sama kita ketahui pembangunannya dimulai 2005 dan pengelolaan oleh pihak investornya di 2007 hingga nantinya 2040 sesuai dengan aturan bahwa bangunan Gunung Serah ini maksimal pelaksanaan PKS-nya adalah 30 tahun. Kita sama-sama lihat bahwa daerah ekonomi yang berada di SPR ini yang juga perlu kita perhatikan. Kami sudah duduk bersama manajer maupun pimpinan SPR langsung bahwa bagaimana mengajak investasi dari sektor luar Jawa, khususnya fashion, kuliner, ataupun kids station nantinya bisa masuk lagi ke SPR ini sehingga mulai rame, mulai adanya transaksi perdagangan yang terjadi di SPR ini. Nah, support kita dari pemerintah tentu harus ada. Bagaimana akses perparkiran, jalan sarana, fasilitas umumnya tentu akan kita lakukan berbagai perbaikan di sekitar sana. Apalagi nantinya akan ada daya tarik tersendiri, adanya air mancur, akses jalan kaki, trotoar ramah pejalan kaki juga tersedia di sana. Nah, juga kita akan menyiapkan gedung IWAPI. Di sana juga akan nantinya ada terminal, Bu. Ini yang kita sedang kaji bersama tim teknis. Bagaimana nantinya terminal angkot yang khusus ke arah timur, arah timur itu nantinya bisa masuk ke belakang IWAP, belakang SPR ataupun gedung saat ini yang ada adalah IWAP yang sama-sama kita lihat tidak layak lagi secara pemanfaatan. Dan ini sedang dikaji oleh tim teknis kita. Dengan adanya akses terminal angkot di sana, nantinya para pengunjung turun bisa langsung ke SPR ataupun bisa mengakses langsung ke Pasaraya. Dan di situ juga kita lakukan perbaikan sarana pejalan kaki, trotoar, perbaikan jalan, drainase, dan serta penataan lingkungan yang lebih baik. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi apa tersendiri dari masyarakat kita untuk mau berkunjung lagi ke SPR. Dan di pihak SPR ini kayaknya lebih semangat nih, Bu, dari kita pemerintah. Mereka menggait berbagai investasi. Kemarin sudah beberapa tenan yang mau masuk ke SPR. Dan juga beberapa minggu terakhir bisa kita lihat berbagai event juga dilaksanakan, baik senam maupun nantinya di pertengahan Juli infonya juga di SPR akan ada bazar kuliner. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi daya tarik tersendiri.
1: Baik.
2: Ini Bu, untuk saat ini SPR yang kita kolaborasikan dengan pihak investornya, terutama dari pemegang investasi yang berada di SPR ini.
1: Oke, baik Pak Fizlan. Saya ke Bu Del. Bu Del, ada tanggapan tambahan mungkin untuk pendengar kita, Bu Del?
3: Oke, Unirita. Jadi kalau kita bicara SPR ya, sebenarnya kami ibu-ibu ini ada juga berbelanja di SPR itu, tapi kata belanjanya online, langsung kontak si pedagang, ya. Jadi memang karena begini, apalagi kalau ibu-ibu ya, fashion di SPR itu kalau sekarang kan yang apanya fashion ya, fashion. Nah, fashion itu karena memang sekarang tendensinya, kecenderungannya ibu-ibu itu udah bekerja. Ya, ibu-ibu bekerja, cuma punya waktu sore, nanti jemput sore saja. Jadi pedagang di SPR itu cukup kalau yang sekarang ya cukup melek ya dengan dengan ini ya media penjualan lain seperti Instagram.
1: Oh, itu udah banyak atau, ya Bu ya.
3: Betul, kami belanja langsung. Kalau kami belanjanya langsung telepon, ada kontaknya dikasih, nanti kita butuhnya size apa, butuhnya berapa, itu biasanya kontaknya kayak gitu ya. Nah, itu yang perlu juga di apa kan Pak Kadis di apa digiatkan lagi supaya pedagang-pedagang di sana lebih melek ya, lebih melek terhadap teknologi kemajuan apa digital marketing ini tadi ya. Nah, saya sepakat sama Pak Kadis bahwa untuk menggairahkan beberapa lokasi itu kita mengadakan event Pak Kadis. Jadi kalau ada event biasanya pedagang pembeli akan datang ya, kalau ada event pembeli akan datang. Kemudian juga apa? Karena posisinya strategis ya, parkiran yang menjadi concern juga, selain angkotnya juga tentu parkiran, karena kita di Padang ini cukup banyak kendaraan bermotor ya Pak Kadis ya. Jadi parkirannya parkiran kendaraan bermotor, mobil juga pas roda 4 juga dan juga angkot ya. Dan posisi ininya posisi apa? Posisi terminal ya, posisi terminal. Sebenarnya kalau kondisi pasar sudah nyaman ya, dimanapun posisi terminal sebenarnya menjadi tempat apa tempat apa yang dilalui oleh si pembeli itu menarik, tentu menjadi daya tarik tersendiri juga ya, setelah bersih dan lain sebagainya itu juga menjadi lebih menarik buat pembeli ya. Jadi
1: baik.
3: Ya, memang itu selain event-event, saya sepakat dengan Pak Kadis bahwa event-event kemudian juga apa yang nasional skalanya pada apa perusahaan-perusahaan yang skalanya nasional ya, pusat bermain anak-anak ya Pak, yang menarik juga tentu dengan kuliner juga Pak. Kalau ada permainan anak ada kuliner yang harus diiringi juga ya, karena kalau ada kegiatan keluarga bawa anak tentu setelahnya itu adalah kuliner ya Bu Mirita ya, kita biasanya seperti
1: betul, betul.
3: Itu ya ada kulinernya. Jadi kemudian pakaiannya ya dilengkapi, kalau sekarang ibu-ibu cukup banyak ya di apa di SPR itu apa busana ibu-ibu, outfit ibu-ibu cukup banyak di SPR.
1: Okay,
3: nah,
1: baik.
3: Itu juga menjadi daya tarik ya apa perdagangan, karena tidak hanya di pasar raya ya, pasar Aur sendiri juga lebih banyak online sekarang ya, jual beli lebih banyak online. Kalau kita lihat sekali-sekali ke pasar Aur itu ibu-ibu pedagangnya itu sudah online ya, mereka live TikTok, live Instagram, live Facebook. Mereka mau yang mana, mereka jembret ya, dan sebagainya di pasar,
1: baik.
3: Pasar Aur, di pasar Tanah Abang juga sendiri seperti itu, karena memang trennya sudah seperti itu.
1: Baik, ya. Terima kasih
3: jadi
1: Bu Del.
3: Daya tariknya saya sepakat sama Pak Kadis, ketika mau daya tariknya maka bikinlah event di sana sehingga
1: baik.
3: Mengundang pembeli datang.
1: Oke, baik. Bu Del, kita tahan sebentar. Pak Kadis ini sudah ada yang ingin bergabung kembali nih lewat 0811 66 66 975. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
4: Pagi, Karita.
1: Iya, dengan siapa ini, Bapak?
4: Dengan Bapak Hendra di Sungaiang Batu Sangkar.
1: Oh, iya, Pak Hendra di Sungaiang Batu Sangkar. Iya, silakan pertanyaannya kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang dan juga kepada Bu Del, pengamat ekonomi nih, Bang Hendra. Silakan, apa yang mau disampaikan?
4: Iya, kalau menurut saya sih, sekilas ini, saya mendengarkan Pro 1 Padang di 93,5 FM di Batu Sangkar.
1: Iya.
4: Terus menanggapi tentang Pasaraya Padang gitu ya.
1: Iya.
4: Menanggapi Pasaraya Padang, seharusnya pedagang-pedagang kaki lima tuh seharusnya nggak perlu digusur gitu loh, direlokasi, seharusnya ditertibkan seperti di Jakarta. Ini kan di Kota Padang ini kan sangat marak sekali terjadi penggusuran terhadap pedagang kaki lima, akhirnya membuat perekonomian di Kota Padang ini mati gitu. Dan seharusnya toko-toko online itu ditutup. Itu yang membuat pedagang offline ini menjadi sepi gitu. Mereka kan menjual produknya dengan harga murah, sedangkan di toko-toko offline itu harganya mahal.
1: Baik, baik.
4: Jadi serba salah sih Mbak Rita.
1: Okay.
4: Mau belanja di toko offline harganya mahal. Bagi masyarakat yang kantongnya pas-pasan, otomatis dia beralih belanja lewat online.
1: Oke, baik. Itu saja Bang Hendra.
4: Terus, untuk angkot-angkot tuh seharusnya ditertibkan, dilarang untuk ngetem di jalan-jalan utama itu seperti di Jalan Permindo gitu. Itu ditertibkan. Baik. Ini baik. Ngetemnya kan sembarangan. Itu juga yang membuat kemacetan di seputar Pasaraya Padang.
1: Oh, berarti Bang Hendra sering ke Pasaraya Padang juga nih ya? Walaupun di luar kota.
4: Enggak, kita ngelihat di berita gitu. Oh, kan, okay, marak okay. Di berita.
1: Baik, baik. Terima kasih ya Bang Hendra.
4: Iya, terima kasih Kak Rita.
1: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fizlan langsung ditanggapi dari Bang Hendra di Batu Sangkar ini di Sengayang. Silakan ya, Pak.
2: Terima kasih Mbak Rita. Sedikit meluruskan kepada Pak Hendra di Batu Sangkar. Kita prinsipnya tidak adalah menggusur ataupun membubarkan lah pedagang-pedagang kaki lima. Kita adalah menata dan menyediakan tempat dan fasilitas. Contohnya saja di Permindo. Pedagang di Permindo dan Pasar Raya Barat itu pedagang kaki limanya yang berjualan selama ini di fasilitas umum, kita masukkan atau kita sediakan tempat di fase 7. Memang masih ada kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ini kita juga sudah mencoba menggait investasi maupun CSR dari bank swasta maupun bank daerah untuk memberikan kontribusi untuk menyediakan tempat yang layak di fase 7 bagi pedagang kaki lima. Kita mengembalikan, kita penataan pedagang kaki lima ini adalah mengembalikan kembali fungsi fasilitas umum, trotoar, jalan yang selama ini menjadi akses bagi masyarakat kita. Memang ada pro dan kontra dalam pelaksanaan kegiatan ini. Tapi pemerintah Kota Padang meyakinkan dengan penataan yang berkesinambungan, menyediakan sarana dan prasarana di fase 7 bagi pedagang kaki lima, baik yang di Permindo, Pasaraya, dan ini nantinya akan menjadi peluang baru bagi masyarakat kita, khususnya pedagang, untuk memperoleh tempat yang layak. Mohon maaf saja Bapak Hendra, sedikit menyampaikan, kalau PKL yang berjualan di luar ataupun yang berada di fasilitas umum itu tidak membayar retribusi, tapi membayar uang keamanan kepada oknum-oknum ataupun tuan takut yang berada di sekitar. Nah, ketika mereka masuk ke pasar raya ataupun fase 7 yang selama ini kita gaungkan di masyarakat kita, itu hanya membayar retribusi yang per meternya itu 1.500 per meter dengan luasnya 1 hingga 2,5 meter ataupun sampai 3 meter, itu cuma membayar 6.000 per harinya. Ini menjadi beban yang terkurangnya beban masyarakat kita.
1: Okay.
2: Nah, program pemerintah Kota Padang saat ini bukan hanya sekedar pembangunan fisik, tapi langkah strategis memperkuat fondasi ekonomi Kota Padang. Dengan adanya pasar yang tertata dan berdaya saing, akan terciptanya iklim usaha yang lebih baik nantinya.
1: Banyak
2: kekurangan kita yang perlu kita lakukan, dan ini sudah kita temui celah untuk melakukan berbagai perbaikan-perbaikan untuk menghidupkan kembali. Nah, untuk yang sandang pangan ini, kita menyediakan tempatnya terlebih dahulu, baru kita pindahkan ke dalam. Dengan menata dan mengelola, kita akan duduk bersama dengan para pedagang dan memastikan tempatnya tersedia dan sudah layak untuk ditempati, baru kita pindahkan.
1: Oke, jadi sekarang belum ada Pak? Belum ada tergambar tempatnya di mana Pak?
2: Itu yang pedagang sandang pangan nantinya akan kita tempatkan di blok 2 Mbak Rita. Di blok 2. Jadi blok 2, blok 3 ini adalah hal yang pertama akan dilakukan perbaikan. Nah, untuk blok 3 itu kan sudah kita lakukan pertemuan dengan pedagang, karena di sana masih ada pedagang yang berjualan di bawah basement tersebut. Nah, ini sudah kita siapkan tempat di lobi depan untuk sementara untuk merelokasinya, sehingga masih tetap melaksanakan transaksi jual beli. Nah, untuk basement blok 3 itu cuma 5 pedagang yang berada di dalam. Nah, ini sudah kita tempatkan di lobi blok 3 datanya. Nantinya basement blok 2 ini akan menjadi tempat bagi para pedagang kita yang berada di sandang pangan. Hari ini datanya sudah kita data by name, by address, sesuai dengan foto usaha. Nantinya akan kita tata dan kita tempatkan sesuai zonasi dan jenis perdagangannya. Ada yang sandang, ada yang pangan. Tidak mungkin kita satukan antara sandang dan pangan di dalam satu tempat ataupun satu zonasi. Tentu akan kita tata dengan duduk bersama dengan para pedagang. Ini Bu, jadi bukan kita menertibkan, malahan kita menata dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Ini yang perlu kita tekankan kepada masyarakat kita.
1: Baik, nah mungkin tentang angkot kembali boleh disampaikan Pak nanti seperti apa nanti? Karena ada terminal angkot nih rencana ya.
2: Betul. Nah, jadi gini, mungkin sedikit
1: Pak
2: menyampaikan.
1: Pak Hendra tadi nanyakan lagi tuh.
2: Penataan pasar ataupun revitalisasi pasar ini bukan hanya terkait melakukan perbaikan sarana dan prasarananya saja.
1: Betul.
2: Tetapi tentu memperbaiki tata kelola pasar yang lebih baik. Kita sudah menyiapkan 3 titik parkir. Untuk parkir yang pertama ya, Bu. Blok 3 lantai atas itu akan kita siapkan untuk parkir. Fase 7 akan kita jadikan pusat parkir terpadu. Kopas juga kita siapkan parkir terpadu. Jadi tidak ada lagi parkir-parkir yang berada di pinggir jalan. Apalagi revitalisasi ini nantinya tidak memberikan ruang bagi parkir-parkir yang berada di jalan raya. Tetapi kita siapkan lokasi dan area parkirnya. Untuk fase 7 itu bisa 180 motor. Dan sekitar 120 mobil bisa dilakukan parkir setiap hari. Dan untuk blok 3 itu lebih besar yang kita siapkan. Nah, untuk angkot nantinya agar tidak ngetem lagi di jalan, tentu kewajiban pemerintah adalah menyediakan sarana ya. Sarananya apa ya? Terminal tadi. Untuk yang di Pasaraya Timur itu kita siapkan di letter U untuk sarana angkot. Nah, untuk yang di Pasaraya Barat ini yang kita lakukan pengkajian dengan tim teknis untuk di Iwapi, jadi tidak ada lagi angkot yang ngetem di jalan. Jadi terminal tentu kita siapkan.
1: Okay.
2: Selama ini permintaan masyarakat dilakukan perbaikan, dilakukan renovasi, tetapi terkait sarana dan prasarana tidak disiapkan. Nah, ini menjadi tugas dari pemerintah Kota Padang di bawah kepemimpinan Bapak Fadli Amran dan Buya Megus Nasir adalah menyediakan sarana ya, baru kita lakukan penataan yang lebih baik. Nah,
1: okay,
2: ini ke depan
1: baik.
2: Mohon masukan dan sarannya seperti apa lebih baiknya. Tentu kami dari Dinas Perdagangan membuka ruang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat memberikan masukan dan saran baik melalui nomor pribadi maupun Instagram Dinas Perdagangan.
1: Baik. Nah, ini ada masukan juga nih dari masyarakat dari WhatsApp ini, Pak. Budel, saya masih ke Pak Kadis dulu ya, Budel. Mohon menunggu Budel, nanti Budel saya juga minta pendapat Budel kembali. Ini ada pendengar kita di WhatsApp. Ini terkait parkir nih, Pak Kadis. Nih, tapi tidak disebutkan nama ini dari siapa. Pak, untuk meramaikan pasar raya, saya usulkan kalau dapat di depan fase 7 dibolehkan parkir mobil pariwisata atau di depan Masjid Taqwa. Bayangkan satu mobil ada 60 penumpang, malah lebih dari itu, Pak. 60 kali 3 mobil misalnya 180 penumpang. Ini kalau dapat, Pak, gitu. Tapi enggak ada nama.
2: Boleh
1: nih,
2: menjawab.
1: Boleh, okay. Silakan.
2: Bisa jawab.
1: Harus
2: langsung,
1: dijawab
2: Bu.
1: Nih, harus
2: jadi,
1: dijawab,
2: Bu,
1: Pak.
2: Jadi Bu Rita, kami dilantik 4 Mai 2026.
1: Iya.
2: Tanggal 12 Mei kami bertemu dengan Sekretaris Asita, Asosiasi Travel Kota Padang. Kami sudah berkomitmen dengan Asita. Kami siapkan semua sarana di pasar raya, adanya landmark, air mancur, sarana prasarana, fasilitas umum itu yang layak sehingga masyarakat konsumen kita nyaman hadir di pasar raya. Dan kami siapkan, kami pastikan Asita mendukung penuh, asosiasi travel mendukung penuh, nantinya akan menjadikan fase 7 sebagai salah satu destinasi wajib ketika yang bersangkutan ataupun dari wisatawan kita baik lokal ataupun mancanegara yang menggunakan jasa travel itu menjadikan titiknya fase 7.
1: Oh,
2: nah,
1: gitu.
2: Parkirnya sudah kita siapkan. Selain di depan sesuai dengan yang disampaikan dari masyarakat kita tadi melalui WhatsApp, di depan fase 7 kami juga menyiapkan nantinya di belakang IP. Ada terminal lama kita yang belum termanfaatkan, di situ memiliki space luas dan juga bisa menjadi akses parkir. Dan ini sudah kita dudukkan bersama Asit. Dan kita memastikan jika nantinya air mancur selesai, fase 7 terdata dengan baik, lantai 2-nya sudah terisi dengan berbagai jenis dagangan pedagang kita, tentunya akan menjadi daya tarik bagi wisatawan kita, baik lokal maupun mancanegara nantinya. Dan Asita mendukung penuh menjadikan pasarnya menjadi titik kunjungan atau destinasi dari travel yang ataupun masyarakat luar yang menggunakan jasa travel.
1: Oke, baik. Oke, ini sudah tergambar seperti apa ya kalau semuanya lengkap begitu kan, semuanya bisa dilakukan sebagaimana mestinya. Ini alangkah ramainya pasar raya begitu ya, Pak Kadis.
2: Nah, Udel. Makanya ini kita nggak bisa bekerja sendiri, Bu. Iya. Dinas memiliki konsep, kita okay. Butuhkan instansi luar, stakeholder, masukan para pedagang, komitmen dari pedagang kita di pasar raya, bahwa kita niatnya cuma satu, menghidupkan kembali gairah ekonomi di Kota Padang, mengembalikan lagi pasar raya seperti tahun 90-an. Nah, seperti yang disampaikan Bu Del tadi, adalah tata kelola pasar yang lebih baik tentunya akan menjadi peningkat ekonomi. Dan komitmen pemerintah Kota Padang saya ini, insya Allah, Bu, satu atau dua tahun ini kita berkomitmen mengembalikan pasar raya sebagai pasar induk.
1: Amin.
2: Jadi seluruh kebutuhan distribusi bahan pokok dan bahan penting kita bisa dicari oleh masyarakat.
1: Di pasar raya Padang. Kita di pasar raya. Oke, baik. Ini harus saya potong-potong nih, Pak, pembicaraannya karena emang sudah pukul 8:53 gitu kan. Nah, ya. Saya ke Budel. Budel, ini kan sekarang era digital kan, Budel. Budel sudah menyinggung tadi belanja online. Nah, ini apa yang perlu dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan pihak terkait? Ini untuk membangun ataupun memberikan pelatihan kah kepada pedagang agar walaupun sepi kelihatan orang datang tapi sebenarnya mereka ada pergerakan akan penjual jual beli gitu loh, Bu Del. Gimana, Bu?
3: Ya, betul. Jadi Unirita, pasar online ini sebenarnya sesuatu yang tidak bisa kita hindari, ya. Kita nggak bisa tutup pasar online itu. Ya namanya juga online, ya tidak tahu juga dia berada di mana dan lain sebagainya, itu kita tidak bisa lakukan. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya Kota Padang, Indonesia, makan dunia pun pasar online itu sudah sangat lama, ya, adanya, ya. Bahkan kalau kita kan baru ada swalayan yang jualan, kita bisa beli online. Kalau di luar itu memang sudah lama sekali. Kita mau beli kebutuhan apapun, kita belinya online, nanti dikirim. Nah, itu memang sudah suatu yang harus kita terima. Ya, tentu sekarang bagaimana kita menyikapi. Dan tentu pedagang kita harus kita bekali dengan ilmu-ilmu bagaimana berjualan online. Sebenarnya sudah cukup banyak ya Pak Kadis ya dilakukan, disosialisasikan bagaimana melakukan penjualan dengan menggunakan media Instagram kah, dengan TikTok kah, dan lain sebagainya. Jadi walaupun mereka tetap berada di pasar, mereka tetap berjual beli ya, walaupun tidak ada pengunjung yang datang ya, tidak ada pembeli yang datang secara fisik, tapi mereka melakukan transaksi jual beli. Okay. Nah, itu yang perlu kita pastikan bisa berjalan, dan itu sosialisasi tetap harus dijaga juga tuh Pak Kadis.
1: Baik.
3: Ya. Sebenarnya dirangkulnya bisa merangkul perguruan tinggi juga Pak Kadis. Kita bisa kerjasamakan karena kita di perguruan tinggi ada juga ya, ada pengabdian masyarakat yang bisa juga melakukan hal seperti itu. Jadi memang kalau mau ramaikan pasar itu sekarang tidak hanya tempat jual beli, fokusnya ke sana. Dia menjadi objek wisata yang menarik, ada kulinernya. Okay. Nah, perjualan membeli yang lain tentu menjadi sambilan lagi nanti, sambil lewat, sambil kulineran, berbelanja.
1: Baik, oke. Terima kasih Bu Del. Kita harus ke closing statement, begitu. Mohon maaf, pendengar kata tidak bisa terima kembali di telepon, gitu ya. Harus ke closing statement. Tapi Pak Kadis, satu menit. Ini boleh digambarkan tidak kepada pendengar kita? Kan ada revitalisasi air mancur juga. Ini nanti air mancur itu jadi seperti apa sih, Pak?
2: Nah, air mancur ini tentunya akan menjadi ikon tersendiri. Tentu layaknya sebuah ikon, tentunya dilengkapi dengan sarana, khususnya area yang nyaman, ada taman, ada penerangan, ada wifi gratis, ada videotron nantinya, dan ini nantinya bisa menghidupkan seperti yang disampaikan Bu Del tadi, bukan hanya untuk transaksi jual beli, tapi menjadikan ada pusat kuliner di sana, pengembangan UMKM juga bisa kita hidupkan nantinya di sekitar pasar raya. Nah, air mancur ini akan menjadi ikon sendiri. Sarana dan prasarana yang jelas, areanya yang luas, nyaman, bebas PKL, dan ini bisa menjadi akses tempat duduknya anak-anak muda maupun masyarakat kita yang butuh tempat untuk
1: bersantai di pasar raya ya.
2: Oke, baik. Jual beli transaksi perdagangan.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Fizlan. Kita harus ke closing statement. Saya ke Budel dulu. Budel, satu menit ya Budel. Silakan closing statementnya Ibu.
3: Terima kasih Unirita. Jadi memang saya sepakat bahwa revitalisasi pasar raya itu merupakan satu keharusan dilakukan oleh Kota Padang. Karena dia tidak hanya pasarnya bagi orang Sumatera Barat, orang Padang ya, tapi itu adalah pasarnya orang Sumatera Barat. Ya, pasarnya orang Sumatera Barat. Dan sekarang kita tidak hanya bisa fokus ke perdagangannya saja, tapi bagaimana menarik pembeli untuk datang, tentu ada support-support lainnya seperti yang dijelaskan oleh Pak Kadis tadi, ada objek wisata yang bisa dikunjungi atau ada tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi sehingga transaksi perdagangan itu akan mengikut, ada multiplier effect dari kegiatan-kegiatan yang mendukung itu tadi. Jadi multiplier efek itu kita ciptakan dengan menyiapkan berbagai macam fasilitas yang mendukung tentunya Unirita.
1: Baik, terima kasih Budel. Lain waktu jalan-jalan ke Pasaraya kalau sudah bagus semuanya ya Budel.
3: Iya,
1: kan biasanya Pasaraya itu sekarang mampir ke Pasaraya. Pak Kadis, satu menit saja Pak Kadis closing statement-nya, silakan Pak.
2: Wah, baik pendengar RI Pro 1, program vitalisasi Pasaraya Padang tindakannya bertujuan memperbaiki infrastruktur fisik saja, tapi juga menata kawasan agar lebih tertib, aman, nyaman, serta modern. Melalui revitalisasi ini, memperbaiki aksesibilitas, meningkatkan kualitas pasar, menata pedagang lebih teratur, serta menciptakan lingkungan perdagangan yang bersih dan representatif. Penataan pasar diharapkan mampu meningkatkan daya tarik kawasan sebagai pusat perdagangan utama sehingga dapat mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan transaksi ekonomi masyarakat. Dan juga ini akan memberikan dampak positif bagi para pedagang tetapi juga pelaku usaha kecil atau UMKM kita, penyedia jasa transportasi, serta berbagai sektor ekonomi yang ada di sekitar Pasaraya. Kita berharap revitalisasi ini akan memberikan dampak positif sehingga menjadi pondasi ekonomi yang kuat nantinya bagi Kota Padang.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis sudah bersama di dialog pagi ini, Bu Del. Terima kasih. Padahal saya pengen tanya-tanya juga tentang pasar satelit ini, tapi lain waktu dan kesempatan mungkin ya, Bapak.
3: Itu satu lagi PR Pak Kadis itu, pasar satelit.
1: Aduh, banyak ya tugas.
2: Bu, kita laksanakan dong ini juga bertahap. Siap.
1: Mantap. Terima kasih Pak Bu Del, selamat bertugas kembali.
3: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih juga yang sudah bergabung. Pak Sofiadi, ada pendengar kita di WhatsApp juga, ada Pak Hendra tadi, terima kasih pendengar yang menonton acara ini di kanal YouTube, kemudian mendengarkan juga, terima kasih. Dan tadi kita berbicara tentang revitalisasi Pasaraya Padang, menata jantung ekonomi penggerak pertumbuhan kota, dengan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Bapak Fizlan Setiawan SSTPMM, kemudian dengan Pengamat Ekonomi Pembangunan Universitas Andalas Padang, Ibu Dr. Delvia Tanjung Sari SMSI, PhD. Saya Rita Ismail, gatekeeper Hans Primananda, dan operator ada Aulia Ramadhani. Sampai jumpa di Padang Menyapa selanjutnya.
0: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar, kita bersama di Cek Fakta. Akun Facebook Giveaway Indonesia mengunggah video yang menampilkan Mahfud MD bagi-bagi hadiah hasil rampasan aset koruptor. Video tersebut telah dilihat lebih dari 12.000 kali, mendapat lebih dari 70 tanda suka dan menuai 40 komentar. Berdasarkan pengamatan tim pemeriksa fakta Mafindo atau Tunback Hawk, video tersebut menunjukkan sejumlah kejanggalan yang mengindikasikan adanya rekayasa kecerdasan buatan seperti gerakan bibir yang tidak selaras dengan suara. Tunback Hawk kemudian memeriksa video tersebut menggunakan alat pendeteksi AI. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa AI dengan tingkat probabilitas atau kemungkinan sebesar 98,9%. Kesimpulannya, unggahan berisi klaim Mahfud MD bagi-bagi hasil rampasan aset koruptor merupakan konten palsu. Demikian kami kutip dari tunbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

saatnya kita ikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi publik melalui line interaktif kami. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Namanya Tutorial Belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi

0: Masih mengikuti Halo RRI, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan dengan Prosatu RRI Padang. Anda kami undang kembali bersama di program Halo RRI. Sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi pendengar, jadi kalau di Halo RRI ini Anda bisa melaporkan mungkin ada pelayanan publik atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebersamaan kita begitu ya, hal-hal yang mungkin terkait dengan kepentingan masyarakat bersama tapi belum maksimal mungkin terlayani, tersedia. Anda bisa laporkan lewat Halo RRI, nanti kami akan coba hubungi pihak terkait yang bisa menjawab ataupun yang kompeten untuk menjawab pertanyaan tersebut. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ajo, gimana Jo kabarnya Jo?
2: Baik-baik, Bu.
1: Iya, apa Jo yang mau dilaporkan hari ini Jo?
2: Masih tetap Basnas.
1: Basnas. Iya, kami ini sudah hubungi, belum diangkat-angkat nih Jo. Gimana dong Jo?
2: Iya, jadi perlu juga dipertanyaan nih. Keterbukaan informasi untuk Basnas ya.
1: Iya.
2: Apakah mereka ini menutup diri atau bagaimana?
1: Okay.
2: Ini sengaja saya ajukan pertanyaan di area publik, yeah, biar publik juga tahu.
1: Mm-hmm.
2: Ya, yeah. Kalau mau RRI mau data, mm-hmm, saya berikan datanya.
1: Mm-hmm.
2: Yang pasti lebih 20 orang yang melapor ke saya.
1: Oke, okay, baik.
2: Ya, makanya ini sudah menjadi area publik juga.
1: Mm-hmm.
2: Karena mereka itu menampung uang setiap hari, setiap saat. Menyalurkan juga harus setiap hari dan setiap saat.
1: Iya, betul.
2: Nah, jangan ditahan-tahan. Kasihan kita.
1: Iya.
2: Ya, saya sebetulnya tidak ada kepentingan di sini.
1: Oke, baik. Ya,
2: terima kasih, Bu, ya.
1: Baik, terima kasih, Jo.
2: Ditanyain, Bu.
1: Aja.
2: Karena udah lebih 2 bulan. Iya, udah nyaris 3 bulan, Bu.
1: Makanya, Jo, kami sudah menghubungi tapi belum direspon oleh Basnas Sumatera Barat. Nah, kami sampaikan lagi nih ke pendengar gitu kan. Kami udah hubungi tapi belum respon.
2: Ya, makasih. Makasih, Bu.
1: Oke, sama-sama Ajo. Terima kasih kembali. Itu Ajo. Memang kita sudah hubungi, tim kita sudah telepon gitu ya, sudah WhatsApp gitu Jo. Tapi sampai saat ini belum ada jawaban. Ajo mohon bersabar ya, tapi kami akan tetap usahakan untuk bisa tersambung. Oke, pendengar silakan masih di 812878. Mudah-mudahan Basnas Sumatera Barat juga monitor pagi hari ini. Ada pertanyaan yang diajukan oleh pendengar kita terkait Ajo. Ajo gitu ya, yang menyampaikan ini. Ada yang menyampaikan lewat Ajo, katanya ini memasukkan proposal nih untuk minta bantuan. Nah, pertanyaannya berapa lama proposal ini ditanggapi, persyaratannya apa begitu ya, yang seperti apa yang diberikan bantuan. Itu penjelasan seperti itu nih dari Basnas Provinsi Sumatera Barat. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, Bu.
1: Pagi, Jo. Bu. Oh, boleh-boleh,
2: ya,
1: Jo.
2: Ya, Jo, ya.
1: Mm-hmm.
2: Yang masukin permohonan bukan saya, Bu.
1: Iya, betul. Bukan Ajo. Ajo ya, menyampaikan saja.
2: Hanya menyampaikan.
1: Iya.
2: Karena ini by data. Dia mengasih tahu ke saya. Orang-orang ini orang susah, Bu.
1: Mm-hmm.
2: Kalau setiap hari mendatangi Basnas kan nggak mungkin juga, Bu.
1: Iya, kan pakai biaya ya, Jo. Ongkos.
2: Iya, biayanya. Mm-hmm. Ini udah nyaris mau 3 bulan.
1: Oh, dimasukkan laporannya proposalnya udah hampir 3 bulan.
2: Iya. Okay. Dijawab tidak juga. Enggak pernah.
1: Mm-hmm.
2: Okay. Direalisasikan juga tidak pernah.
1: Mm-hmm.
2: Harusnya dikasih tahu lah. Yeah. Kalau ini mendapatkan bantuan, kalau ini tidak mendapatkan bantuan. Karena itu bukan uang mereka, Bu. Dia mengelola,
1: betul,
2: Bu.
1: Betul.
2: Ya, ambil zakat kalau enggak salah namanya. Heeh.
1: Mm-hmm.
2: Yeah. Segeralah.
1: Baik.
2: Karena yang minta ini, setahu saya, orang-orang susah.
1: Mm-hmm.
2: Nah, yakin dia orang susah. Kalau enggak mau lah dia.
1: Iya.
2: Dan ada rekomendasi juga, Bu, dari kelurahan itu, bahwa mereka ini orang tidak mampu.
1: Mm-hmm.
2: Rekomendasi dari Basnas Kota Padang juga sudah ada. Lengkap semua lah.
1: Mm-hmm. Baik-baik. Ya. Oke, Ajo.
2: Ini ekonomi sulit ini, mudah-mudahan Basnas dengan itikad baik, ikut peran serta lah.
1: Mm-hmm.
2: Nah, mm-hmm. Terima kasih, Bu, ya.
1: Sama-sama, Jo. Kita sama-sama menunggu nih Jo respon dari Basnas. Oke, pendengar silakan.

kan masih di 812878 atau di WhatsApp 08116669975. Oke pendengar, mungkin Anda yang ingin melaporkan terkait dengan pelayanan publik, rambu-rambu lintas, parkir, itu kan layanan publik semua ya pendengar, dan lain sebagainya, Anda bisa telepon ke Halo RRI, Pro 1 RRI Padang. Teleponnya 07518128778. Boleh juga melalui WhatsApp, dikirimkan ke 08116666975. Kita akan coba carikan narasumbernya. Yang cepat tersambung pasti cepat kami sambungkan Ajo. Tapi kalau yang belum tersambung, kita akan coba terus, tim kami masih coba hubungi. Pendengar, tetap bersama kami di Halo RRI.

0: tumben banget si kakak cepet pulangnya. Memangnya gak ada kerjaan?
1: Ah, sudahlah, dek. Nanti sore balik lagi ke kantor ambil absen. Eh, dek, sini deh. Kakak ada rezeki dikit nih.
0: Ah.
1: Buat adek sama ibu. Ditransfer sama kolega tadi. Kakak bantu ngurus izin di kantor. Nah, terus dapet deh. Nah, sekarang hayuk. Siap-siap kita pergi shopping. Katanya kan pengen baju baru.
0: Apa? Kakak terima aja gitu ditransfer duit sama orang. Itu namanya kakak korupsi, Kak.
1: Eh, tapi deh.
0: Tapi apanya, Kak? Aku dan ibu gak rela dikasih nafkah dengan uang hasil korupsi, Kak. Ini lagi kakak bolos ngantor. Itu namanya kakak korupsi waktu, Kak. Mau jadi apa generasi penerus kita, Kak?
2: Korupsi tidak hanya berakibat buruk bagi Anda, tapi juga orang sekitar Anda dan generasi penerus kita. Jangan rela menukarkan kenikmatan sesaat Anda dengan dosa berlipat ganda. Korupsi, jangan coba-coba.
3: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: I love you. You're so cute.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali bersama di Halo RRI. Silakan Anda nanti bisa bertanya kembali, melaporkan terkait pelayanan publik ya ke Halo RRI. Silakan Anda telepon nanti ke 0751 812 878, atau boleh juga di WhatsApp 0811 66 66 975. Nah, ini terkait juga dengan pertanyaan dari pendengar kita Ajo tadi yang ada di Padang. Nah, ini karena memang kami tim Halo RRI sudah coba hubungi Basnas begitu ya. Untuk itu kita akan coba jalur berikutnya. Kita tersambung dengan narasumber kita, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, Bapak Adel Wahidi, SEIMH, yang ada di ujung telepon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Adel.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Pagi dengan Rita, ada Halo RRI, iya, tim Halo RRI Rita, juga nih Pak Adel. Gimana kabarnya?
2: RRI.
1: Pak Adel sehat, Pak?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Sehat. Nah, Pak Adel, kita kan Halo RRI kan media bagi masyarakat menyampaikan mungkin hal-hal terkait layanan publik yang belum sempurna atau mungkin yang perlu diperbaiki gitu ya, Pak Adel. Jadi ada pendengar kami bernama Ajo. Nah, Ajo ini sifatnya menyampaikan. Jadi beberapa orang itu menyampaikan ke Ajo, Ajo menyampaikan ke Halo RRI. Ini terkait dengan masyarakat yang kurang mampu, ingin menyampaikan, sudah masuk sih proposal permohonan bantuan ke Basnas Provinsi Sumatera Barat untuk mohon bantuan. Yeah. Nah, sudah 3 bulan nih informasi dari Ajo, tapi belum ada tanggapan apa-apa. Jadi pertanyaan Ajo itu ke Basnas sebenarnya seperti apa nih, berapa lama proposal ini bisa ditanggapi, bagaimana kriteria yang boleh dapat bantuan, kalau boleh, kalau bisa ada bantuan mungkin disampaikan kejelasannya seperti apa. Nah, kita sudah coba nih tim Halo RRI, Pak Adel, sudah coba sudah beberapa kali di tim kami, sudah 7 kali bahkan telepon-telepon WA masuk dibaca tapi belum ditanggapi. Nah, sekarang kami ke Ombudsman Provinsi Sumatera Barat. Kira-kira untuk yang seperti ini masyarakat harus bagaimana nih Pak Adel, belum dapat kejelasan dari instansi yang dituju. Nah, kami minta kejelasan ataupun jalan keluarnya nih dari Ombudsman. Silakan Pak Adel, bagaimana
2: belum
1: Pak?
2: Belum saya tanggapi tadi yang dihubungi di Basnas siapa?
1: Yang dihubungi di Basnas, Ketua Basnas, kemudian Sekretaris juga ya, tim ya. Beberapa orang di Basnas Provinsi Sumatera Barat. Nanti tim kami yang telepon Pak Adel lagi nanti bisa berikan informasinya lagi Pak Adel.
2: Iya, iya.
1: Silakan Pak, gimana nih? Harus mau gimana nih Pak?
2: Dari sisi penyelenggaraan layanan publik ya, Basnas ini.
1: Iya.
2: Ini termasuk institusi penyelenggaraan layanan publik.
1: Iya.
2: Ya, karena dia kan lembaga negara, apa non kementerian gitu kan, yang secara khusus dibentuk untuk mengelola potensi-potensi zakat kita di Indonesia kan. Nah, karena itu sebetulnya Basnas harus tunduk juga terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 25 2009 tentang layanan publik. Di antara kewajibannya itu adalah dia mesti membuat sejenis standar pelayanan publik. Dan standar pelayanan publik ini untuk memastikan mekanisme apa yang mereka siapkan untuk melayani masyarakat ini gitu kan.
1: Okay.
2: Nah, diantaranya ya permohonan yang disampaikan oleh masyarakat berupa permohonan bantuan itu. Di standar itu harusnya mereka sudah punya persyaratan yang persyaratan yang sudah diumumkan dan disepakati bersama-sama. Mereka juga sudah punya standar waktu berapa lama proses permohonan itu ditindaklanjuti, begitu kan. Kemudian juga mekanismenya apa, gitu kan. Kalau kemudian masyarakat menyampaikan komplain atau keberatan, harusnya mereka juga sudah responsif terhadap itu, menangani hal itu, gitu ya. Jadi boleh dikatakan saya melihatnya ini indikasi yang kita sebut dengan maladministrasi. Ada tindakan atau dugaan indikasi tidak memberikan layanan atau menunda-nunda layanan oleh Baskes ya. Apalagi sudah dikonfirmasi juga berulang-ulang sampai 7 kali juga tidak menanggapi, gitu ya. Nah kalau ini benar terjadi, tentu kami sangat menyayangkan ya, karena secara khusus Basnas ini ditugaskan untuk melayani mereka yang sebetulnya tergolong
1: butuh bantuan
2: ya, orang yang belum mendapatkan akses layanan gitu ya, bantuan gitu atau duafa istilahnya kan. Ada 8 asnaf yang mesti dibantu oleh Basnas. Itu semua mereka adalah mereka yang berkebutuhan secara khusus sebetulnya, karena tidak mampu, karena ini ya. Ya mestinya Basnas lebih afirmatif ya terhadap layan-layanannya, atau lebih responsif terhadap layanan-layannya, karena berurusan dengan masyarakat yang sangat membutuhkan layanan itu, seperti tidak mampu atau duafa tadi itu.
1: Nah itu seharusnya ya Pak Adel. Tapi kalau kondisi sekarang ya, gimana nih begitu, Pak? Kalau kondisi sekarang
2: ya, saya menyarankan Ajo atau siapalah begitu ya, ya silahkan menggunakan akses ombudsman untuk melaporkan permasalahan ini. Kami pernah ya, bahkan termasuk sering sebetulnya Basnas ini kita dilaporkan oleh masyarakat, khususnya berkaitan dengan permohonan sudah 2 bulan 3 bulan yang tidak ditanggapi. Masyarakat bisa mengakses nanti di nomor 08119553737, 08119553737, gitu ya. Itu nomor WA center kami, diakses pada jam kerja ya. Silakan dilaporkan atau dikonsultasikan ke situ. Teman-teman kami nanti akan membantu untuk memverifikasi laporannya.
1: Persyaratannya apa saja, Pak?
2: Ya nanti diantaranya akan dimintai KTP ya, kemudian akan dimintai dokumen-dokumen yang menunjukkan memang seseorang atau warga itu memohon layanan, misalnya ada tanda terima lah nanti di Basnasnya gitu ya. Kemudian nanti akan dilihat juga secara umum, nanti akan dilihat apakah sudah pernah menyampaikan keberatan atau pengaduan ke instansi itu gitu kan. Sudah pernah dan sudah lama, kalau baru kemarin disampaikan atau dikomplain itu kan masih secara patut masih mungkin bisa diselesaikan oleh instansi yang dilaporkan. Di antaranya juga belum menjadi objek pemeriksaan pengadilan, urusannya juga baru tidak lewat 2 tahun atau dewasanya 2 tahun. Dan itu memang kewenangannya ombudsman, artinya berkaitan dengan penyelenggaraan layanan publiknya. Nanti teman-teman kami akan melakukan verifikasi, kemudian akan dilanjutkan ke pemeriksaan gitu ya.
1: Pak Adel, ini kan ada himbauan juga masyarakat memanfaatkan layanan di ombudsman. Tapi kalau misalnya masyarakat belum atau menjelang masyarakat memasukkan laporan juga ke ombudsman, kalau ombudsman sendiri apa Pak yang akan dilakukan? Apakah ada misalnya berupa himbauan secara langsung ke dinas terkait, ke instansi terkait, ke Basnas misalnya, Basnas Sumatera Barat misalnya Pak?
2: Misalnya
1: Pak Adel, lembaga Pak Adel nih, memang apakah ada surat ke Basnas Sumatera Barat sebelum menerima laporan masyarakat, atau memang menunggu dulu laporan masyarakat nih Pak Adel masuk
2: ya,
1: ke
2: ombudsman? Kami biasanya ada punya mekanisme dua. Mekanisme pertama itu kami mengawasi dengan cara menerima laporan masyarakat. Tapi kami juga melakukan upaya-upaya yang sifatnya inisiatif investigasi ya. Tapi tentu ini hanya untuk persoalan-persoalan yang sudah sistemik, yang sudah menjadi atensi publik atau masyarakat gitu kan. Kita juga melakukan koordinasi kerjasama dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan ini. Saya untuk Basnas ya, misalnya kami ikut mendorong adanya standar pelayanan publik di Basnas Kota Padang gitu ya. Kemudian ya di provinsi ini belum sih, tapi kita pernah mengundang lah ya, untuk bekerjasama, berkoordinasi untuk mengingatkan gitu. Tapi untuk laporan-laporan yang sifatnya personal ini gitu ya, misalnya si A, si B menyampaikan permohonan kapan, ini memang membutuhkan detail-detail laporan masyarakat untuk dapat kami tindak lanjuti secara personal lah.
1: Oke, baik. Pak Adel, terima kasih banyak untuk jawabannya ya, Pak Adel. Selamat bertugas kembali Pak Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian ini untuk masyarakat secara umum ya, terutama Ajo yang melaporkan lewat Halo RRI. Jadi ini kami sudah sampaikan ke Ombudsman juga ya, Ajo. Ajo dengar sendiri tadi, mudah-mudahan Ajo masih monitor proses RRI Padang. Tadi kita berbincang dengan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, Bapak Adel Wahidi SEIMH. Itu tadi sudah disampaikan juga bagaimana mekanisme selanjutnya yang harus ditempuh ya Ajo. Oke pendengar, mudah-mudahan bermanfaat juga untuk yang lain. Dan pendengar, kami masih undang Anda silahkan dalam program Halo RRI. Kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda bisa telepon, sampaikan permasalahan-permasalahan terkait layanan publik ya, yang mungkin perlu diperbaiki. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Ika.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Ika di Batipu, apa kabar pagi ini?
3: Alhamdulillah Kak Rita.
1: Iya, nah, apa yang mau disampaikan?
3: Saya mau minta tolong Kak Rita.
1: Apa tuh?
3: STIK dapat bantuan beras ini. Kak Rita, banyak orang dapat bantuan beras, tapi kali ini berasnya agak sedikit bau, hitam lagi. Udah berapa kali dicuci, coba masaknya nggak bisa, Kak Rito.
1: Oh, bantuan
3: jadi,
1: beras.
3: Kita minta tolong, itu nggak ada data bantuan.
1: Nah, jadi, berasnya itu dapat dari mana? Ambilnya di mana?
3: Dari bulan, kan ada bantuan dari Pak Prabowo. Beras 2 kilo, itu minyak 4 kilo.
1: Aha, jadi ambilnya di kantor camat, kantor lurah atau di mana?
3: Di kantor Pak Wali.
1: Oh, Pak Wali di
3: Batipo Bawah.
1: Kak Ika tepatnya Batipo Bawah.
3: Iya, daerah Tanjung Barula.
1: Tanjung Barula. Oke, jadi kualitas berasnya kurang bagus yang sekarang.
3: Iya, sering kayak begitu. Gimana cara mengkonsumsinya? Kak Ika dijual pun enggak mau orang. Kan kasihan dibuang, kasih makan ayam sama apa.
1: Oke, baik.
3: Oh, yang kedua, bagaimana caranya kita mendapatkan sembako murah tuh, Kak Rita?
1: Oh, yang
3: di sini kan segala mahal. Di Padang kita dengar ada sembako murah, ini pingin juga. Kayaknya dari itu mana itu?
1: Pasar murah yang diadakan.
3: Iya, pasar murah. Iya, pasar murah kayak gitu kan.
1: Oke, okay, oke. Okay.
3: Kita kan beli segala mahal-mahal, Kak Rita, susah kita jualnya.
1: Di sana belum ada informasinya ya, Kak Ika?
3: Enggak ada.
1: Nanti kita cari tahu ya. Nanti kita cari tahu Batipuah. Oke, ditunggu ya. Kak Ika, kita akan coba hubungi
3: Kak Rita ya.
1: Sama-sama Kak Ika.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada Kak Ika di Batipuah yang mengharapkan informasi terkait dengan ini beras bantuan yang diperoleh ini kurang bagus nih kualitasnya sekarang ya. Kemudian juga pasar murah di Batipuah dan sekitarnya itu seperti apa, kapan nih adanya. Tim kami akan coba hubungi ya Kak Ika, tetap bersama kami pendengar di Halo RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yes, akhirnya datang juga pesenanku. Makasih ya, Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
4: Hei, Mbak Ala, kamu ini berisik sekali ya.
3: Ini loh, Kak. Aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh, lihat. Ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
4: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mande, makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronya untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang. Hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kadisalahan, ha?
3: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi Kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
4: Ah, siko. Untuk akak selah ya.
2: Pro 1, kanal informasi

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Halo RRI untuk hari ini, hari Senin, tanggal 22 Juni 2026. Silakan Anda masih bisa telepon ke 0751-812-878 atau ke WhatsApp 0811-66-66975. Anda bisa laporkan terkait layanan publik yang mungkin belum sebagaimana mestinya ya pendengar, yang perlu diperbaiki atau belum memenuhi yang harusnya dihadirkan kepada publik. Anda bisa telepon ke 0751-812-878. Kemudian juga boleh melalui WhatsApp 0811-66-66975. Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya pendengar. Untuk Anda yang ingin melaporkan, silakan kami tunggu masih di telepon ataupun WhatsApp Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kak Ika di Batipuah, Tanah Datar, mohon bersabar ya Kak Ika. Kita masih coba hubungi narasumber yang kompeten yang ada di Tanah Datar untuk bisa menjawab pertanyaan dari Kak Ika. Belum tersambung ini Kak Ika, tapi kami akan usahakan terus ya. Tim kami masih coba telepon, mohon bersabar dan tetap bersama kami di Halo RRI.

0: Kwitansi udah, uangnya udah, panasin motor.
1: Ribet banget kayaknya. Mau ngapain sih?
0: Ini loh, mau bayar listrik.
1: Mau bayar listrik mah nggak perlu repot. Kan sekarang serba mudah, tinggal pakai Olin.
0: Olin? Apaan tuh?
1: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi mobile banking dari Bank Nagari yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan cepat pastinya. Olin by Nagari hadir dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, bisa transfer murah pakai BI Fast, transaksi mudah pakai Kris, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, PDAM, dan BPJS. Serta ada fitur-fitur kekinian seperti beli paket Telkomsel, Bayu, top up e-wallet, booking tiket hotel dan pesawat lewat Traveloka, top up voucher game, pembelian tiket sepak bola lewat EasyTik, serta berbagai fitur menarik lainnya. Teruslah waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi dengan jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan juga kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email atau telepon dari orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dan apabila ingin berbelanja online, pastikan lalu melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. Jangan lupa, tingkatkan terus transaksi kamu lewat aplikasi terbaru kami, Olin by Nagari. Olin by Nagari. Kapanpun dan dimanapun.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih mengikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita coba untuk membahas apa yang disampaikan oleh Kak Ika tadi di Batipuah. Kak Ika, kami sudah coba hubungi Kepala Dinas Tanah Datar ya, Dinas Sosial Tanah Datar, belum tersambung. Dan kita coba ke provinsi ini, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Andes Syafullah MM, sudah ada di ujung telepon. Halo, selamat pagi Pak Syafullah.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, dengan Rita di Halo RRI, Pak. RRI Rita. Padang ini. Pak Syafullah, ini ada pendengar kita. Jadi, Halo RRI ini kan ini Pak, menampung telepon atau pengaduan masyarakat terkait dengan hal-hal yang mungkin layanan publik dan lain sebagainya ingin disampaikan. Nah, ini ada pendengar kita, Ika dari Batipuah. Menyampaikan kalau beras bantuan yang diterima, yang sekarang diterima itu kualitasnya kurang bagus, Pak. Bau, kemudian sudah berapa kali dicuci juga masih bau dan rasanya tidak enak untuk dimakan atau dimasak gitu. Jadi akhirnya kan sia-sia gitu kan, Pak ya. Kemudian mungkin informasinya dari Dinas Sosial seperti apa ini, Pak? Kondisi beras bantuan yang saat ini. Silakan, Pak.
2: Ya, makasih Bu Rita. Itu memang lebih tepatnya ke Kepala Dinas Sosial Tanah Datar ya.
1: Betul.
2: Ya, tetapi kalau informasi dari kami Dinas Sosial Provinsi, bantuan itu sebenarnya diusahakan ini yang terbaik ya. Tapi kalau ada kasus-kasus tertentu di lapangan, silakan aja dilaporkan. Itu nanti kita selesaikan, mungkin diganti ya sebagaimana. Tapi secara umum kita beras dari pusat maupun yang kami ambil di sendiri di provinsi itu berasnya baik ya, bagus. Selama ini belum ada komplain ya. Nah itu.
1: Oke, baik. Ya. Berarti memang pastinya ke Tanah Datar ya, Pak ya?
2: Ke Tanah Datar ya.
1: Oke, baik Pak Syafullah. Ya. Terima kasih Pak Syafullah, kami akan coba hubungi kembali begitu Tanah Datar. Terima kasih Bapak, pendengar dimanapun Anda berada. Kak Ika, kita sudah coba ya tadi sebelum ke Pak Syafullah, kita coba telepon Kepala Dinas Sosial Tanah Datar, tapi belum tersambung. Tapi kalau informasi awal dari Pak Syafullah, kalau yang diambil oleh Dinas Sosial dari Bulog, itu kondisinya bagus semua gitu. Nah ini seperti apa, nanti kita coba lagi ya Kak Ika. Kemudian Dinas Perdagangan terkait dengan ini ya, pasar murah tadi Kak Ika. Nanti kita coba lagi Kak Ika, tetap di sini pendengar, kami masih bersama tadi Halo RRI.

Dari Sudirman 12 Padang Pergari manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo RRI. Tapi karena memang keterbatasan waktu kita, kita cukupkan sementara di sini Pergari untuk Halo RRI. Hari ini hari Senin 22 Juni 2026. Terima kasih yang sudah bergabung tadi, tapi yang belum sempat terjawab Kak Ika di Batipuah, mohon bersabar. Insya Allah kita akan coba hadirkan jawaban dari narasumber kita di Halo RRI berikutnya. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di sini. Setelah ini ada rekan Lydia Permata akan temani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: saja Anda ikuti Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Plus Info.
1: Pendengar, Association of the Indonesian Tours and Travel Agency ACITA Sumatera Barat mulai menerima pemesanan kunjungan wisata selama libur sekolah. Ketua DPD ACITA Sumatera Barat, Nadir Syah Bakri, pada RRI di Padang mengatakan, libur sekolah tahun ini dimulai pada 22 Juni hingga 11 Juli 2026 mendatang. Sejumlah agen perjalanan wisata telah mencatat adanya reservasi kunjungan wisata, terutama dari daerah-daerah sekitar Sumatera Barat. Nadir Syah mengungkapkan, segmen wisatawan pada musim libur sekolah lebih didominasi perjalanan darat karena mempertimbangkan keterbatasan anggaran. Dengan demikian, wisatawan didominasi dari daerah provinsi tetangga seperti Riau, Jambi, dan Bengkulu. Ia menyampaikan destinasi favorit selama libur sekolah yakni tempat menawarkan aktivitas ramah bagi anak. Selain itu, wisata berbasis aktivitas air seperti yang terdapat di kawasan Alahan Panjang juga diprediksi ramai dikunjungi wisatawan selama musim liburan sekolah. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Rose itu kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat pagi, jelang siang. Ya, untuk kanal semua pendengar, apa kabar? Di hari Senin kembali beraktivitas ya, setelah kemarin libur, tapi hari liburnya diguyur dengan hujan deras banget ya. Dari sore sampai malam, masya Allah. Tapi dingin ya, adem ya kalau malamnya ya, tidurnya jadi nyenyak banget.

0: manfaat ya. Ya mau main keluar rumah ke tetangga boleh, tapi jangan lama-lama ya. Kasihan juga tetangganya kalau lama-lama main di situ. Oke nih pendengar, pembuka kebersamaan kita di pagi jelang siang ini ya, kita akan dengarkan dulu majalah udara pengaruh utamaan gender. Kali ini kita akan mendengarkan obrolan tentang fisik bukan untuk candaan. Oke, untuk Anda semuanya selamat mengikuti.
1: Selamat siang saudara pendengar. Senang sekali bisa kembali menemani aktivitas siang ini. Dalam program kali ini, kita akan bahas tentang fisik bukan untuk candaan. Kadang sebuah reuni yang seharusnya jadi momen melepas rindu justru berubah jadi pengalaman yang membuat tidak nyaman. Bukan karena suasananya, tapi karena komentar-komentar tentang fisik yang dianggap biasa sebagai basa-basi. Mulai dari warna kulit, berat badan, sampai penampilan. Padahal tidak semua orang nyaman dijadikan bahan penilaian. Penampilan fisik merupakan suatu hal yang dapat kita lihat langsung dari pandangan pertama. Akan tetapi, tidak bisa menjadikan hal itu sebagai alasan menjadikannya sebagai basa-basi yang membuat orang lain tidak nyaman dan kehilangan kepercayaan diri. Nah, saudara pendengar, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan percakapan berikut ini.
2: Gimana acara reunian kamu tadi, Al? Seru gak?
3: Seru sih, tapi ya gitu deh.
2: Kenapa? Bukannya kamu udah nunggu lama untuk reunian itu ya?
3: Iya, awalnya emang semangat. Karena kan kangen ketemu sama teman-teman lama. Tapi baru aja datang, udah disambut sama komentar-komentar aneh.
2: Komentar aneh? Maksudnya?
3: Ya gitu, pada nanya kenapa sekarang iteman. Dan bilang aku kelihatan kusam. Aku tuh langsung males jadinya.
2: Basa-basinya gak enak banget ya, Al?
3: Ya gitu, nganggapnya mungkin cuman bercanda doang ya. Tapi kan tetap nyakitin juga ya kadang.
2: Ya, wajar lah kalau kamu kesal sama basa-basi yang gak bikin nyaman seperti itu.
3: Iya, padahal niat ikut reuni mau senang-senang. Malah dapat sakit hati.
2: Terus, gimana kamu responnya tadi?
3: Ya, aku cuman ketawa tipis. Bingung juga mau jawab apa. Kalau dibalas, takut dibilang baper.
2: Padahal kan bukan baper ya. Cuma capek aja dengar komentar yang kayak gitu, ya kan?
3: Iya, dan lucunya hampir tiap ketemu pasti ada aja komentar fisik. Kalau nggak soal kulit, ya berat badan.
2: Benar banget tuh. Kayak tubuh orang itu jadi bahan untuk basa-basi aja.
3: Kenapa ya omongan kayak gitu sering banget jadi basa-basi untuk mulai suatu percakapan?
2: Ya, karena udah kebiasaan mungkin. Karena menganggap itu adalah hal yang biasa.
3: Padahal belum tentu bikin orang nyaman.
2: Betul. Apalagi kita kan gak tahu situasi orang itu lagi bagaimana.
3: Iya, bisa aja perubahan fisik yang terjadi karena pengaruh sakit atau hal lain yang gak bisa diungkapin begitu aja.
2: Iya sih, pasti jadi gak percaya diri setelah dengar hal itu.
3: Banget. Tadi bahkan ada yang nyeletuk. Kalau dulu itu aku orang paling putih di kelas, aku udah mati langsung. Emang kenapa kalau berubah? Emang kenapa kalau gelap gini gitu?
2: Nah itu tuh masalahnya, seolah-olah kulit putih itu selalu yang baik.
3: Iya ya, padahal aku sekarang sering kerja lapangan. Ya wajar kalau kulitnya berubah. Dan aku sebenarnya gak masalah. Tapi karena omongan kayak gitu, jadi gak percaya diri deh.
2: Kadang satu komentar kecil bisa nempel di kepala ya.
3: Benar, bahkan setelah pulang aku masih kepikiran terus.
2: Aku dulu juga pernah tuh waktu kumpul keluarga. Baru datang, langsung dikomentarin. Padahal saat itu aku lagi mulai membangun rasa percaya diri gitu loh.
3: Ya gitu, orang sering gak berpikir dampaknya apa untuk orang lain.
2: Dan kadang yang mereka omongkan itu keluar tanpa mikir.
3: Menurut kamu, kalau ada yang ngomong begitu, sebaiknya sikap kita gimana ya?
2: Kalau aku sekarang mulai belajar jawab santai tapi tegas deh.
3: Gimana tuh, Rit?
2: Misalnya nih, yang komentar masalah warna kulit, ya aku jawab aja. Kalau sekarang aku emang lagi sering aktivitas di luar ruangan.
3: Oh, kamu pilih langsung balas alasannya aja ya?
2: Iya. Atau kalau lagi malas, aku langsung alihin topik deh.
3: Tadi tuh aku langsung kaget gitu. Jadi gak sempat mau mikir apa. Aku tadi terlalu kaget sih karena

0: harapan aku reuni itu kan untuk nostalgia masa-masa sekolah dulu.
1: Wajar, apalagi kalau datang dengan niat senang-senang, ya kan?
0: Aku jadi mikir, mungkin kita juga pernah ya tanpa sadar ngomong begitu ke orang lain.
1: Nah, ini nih penting disadari. Kadang karena terbiasa dengar dari lingkungan, kita jadi ikut-ikutan.
0: Iya kan, jadi kepikiran juga deh.
1: Makanya kalau sekarang itu aku pribadi nih ya, lebih hati-hati kalau mulai percakapan.
0: Kalau kamu basa-basinya gimana, Rit?
1: Banyak sih sebenarnya. Contoh, misalnya nanya, kabar gimana? Atau kerjaan gimana? Kesibukan, hobi baru, atau hal-hal lucu yang lain deh.
0: Oke deh. Sebenarnya banyak juga ya pilihan basa-basi yang gak menyinggung. Terkadang kita aja yang gak memikirkan perasaan orang lain.
1: Iya, kan kita pasti lebih senang kalau ditanya perihal hobi baru, ya kan, dibandingkan perubahan fisik.
0: Oke deh, Rit, makasih ya. Kamu udah dengerin ceritaku dan gak langsung bilang aku baperan atau gampang tersinggung.
1: Iya, Al. Masa sahabat lagi kesal, malah dibikin tambah kesal. Atau kamu mau nih aku bikin tambah
0: dong.
1: Kesal kamu? Iya, kesal nih, kesal.
0: Aku mikir, aduh. Padahal tadi aku udah sempat mikir kalau aku yang sensitif.
1: Enggak kok, perasaan gak nyaman itu kan biasa.
0: Aku berharap orang-orang mulai sadar sih kalau itu gak nyaman.
1: Pelan-pelan pasti bisa. Tapi mulai dari diri kita sendiri nih. Kalau kita gak pernah tahu perjuangan seseorang di balik penampilannya.
0: Iya, ya? Dan basa-basi itu gak harus bikin orang lain minder dia.
1: Ya, udahlah. Sekarang jangan pikirin terus ya.
0: Iya, sip. Aman-aman.
1: Yang penting kamu harus tetap percaya diri.
0: Oke.
1: Satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Jangan lupa bayar jasa mendengarkan curhatmu.
0: Ayo, aduh, bayar. Dasar bayar. Kamu ya.
1: Mana bayar?
2: Ada segitu tuh. Gangguin yuk.
3: Wah, iya tuh.
4: Yuk.
3: Hey, siapa sih yang naruh kulkas 4 pintu di sini?
4: Ih, teman-teman kok jahat sih? Masa dia dibilang kulkas 4 pintu?
5: Dia ini kan ganteng.
6: Niatnya bercanda, ternyata menyakitkan.
4: Ma, aku gak mau sekolah lagi lah.
6: Begitu fatal akibat bully.
7: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saudara pendengar, komentar tentang fisik sering dianggap sepele dan hanya bentuk basa-basi. Namun, tanpa disadari, ucapan tersebut bisa meninggalkan rasa tidak nyaman, bahkan membuat seseorang kehilangan kepercayaan diri. Memulai percakapan tidak harus dengan menilai penampilan orang lain. Terkadang, menanyakan kabar dan mendengarkan cerita jauh lebih bermakna daripada sekedar mengomentari tubuh seseorang. Terima kasih semua untuk pendengar yang sudah mendengarkan program hari ini. Sampai jumpa di program berikutnya. Tetap semangat!

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

satu kanal informasi dan inspirasi. Wah, Billy Guslow, di mana malamku? Wih, ini lagunya legend ya, legend banget. Pasti pada tahu ini lagu-lagu dari Billy Guslow. Apalagi sempat jadi original soundtrack dari film-film Indonesia yang box office ya. Billy emang apa ya? Emang legend kalau untuk bikin original soundtrack OST. Dari awalnya dulu gebrakan ada apa dengan cinta? Apa artinya cinta? Terus Evelyn in Love, woi ini langsung apa ya, langsung enak aja tuh di telinga para pendengar. Buktinya sampai sekarang ini lagunya sudah lama, dari tahun 2002 ya kalau nggak salah itu ada apa dengan cinta, sampai sekarang masih selalu diikutin kalau lagunya diputer. Mungkin di rumah anda pada udah nyanyi juga deh ya. Oke, okay, wih cerah sih alhamdulillah sekarang ya, setelah kemarin emang diguyur hujan deras, sekarang cuacanya baik, bagus ya, ya yang nyuci alhamdulillah gak hujan. Pada bersyukur semua begitu ya, karena pakaiannya bisa kering, gak ini, gak lembab. Oke deh pendengar, untuk anda yang mendengarkan juga di aplikasi RRI Digital, selamat pagi, jelang siang untuk anda semuanya ya. Yang hari ini juga di rumah aja, libur shiftnya ya, shift-shiftan juga nih sama kayak kita di sini. Hari ini jadwalnya nggak ada libur, wih ngapain di rumah? Iya, ini dong, merehatkan diri dong, santuy. Nikmatin deh liburan anda ya. Karena besok belum tahu juga bisa libur lagi. Besok harus kembali lagi beraktivitas. Jadi nikmatin apa yang bisa dinikmati hari ini. Yes. Oke deh, kita lanjut lagi dengerin satu hiburan ya untuk anda semuanya, lagu nih luar biasa. Iya, luar biasa nih dari Anji.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
5: Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, Mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya. Hari Senin 22 Juni 2026, Laga Grup G, Belgia.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AFC Cup Main 2026 atau 26 ya, dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Laga dimainkan di Versavarka Sport Complex Naranpura, Minggu 21 Juni 2026. Oke, ini menurut manajer timnas Laudri Mas Paitela, katanya tim Indonesia ini belum solid, pelatih juga baru melatih, belum paham juga dengan komposisi pemain yang dimiliki. Laudri berharap pelatih dan pemain dapat memperbaiki kualitas permainan untuk laga selanjutnya, karena persaingan lolos ke semifinal terbuka lebar. Pelatih Raidel Toiren ini baru satu pekan melatih setelah menggantikan Sergio Veloso yang tidak mendapatkan visa. Toiren menurunkan pemain adalah seperti Hendra Kurniawan, Rama Faza Fauzan, ada Teddy Oka, Boy Arnes Arabi, Farhan Halim, serta Jason Nathanael Kilanta. Beberapa pergantian pemain dilakukan untuk mengubah pola permainan, tapi belum mampu menahan dominasi dari Korea Selatan. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit ya, dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikkan keadaan di momen-momen penting. Next, Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, tapi tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia sendiri tergabung di grup B ya, pendengar, bersama Korea Selatan, Qatar, dan juga Thailand, terus Oman dengan 14 pemain. Grup B hanya berisi 5 tim setelah Pakistan dan Turkmenistan mundur dari kompetisi. Indonesia masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya sih masih terbuka lebar.

0: Adek,
1: iya ma.
0: Ulangan matematika kemarin gimana? Lancar nggak? Nilainya berapa, dek?
1: Lancar kok ma. Cuma dapat setengah ma.
0: Hah? Setengah?
1: Tapi tenang ma. Nilai kesenian adek paling tinggi loh di sekolah.
0: Aduh dek, apa sih yang bisa dibanggain dari nilai kesenian? Lihat tuh anak Bu Andin, nilai matematikanya itu dapat 97. Kamu sih gak belajar, kerjanya main terus, main inilah, itulah, gadget.
1: Kok gak semua anak punya bakat yang sama? Mama.
0: Apa?
1: Baju yang ada yang minta jahitkan sama mama kemarin udah kelar belum?
0: Iya, mama kan gak bisa jahit, dek. Ya udah mama antar dong ke tukang jahit.
1: Iya, mama padahal Bu Andin jago jahit. Hebat banget deh Bu Andin.
0: Hah? Kok?
2: Hargai bakatnya, bantu tumbuh kembang mereka.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Selasa 23 Juni 2026, Laga Grup J, Argentina versus Austria pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup I, Prancis versus Irak pukul 04 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cukupkan dulu hiburan untuk siang hari ini. Kita akan ke Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita. Untuk Anda semuanya, selamat mengikuti.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: highs and lows.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
2: De Bruyne, excellent control, must be, surely, magnificent.
3: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoi menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan, disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Zico, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya

0: mereka yang selama ini tidak muncul, dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
1: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil

0: finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim nasional voli putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan, Yong Jin, Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali prapon 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas perak perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
2: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

pergi pergi pergi. Tuh, diusir sama depan Torres ya. Ya udah jangan pergi tapi ya, karena baru satu kan menemani Anda semuanya. Macam jangan pergi. Dengerin hiburan informasi untuk Anda ya. Baik yang mendengarkan di terrestrial 95,9 MHz ataupun di RRI Digital dan rri.co.id. Ya, apa nih menu makan siang hari ini? Atau hari ini ada yang mau makan di luar? Ya janjian mungkin sama teman atau sama keluarga. Woi, seru. Ada yang mau ini mau mencoba all you can eat? Ini seru juga nih all you can eat ya pendengar. Ini semakin populer juga di kalangan pecinta kuliner ya. Konsep makan sepuasnya yang membuat banyak orang tertarik mencoba berbagai pilihan hidangan yang sudah disediakan. Ini pengunjung biasanya bisa menikmati daging, seafood, sayuran, dan aneka makanan penutup dalam satu tempat. Pilihan menu yang beragam membuat suasana itu makin terasa lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Restoran All You Can Eat ini sering ya jadi pilihan untuk acara keluarga ataupun kumpul bersama gitu. Suasana ramai dan hangat membuat waktu makan ini terasa lebih seru dan penuh cerita. Banyak juga tempat All You Can Eat menghadirkan konsep grill dan shabu yang sedang digemari oleh masyarakat. Pengunjung bisa memasak sendiri makanan sesuai tingkat kematangan yang diinginkan. Tapi meski menawarkan makanan sepuasnya, pengunjung tetap perlu mengambil makanan sesuai kebutuhan. Sikap ini membantu mengurangi pemborosan makanan yang sedang terjadi di beberapa restoran. Ada batasan waktu juga ya agar pengunjung bisa tetap nyaman bergantian menggunakan meja. Terus nanti juga misalkan kalau ada yang bersisa itu biasanya ada denda. Nah begitu, makanya disarankan atau memang harus mengambil itu sesuai dengan porsinya aja. Ambil sedikit-sedikit dulu, kalau habis baru diambil yang lainnya begitu. Dan harga yang ditawarkan biasanya menyesuaikan pilihan menu dan kualitas bahan makanan yang disajikan. Namun banyak orang merasakan pengalaman makan itu sebanding dengan variasi hidangan yang tersedia. Tempat makan All You Can Eat bukan hanya sekedar lokasi menikmati makanan dalam jumlah banyak, tempat ini juga menjadi ruang berkumpul, berbagi cerita, dan menikmati kebersamaan bersama orang terdekat.

0: Di, tahu lampu merah?
1: Oh, lampu lalu lintas. Ya tahu lah, kenapa?
0: Coba sebutkan, ada warna apa saja dan artinya.
1: Yaelah, buat apa? Semua juga tahu.
0: Sebutkan kalau tahu.
1: Ada warna merah, artinya kendaraan harus berhenti. Ada lampu kuning, artinya pengendara bersiap-siap berhenti atau melaju. Dan warna hijau, artinya kendaraan boleh jalan kembali. Memang kenapa sih?
0: Mengapa kemarin di jalan tuh pas lampu merah kamu tetap jalan nerobos gitu?
1: Maaf.
2: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah, adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Banyak orang

memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 1.

0: Pendengar, Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polresta Padang memperkuat program Kampung Bebas Narkoba di Kelurahan Koto Luar Limau Manis, Kecamatan Pau. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tangguh terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba, terutama pada momen libur sekolah saat ini. Kepala Satuan Narkoba Polresta Padang, AKP Hilmi Manosoh Prayugo, kepada RRI di Padang mengatakan, Kampung Bebas Narkoba merupakan program unggulan Polri yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Program tersebut melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan relawan dalam upaya pencegahan serta penanganan penyalahgunaan narkoba. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mama, ini pohon apa ya?
1: Oh, ini pohon mahoni, sayang.
0: Kalau ini, Ma?
1: Ini pohon mangga.
0: Ada 1, 2, 3, 4.
1: Mau menghitung apa sih?
0: Iya, kok banyak

0: Trichotillomania merupakan kondisi gangguan mental di mana penderitanya memiliki dorongan tidak tertahankan untuk mencabuti rambutnya. Melansir dari laman Allodokter, umumnya hal ini terjadi ketika penderitanya mengalami stres atau cemas, sehingga mencabuti rambut seakan menjadi cara untuk meredakan stres atau cemas. Penyebab pasti trichotillomania masih belum diketahui, namun beberapa faktor resiko bisa muncul jika memiliki kebiasaan buruk lain seperti hisap jempol, kekurangan hormon serotonin, memiliki penyakit gangguan sistem syaraf, kelainan struktur otak, atau memiliki permasalahan mental lainnya. Hal ini bisa dialihkan dengan berusaha mengalihkan diri ke kegiatan lain ketika stres. Misalnya, mengucapkan atau meneriakkan kata secara berulang, mandi atau berendam, rutin berolahraga, dan belajar teknik pernafasan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada yang pernah tahu nama yang kedengeran Mishirataki? Ini semakin populer ya di kalangan masyarakat menjalani pola hidup sehat. Bentuknya menyerupai mie biasa, namun memiliki kandungan kalori lebih rendah. Mishirataki berasal dari tanaman konjak yang kaya kandungan serat alami. Serat ini membantu tubuh merasa lebih kenyang setelah makan. Banyak pelaku diet memilih Mishirataki sebagai pengganti mie berbahan tepung biasa ya, karena kandungan kalorinya rendah, cocok untuk mendukung program penurunan berat badan. Selain rendah kalori, Mishirataki juga memiliki kandungan karbohidrat yang relatif sedikit. Kondisi tersebut membuatnya sering dipilih dalam pola makan tertentu sehari-hari. Memiliki tekstur yang kenyal ya. Sebelum dimasak, mie shirataki biasanya perlu dicuci agar aromanya berkurang. Setelah itu mie dapat diolah menjadi berbagai menu lezat dan praktis. Cocok dipadukan dengan sayuran, ayam, telur ataupun aneka saus favorit Anda. Jadi mie shirataki mudah ya ditemukan di supermarket ataupun toko makanan sehat modern ataupun di marketplace.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi, baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 12.24 waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

ayat 2 sampai dengan 4. Allah bersabda, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja untuk mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Allah memberitakan tentang kesempurnaan hikmahnya, bahwa hikmah Allah tidak menghendaki bahwa setiap orang yang berkata sesungguhnya dia beriman, dia mengaku bahwa dirinya memiliki keimanan, lantas dibiarkan dalam keadaan selamat dari fitrah dan cobaan. Kemudian keimanannya tidak diganggu oleh apapun saja. Kalau demikian halnya, tentu tidak dapat dibedakan orang yang jujur dan orang yang dusta, orang yang benar dan orang yang salah. Akan tetapi, telah berlaku ketetapan Allah bagi umat-umat terdahulu dan sekarang untuk menguji mereka dengan kelapangan dan kesempitan, dengan kesulitan dan kemudahan, dengan rasa suka dan duka, dengan kekayaan dan kemiskinan, dan terkadang dihinakan oleh musuh-musuh mereka dengan ucapan dan perbuatan, dan sebagainya dari berbagai macam fitnah dan juga ujian, yang semuanya itu kembali kepada fitnah syubhat yang merusak akidah dan fitnah syahwat yang merusak keinginan untuk beramal. Barang siapa yang tetap dalam keimanan dan tidak goyah ketika datang fitnah syubhat, bahkan dia menolaknya dengan al-haq atau kebenaran yang ada pada dirinya, atau ketika datang fitnah syahwat yang membawa kepada maksiat dan juga dosa, atau memalingkannya dari apa yang diperintahkan Allah dan juga Rasul-Nya, ia berjalan sesuai dengan tuntutan iman dan berusaha melawan nafsunya. Hal ini semua menunjukkan akan kejujuran dan juga kebenaran imannya.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Aduh, tubuhku kering rasanya.
1: Hah, tubuhku juga kering. Daun-daunku juga kering dan berguguran.
0: Matahari kali ini terlalu panas sekali hingga aku tidak bisa bernafas ini.
1: Panas. Aku butuh air.
0: Sama, aku juga butuh air. Lihat teman-teman kita. Semua sudah ditebang, tinggal kita aja sekarang.
2: Stop illegal logging. Cegah global warming.

komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Kawasan Sudirman 12 Padang. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kipas angin. Nah, ini salah satu barang elektronik yang wajib ya, yang ada di rumah, apalagi misal lagi cuaca seperti sekarang nih. Panas. Pala ini. Ya, jadi kipas angin yang dipakai itu perlu dirawat ya secara rutin agar bisa berfungsi dengan baik setiap harinya. Perawatan sederhana membantu menjaga kualitas udara dan kenyamanan di dalam rumah. Debu sering nempel pada baling-baling dan pelindung kipas yang digunakan. Kondisi tersebut dapat mengurangi kekuatan hembusan udara dari kipas angin. Sebelum membersihkan kipas angin, pastikan dulu aliran listrik itu sudah diputus ya. Langkah ini penting untuk menghindari risiko kecelakaan seperti kesetrum. Bagian pelindung kipas angin dapat dilepas agar proses membersihkan debu menjadi lebih mudah. Gunakan kain lembut ataupun kuas kecil untuk membersihkan bagian yang sulit untuk dijangkau. Nah, pendengar, baling-baling kipas sebaiknya dibersihkan menggunakan kain sedikit basah agar lebih bersih maksimal. Habis itu, pastikan juga semua bagian benar-benar kering sebelum dipasang kembali. Penggunaan kipas angin sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan agar mesin tidak cepat rusak ya. Mematikan kipas saat tidak digunakan membantu menghemat listrik juga dan menjaga ketahanan mesin. Beberapa kipas membutuhkan pelumas pada bagian mesin agar tetap bekerja dengan baik. Perawatan tersebut membantu mengurangi suara berisik saat kipas digunakan dalam waktu lama. Jadi sebaiknya merawat kipas angin secara rutin itu harus dilakukan.

Terus saya tuh kenal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita cukupkan dulu hiburan untuk siang hari ini. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan warta berita daerah untuk siang hari ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan warta berita daerah.
2: Saatnya pariwisata Sumatera Barat akan diramaikan oleh pelancong-pelancong dari luar daerah.
3: APBD Kota Padang 40 miliar untuk melakukan berbagai perbaikan fasilitas umum khususnya yang berada di Pasaraya.
4: Berlari tanpa alas kaki, itu dilaksanakan di Pantai Ketapiang, Pantai Kep, Pantai Pirang.
1: Sari Berita. Aktivitas masyarakat Sumbar pada momen liburan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pemerintah Kota Padang hari ini merevitalisasi kawasan Pasar Raya. Inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lydia Permata. Memasuki musim liburan panjang, kenaikan kelas dan kelulusan sekolah tahun ini, geliat aktivitas masyarakat di Sumatera Barat menunjukkan peningkatan yang signifikan. Objek wisata mulai dipadati pengunjung, hotel-hotel mencatatkan kenaikan okupansi dan pusat perbelanjaan, serta sentra kuliner tampak lebih ramai dari hari biasanya. Berikut kita dengarkan laporan Sri Darni.
2: Momen liburan sekolah sudah tiba, saatnya pariwisata Sumatera Barat akan diramaikan oleh pelancong-pelancong dari luar daerah.
5: Memasuki musim liburan panjang, kenaikan kelas dan kelulusan sekolah tahun ini, kelihatan aktivitas masyarakat di Sumatera Barat menunjukkan peningkatan yang signifikan. Momen musiman ini dinilai menjadi angin segar sekaligus peluang emas yang tidak boleh dilewatkan oleh para pelaku usaha di ranah Minang, mulai dari sektor pariwisata, perhotelan, UMKM, hingga transportasi. Dalam perbincangannya dengan RRI siang tadi di Padang, pengurus Kamar Dagang dan Industri Kadin Sumatera Barat, Rahim Mardanis, mengingatkan, liburan panjang ini jangan hanya dilihat sebagai lonjakan omset sesaat, melainkan harus dijadikan batu loncatan untuk strategi jangka panjang.
2: Diharapkan tentunya masyarakat usaha, UMKM khususnya, bisa bersiap diri untuk menyambut kedatangan para wisatawan-wisatawan lokal maupun luar negeri. Dan hal ini tentunya menjadi pasar tersendiri bagi UMKM untuk meraup keuntungan. Namun kami berpesan bahwasanya keuntungan kalau dapat diperoleh tentunya dengan wajar.
5: Dikatakan libur panjang sekolah ini adalah momentum krusial, namun yang jauh lebih penting adalah bagaimana para pelaku usaha bisa mengoptimalkan momen ini demi kelanjutan dan keberlanjutan usaha mereka ke depan. Menurut Rahim, ada 3 poin penting yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha di Sumatera Barat agar pemanfaatan momentum ini berdampak jangka panjang, yakni menjaga kualitas dan menghindari pancat harga, membangun loyalitas pelanggan, dan pengelolaan arus kas yang bijak. Kadin Sumatera Barat berharap dengan kesadaran para pelaku usaha untuk berpikir visioner, pertumbuhan ekonomi daerah yang dipicu oleh libur sekolah ini tidak langsung meredup begitu kalender akademik kembali dimulai, melainkan menjadi pondasi kokoh bagi perputaran ekonomi Sumatera Barat yang berkelanjutan. Sri Dani melaporkan.
1: Pemerintah Kota Padang hari ini merevitalisasi kawasan Pasar Raya. Penataan difokuskan pada perbaikan drainase dan infrastruktur pendukung di Jalan Sandang Pangan dan Basement Blok 2 sampai 3 menuju Pasar Raya Fase 7. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
3: APBD Kota Padang 40 miliar untuk melakukan berbagai perbaikan fasilitas umum khususnya yang berada di Pasar Raya.
6: Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Fizlan Setiawan, dalam dialog Padang Menyapa tadi pagi mengatakan, pemerintah Kota Padang mengalokasikan anggaran mencapai 40 miliar rupiah untuk perbaikan sarana dan prasarana umum dalam mendukung revitalisasi kawasan Pasar Raya Padang. Pekerjaan revitalisasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang menyasar perbaikan saluran pembuangan air limbah pasar, terutama di basement blok 2 dan 3 Pasar Raya Padang. Fizlan menjelaskan, saat ini sejumlah pedagang tradisional yang menempati basement blok 2 dan 3 akan ditampung sementara di kawasan letter U blok 3 Pasar Raya Padang. Hal ini untuk memastikan aktivitas jual beli konsumen dan pembeli masih berjalan normal, meski di saat bersamaan proyek perbaikan sarana pasar sedang berlangsung.
3: Rencana pekerjaannya dilaksanakan rencana awalnya hari ini, tetapi ada proses penandatangan kontrak yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Padang. Mungkin butuh waktu 1-2 hari, tapi pelaksanaan pemindahan beberapa pedagang yang berada di basement blok 3 yang nantinya akan dilakukan pembersihan terlebih dahulu sebelum dilakukan perbaikan, ini sudah dimulai hari ini.
6: Sementara itu, pengamat ekonomi pembangunan Universitas Andalas Delvia Tanjungsari meyakini program revitalisasi Pasar Raya Padang sebagai keharusan oleh pemerintah kota, mengingat kondisi kelayakan sarana pendukung pasar yang tidak lagi kondusif bagi pengunjung. Ia menekankan agar penataan fisik pasar juga diikuti dengan merelokasi pedagang sesuai jenis barang dagangan, serta akses parkir yang memudahkan calon pembeli.
7: Dulu kan juga memang ada terminal juga dekat sana ya, itu yang perlu disosialisasikan, perlu disampaikan kepada pedagang bahwa ini dalam rangka mendekatkan pedagang dengan pembelinya. Nah, tentu yang pasti untuk tempat sementara mereka harus disiapkan di mana mereka berada sementara sampai revitalisasi ini selesai.
6: Ekonom UNAN Delvia menambahkan, sebagai ruang publik, kawasan Pasar Raya Padang harus menjadi pusat aktivitas ekonomi yang terintegrasi bagi seluruh sektor di luar perdagangan. Ia meyakini, proyek revitalisasi Pasar Raya Padang akan menjadi efek domino yang positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Padang. Hans Permananda melaporkan.
1: Aduan masyarakat dalam program Halo RRI Padang terkait lambatnya tindak lanjut proposal bantuan warga kurang mampu di Sumatera Barat kembali mencuat. Hal itu direspon oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Febian Syafitra.
8: Ya, silakan menggunakan akses Ombudsman untuk melaporkan permasalahan ini atau dikonsultasikan ke situ. Teman-teman kami nanti akan membantu untuk memverifikasi laporannya.
9: Proposal bantuan tersebut diketahui telah diajukan ke Basnas Provinsi Sumatera Barat, namun hingga sekitar 3 bulan belum mendapatkan tindak lanjut. Kondisi ini kemudian dilaporkan dalam program Halo RRI setelah upaya konfirmasi tidak membuahkan hasil. Menanggapi hal itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, Adel Wahidi, mengatakan Basnas merupakan penyelenggara layanan publik yang wajib mematuhi standar pelayanan. Ia menyebut, setiap permohonan masyarakat harus memiliki kepastian waktu, mekanisme, dan kejelasan proses tindak lanjut. Adel juga menilai kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai dugaan maladministrasi apabila terjadi penundaan layanan tanpa kejelasan. Ia menambahkan lembaga yang menangani masyarakat kurang mampu seharusnya lebih responsif dan memiliki mekanisme layanan yang jelas.
8: Itu kan, kalau kemudian masyarakat menyampaikan komplain atau keberatan, harusnya mereka juga sudah responsif terhadap itu, menangani hal itu gitu ya. Jadi boleh dikatakan, saya melihatnya ini indikasi yang kita sebut dengan maladministrasi. Ada tindakan atau dugaan indikasi tidak memberikan layanan atau menunda-nunda layanan oleh Basnas ya. Apalagi sudah dikonfirmasi juga berulang-ulang sampai 7 kali juga tidak menanggapi gitu ya. Nah, kalau ini benar terjadi, tentu kami sangat menyayangkan ya.
9: Adel menghimbau masyarakat untuk melaporkan dugaan maladministrasi melalui kanal pengaduan resmi Ombudsman. Laporan dapat disampaikan masyarakat melalui WhatsApp Center Ombudsman dengan melampirkan identitas serta bukti pengajuan. Ombudsman menekankan pentingnya transparansi dan kepastian layanan publik, terutama dalam penyaluran bantuan sosial. Diharapkan instansi terkait dapat segera memberikan

0: Kota Padang Desi Febrianti kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan telah menyiapkan berbagai metode pendataan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Salah satu metode pendataan yang dipersiapkan yakni metode Computer Assisted Personal Interviewing CAPI untuk menekan potensi kesalahan input data selama proses pendataan langsung kepada pelaku usaha. Dengan sistem itu, potensi kesalahan akibat proses entry ulang setelah pencacahan dapat ditekan, termasuk kesalahan non-sampling yang berpeluang muncul saat pendataan masih menggunakan formulir kertas. Meski demikian, menurutnya pendataan melalui formulir kertas masih dilakukan sebab masih banyaknya permintaan khusus dari responden saat petugas mengunjungi rumah warga.
1: Kami menggunakan CAWI gitu. Ini adalah diisi sendiri. Kita kirimkan linknya, nanti yang bersangkutan akan mengisi, usaha yang bersangkutan akan mengisi sendiri. Kemudian mode berikutnya itu CAPI. CAPI ini inilah yang petugas yang ke lapangan ke rumah-rumah itu pakai gadget mereka gitu kan. Dan kemudian kita juga menyediakan PAPI. PAPI ini ada pakai kertas, paper gitu kan ya. Nah, itu yang kertas ini biasanya itu kita ada permintaan dari responden itu gitu kan, itu juga kami sediakan. Jadi kita menyediakan banyak moda, bisa juga nanti atau yang minta dibantu dampingi, tolong saya didampingi.
0: Kepala BPS Kota Padang Desi menambahkan pihaknya telah menyiapkan sebanyak 608 petugas mitra sensus ekonomi serta 42 petugas organik dari BPS Kota Padang untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 langsung ke rumah warga. Meski batas pendataan lapangan sensus ekonomi masih berlangsung hingga 31 Agustus mendatang, namun petugas masih dimungkinkan untuk melakukan konfirmasi ulang kepada responden apabila ditemukan anomali data. Hans Permananda melaporkan.
2: Wajah hiburan anak kini tak lagi mengarah pada mal mewah di pusat kota. Belakangan, wahana bermain ramah kantong justru menjamur di kawasan pinggiran, salah satunya wahana bermain anak Aye Paca di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Tak sekedar menawarkan tawa bagi anak-anak, kehadiran objek wisata buatan ini rupanya menjadi oase ekonomi bagi warga sekitar yang menggantungkan hidup dari berdagang. Sejak wahana ini ramai diserbu pengunjung, para pedagang kaki lima dan warga lokal ketiban rezeki nomplok, mulai dari penjual cilok, es krim, mainan edukatif, hingga pemilik warung nasi musiman. Semuanya boleh dikatakan kecipratan berkah. Mur salah satunya, warga Aye Paca yang mengaku dulu dagangannya seret, namun kini kerap ludes sebelum matahari terbenam. Kehadiran wisata buatan ini telah mengubah wajah ekonomi kawasan pinggiran yang dulunya sepi menjadi pusat perputaran rupiah yang nyata bagi masyarakat kecil.
3: Ya, sekarang ini memang banyak dibuka kawasan wisata buatan di kampung-kampung ini. Ya, tujuannya biar berwisata bisa merata dan terjangkau saku. Bagi kami pedagang di lokasi sekitar ini tentu memberi dampak karena banyak sedikitnya ini akan berdampak terhadap sektor ekonomi masyarakat sekitar. Kalau banyak pengunjung yang datang, tentu dagangan kami juga kena imbasnya.
2: Kisah pedagang lokal di Aye Paca, Koto Tangah menjadi bukti nyata bahwa pariwisata tidak harus megah untuk bisa berdampak. Wahana bermain pinggiran pun telah menjelma menjadi ekosistem yang saling menghidupkan. Anak-anak mendapatkan ruang ceria yang terjangkau, sementara warga sekitar mendapatkan kedaulatan ekonominya kembali. Kita beralih ke berita olahraga. Ajang Barefoot Running 2026 di Padang Pariaman akan menghadirkan pengalaman berlari tanpa alas kaki di sepanjang pesisir pantai. Febian Syafitra menurunkan laporannya.
4: Badan Olahraga menyelenggarakan kegiatan Barefoot Running, yaitu berlari tanpa alas kaki. Itu dilaksanakan di Pantai Ketapiang, Pantai Pantai Tiram.
5: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau Disparpora Kabupaten Padang Pariaman menggelar Barefoot Running Padang Pariaman 2026 di kawasan pesisir Pantai Ketapiang hingga Pantai Tiram pada Agustus mendatang. Kegiatan ini menjadi ajang olahraga sekaligus penguatan sport tourism di daerah tersebut. Kepala Disparpora Padang Pariaman Anton Wiratanjung kepada RRI kemarin mengatakan, kegiatan ini mengajak masyarakat berlari tanpa alas kaki di tepi pantai. Menurutnya konsep tersebut dirancang untuk mendekatkan peserta dengan alam sekaligus mendorong gaya hidup sehat. Ia menambahkan persiapan kegiatan telah dilakukan sejak awal bulan ini melalui kegiatan gotong royong dan pembersihan kawasan pantai. Menurutnya hal ini penting agar lintasan lari dalam kondisi bersih dan aman bagi peserta.
4: 12 kemarin kita telah mulai meroyong pembukaan untuk bersih-bersih di tepi pantai. Dan selanjutnya nanti kita juga terus membersihkan area pantai itu sehingga melaksanakan.

0: Dengan lari di tepi pantai itu merasa nyaman.
1: Anton menuturkan kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat citra wisata olahraga di Padang Pariaman. Menurutnya acara ini juga menjadi bagian dari upaya promosi potensi Kabupaten Padang Pariaman kepada masyarakat luas. Sebagai informasi, terdapat dua kategori yang diperlombakan dalam kegiatan ini, yaitu fun run 3,5 km dan championship 5 km. Fun run dibuka gratis untuk umum, sementara kategori championship dikenakan biaya pendaftaran. Pendaftaran barefoot running Padang Pariaman dibuka mulai 20 Juni hingga 15 Juni melalui laman resmi Disparpora. Kegiatan ini juga terbuka untuk turis asing yang berusia minimal 12 tahun. Febian Syafitra melaporkan.
2: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Aktivitas masyarakat Sumbar pada momen liburan menunjukkan peningkatan signifikan. Pemerintah Kota Padang hari ini merevitalisasi kawasan Pasaraya. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi nih?
0: Mau pi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
4: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Selasa 23 Juni 2026, Laga Grup J, Argentina versus Austria pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup I, Prancis versus Irak pukul 04 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026. Seluruh Indonesia.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

0: Halo, satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, kembali opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026 ya, hadir kembali sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk kalian semuanya yang ingin telepon, silakan ya di 812878 atau di 0811666975. Assalamualaikum opsi, selamat siang.
1: Waalaikumsalam opsi, selamat siang kembali 100% Indonesia. Selamat siang kak.
0: Selamat siang Bang Tichan.
1: Apa kabarnya kak siang ini kak?
0: Sehat alhamdulillah. Bang Tichan seperti sehat, apa nih?
1: Alhamdulillah juga kak. Sehat, seru ya? Kita nembak-nembak bola ini kak. Seru banget.
0: Seru, iya dong.
1: Iya, udah 2 hari ini Bang Tichan nembak bola terus gitu. Tapi nggak 100% betul sih gitu.
0: Oh gitu. Yang nah, yang betul yang mana?
1: Ada 4 pertandingan nak kak. Hmm. Paling dari 4 pertandingan kadang ada betul 2, salah 2, ada betul 3, salah 1. Contoh aja yang semalam kak. Semalam Bang Tichan pegangnya ini deh, Spanyol sama Mesir. Terus yang imbang tuh apa itu yang imbang Iran dengan apa itu imbang Belgia.
0: Yang imbang iya betul.
1: Bang Tichan tebak kemarin tuh Belgia yang menang kak.
0: Oh ternyata imbang.
1: Iya, satu lagi Uruguay sama apa itu?
0: Sama Tanjung Verde.
1: Ah iya. Bang Tichan tebak Uruguay menang.
0: Oh.
1: Berarti artinya yang main semalam 2 betul 2 salah kak.
0: 2 betul 2 salah.
1: Nah sekarang ada 4 ya kak ya. Langsung Bang Tichan tebak aja ya ya kak.
0: Oh Argentina nih yang menang.
1: Pasti oh. Di sini. Argentina, habis itu Perancis, habis itu Norwegia, yang terakhir Aljazair.
0: Nah,
1: itu menang itu, 4 tim itu menang, kita lihat aja nanti.
0: Oke deh, besok ini ya, besok masuk lagi di opsi ya, biar ini ya, biar bisa tahu nih.
1: Iya, itu aja sih, ini udah hari yang ketiga ini Bang Tichan tebak-tebak kayak gitu, kena pula sih. Istilahnya ada betulnya juga dan enggak, masih seru aja sih kak.
0: Iya dong.
1: Tapi kalau buat Argentina dan Prancis kayaknya Bang Tichan itu wajib kak, itu favorit Bang Tichan kak.
0: Oh iya, ini juga banyak
1: jadi
0: favorit.
1: Jadi apapun
0: nih
1: yang terjadi Prancis sama Argentina ini juara lah, itulah kira-kira.
0: Wajib menang ya?
1: Wajib menang. Enggak menang juga enggak apa-apa sih kak, enggak ini sih. Tapi kalau dilihat dari karakter pemain masing-masing kan tahu aja lah.
0: Iya, iya.
1: Kalau orang ini hebat gitu ya. Nah, okay. Tapi yang kejutan tetap ada ya kan kak?
0: Pasti, pasti.
1: Itulah. Contohnya yang imbang-imbang itu Iran sama Belgia. Belgia ini kan gelarnya aja Belgia ini takut kita kak. Kak tahu nggak gelarnya Belgia kak?
0: Nggak tahu apa itu.
1: Daredevil kak, setan merah galanya kak.
0: Daredevil, wow.
1: Iya, sama kayak Manchester United ya kak ya.
0: Iya.
1: Nah, Manchester itu si Red Devil, setan merah. Ini Belgia ini, setan merah. Dulu hebat ini, tapi sekarang pemainnya udah tua kak. Kayak Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku itu udah hampir di atas 30-an sih kak.
0: Iya sih.
1: Tapi 4 tahun yang lalu dia gacor loh kak, waktu di Qatar, 2002 ya kak.
0: 2022 ya. 2022.
1: Nah, ya. Itu Red Devil ini sadis ini. Hebat semua. Dari penjaga gawang ajanya, penjaga gawangnya Thibaut Courtois itu yang Real Madrid itu kak, penjaga gawangnya kak. Hebat-hebat ya. Tapi hebat, sekarang ya. Udah mulai uzur sih kak.
0: Bisa jadi mungkin ini nah, kali kebanyakan makan seblak juga mungkin kali ya. Jadi
1: seblak.
0: Aduh kalorinya.
1: Kakak bercanda ya.
0: Aduh.
1: Cinta banget ya kak.
0: Oke okay, deh.
1: Sebutin lagu lah kak.
0: Boleh. Oke. Ini ada Aldi Maldini, Biar Aku Yang Pergi. Agnes Monica, Teruskanlah. 5 Minutes Aisyah. Sadika Nestar, Aku Cuma Ingin Kamu. Run Warna-Warni Dunia. Virgon, Bukti. Fatin, Saatku Gelap Saatku Remang. Sherina, Aku Di Sini. Sheila on Seven, Penjahatan Tangguh. She, Bukan Untuk Sembarang Hati. Seventeen, Semua Untukmu. Tip X, Selamat Jalan. Tompi, Sedari Dulu. Padi, Sang Penghibur. Kris Dayanti, Yang Ku Mau. Domino, Siapa Yang Pantas. Drive, Wanita Terindah. Novita Dewi, Sampai Habis Air Mataku. Peter Pan, Langit Tak Mendengar.
1: Wah, ini gak bisa ditebak kayaknya. Minta 2 lagu kan?
0: Bebas ya.
1: Iya, agak aja ya, cari 2 lagu nanti Bang Tichan tembak satu nanti kak.
0: Oke.
1: Sebenarnya banyak yang bagus sih.
0: Iya.
1: Yang pertama tadi bagus juga sih.
0: Aldi
1: yang pertama
0: ya?
1: Kak sebutin.
0: Aldi Maldini, biar aku yang pergi.
1: Iya, ya, biar Abang Tecan aja yang pergi ya Kak.
0: Ya udah itu aja.
1: jadi ya oke okay lah itu.
0: Boleh.
1: Usilah Bang Tecan gak
0: nama ada. Emang harus dius, walaupun Lydia gak ngusir, yang lain yang ngusir itu. Begitu Ican cepet gitu.
1: Okay. Boleh. Salam-salam nanti yang akan gabung semuanya disalamin tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Salam istimewa buat Kak, sehat selalu bersama keluarga ya Kak ya. Spesialnya buat trio Macan Madu sana. Mau kasih banyak Kak.
0: Sama-sama Bang Tecan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ada Bang Teichan. Kita sapa yang ditelepon lagi deh. Assalamualaikum. Mopsi, selamat siang.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang Lydia Permata.
0: Iya, selamat siang juga Ibu Irza. Gimana harinya di siang ini?
2: Lancar-lancar aja, aman.
0: Aman ya.
2: Aman
0: ya. Bu Irza, kalau misalkan pagi itu aktivitasnya itu beres-beres rumah.
2: Iya, betul.
0: Iya, oke. Okay. Biasanya kalau sarapan itu biasanya sebelum beres-beres atau sesudah beres-beres?
2: Beres-beres dulu baru sarapan.
0: Beres-beres dulu baru sarapan. Habis itu baru memikirkan menu makan siang ya.
2: Betul.
0: Schedule sang ibu rumah tangga ini emang seperti itu gitu ya.
2: Iya.
0: Oke deh. Memang begitu. Tapi itu sangat mulia sekali. Tidak, itu susah itu mendapatkan yang apa ya? Cara kerja yang seperti itu terus itu ritmenya capek loh.
2: Iya.
0: Aduh, oke deh. Bu Irza, udah dengar lagunya?
2: Drive tadi apa Rani?
0: Lydia. Drive wanita terindah.
2: Itu aja deh, drive aja.
0: Oke deh. Salamnya Bu, boleh.
2: Salamnya buat Lydia yang lagi bertugas, sehat selalu beserta keluarga, lancar aktivitasnya.
0: Amin.
2: Terus buatnya Bang Tecan, buatnya Tajudin di Minasa, buatnya Bu Nur, buatnya Widira, buatnya Rahma, buat Mary, buatnya Uncle Gazi, buatnya Bang Tecan tadi, buat Anafi, buatnya Uncuripo, pokoknya buat Ika, buat Diana, pokoknya buat semuanya aja Lydia yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu, makasih Lydia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Irza Hanum lagi di Parak Pisang ya. Kita terima satu telepon terakhir di 812878 ya di sesi pertama ini. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, Opsi, 100 Indonesia.
0: Iya. Dia habis makan nih, kayaknya seneng banget nih.
3: Total.
0: Oh iya, kan makan itu memberikan kebahagiaan untuk manusia.
3: Iya, dok.
0: Apa menu makan siangnya hari ini?
3: Tadinya bikin ini masih rendang kami.
0: Oh, masih rendang? Woi. Mantap. Rendang ada campuran ya?
3: Ada pakai kentang, pakai sambal lado.
0: Oh, sambal lado uwo enggak?
3: Enggak.
0: Oh, enggak, sambal lado goreng biasa.
3: Sambal ladonya itu direbus.
0: Oh, iya
3: kan?
0: Iya itu.
3: Direbus.
0: Itu di uwo bukan kalau yang itu?
3: Di uwo itu bukannya di atas nasi.
0: Oh iya, yeah. Tapi kalau di rumah mah gak harus di atas nasi, karena nasi jadi bau. Jadi emang direbus, nah itu kan direbus itu.
3: Direbus apanya, cabenya sama bawang semuanya kan?
0: Iya, direbus. Habis semua.
3: Habis itu diulek.
0: Digiling
3: kalau emang mau kan,
0: iya.
3: Kalau kami pakai blender.
0: Iya, ya begitulah, kalau malas di blender, emang.
3: Enaknya gitu. Kan diulek,
0: iya.
3: Ini biar gampang di blender aja.
0: Aduh, oh kalau ngulek trauma sama cabe ini, aku suka makan cabe, suka pedas, tapi tangan nggak suka.
3: Iya.
0: Nah tuh, jadi berantem dia tuh, susah.
3: Tapi itu pakai bada kan juga.
0: Wow. Udih, enak banget itu mah. Ijo, ijo apa merah?
3: Merah.
0: Oh merah ya.
3: Temannya itu kan temannya rendang yang sisa itu kan.
0: Lebaran, Idul Adha.
3: Enggak, bikin baru ya. Oh. Yang apa? 2 hari yang lalu kalau bikin.
0: Wow, mantap banget.
3: Mau ke sini dong.
0: Kerja dong.
3: Jangan dong mau ke sini.
0: Nanti dong. Lihat dulu dong.
3: Ntar aja dong.
0: Oke deh, baik-baik. Udah denger belum lagu-lagu yang bisa dipilih?
3: Udah. Yang ku mau.
0: Wah, wow. Ih sama ih. Kesukaan ini udah lama banget gak dengerin lagu ini yang ku mau.
3: Iya, pengen lihat itu juga kan. Sesuai nanti kan ya.
0: Hah? Sesuai dong?
3: Sesuai nanti.
0: Oke deh, salam-salam buat siapa?
3: Salam-salam untuk Lydia. Semoga terkawas selalu panjangnya. Tetap semangat untuk selama-lama ya.
0: Amin.
3: Tadi ada siapa namanya tuh?
0: Ada Bang Teichan.
3: Oh, Bang Teichan, Bang Teddy kan?
0: Iya, Bang Teddy.
3: Bang Teddy, terus ada Ibu Izzah Hanum. Ada Uncle Gazi sama Tri Agrarinya ya, Karama Kemiri. Ada Kalau Dari Zah Dengar, ada juga Kak Ulan Dengar, Kak Nokos. Ica di Bone, Basi Tamame. Ada Uncu Dipo, ada Nafi.
0: Iya.
3: Itu semuanya aja lah. Okay. Ika juga ya.
0: Aha.
3: Nah, terima kasih Lydia Permatasari.
0: Sama-sama Floridiana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Diana. Dulu tuh sering dinyanyiin kan waktu di SD tuh. Aduh, sama siapa dulu ya? Suka di apa sih dibicarain. Aduh, keinget lagi. Waktu Diana pakai baju putih rok merah, ada tai lalatnya di dagu. Rambutnya panjang. Oh my god, iya deh, mendengar. Langsung aja kita dengerin lagu requestan. Pertama lagu Aldi Maldi ini, Biar Aku Yang Pergi, ini di request sama Bang Teichan. Lanjut Drive, Wanita Terindah, di request sama Bu Irsa Hanum. Grace Dayanti, Yang Aku Mau, yang di request juga sama Diana.

0: Bapak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos, lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan foto dari akun Facebook Kota Ponorogo, isinya berupa informasi tentang pemerintah yang menetapkan pembatasan pembelian Pertalite maksimal Rp50.000 per transaksi. Terkait informasi dimaksud, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatobon mengatakan bahwa tidak ada pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite, baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Robert juga memastikan masyarakat masih dapat membeli Pertalite seperti biasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Dengan demikian, informasi yang menyebutkan pembelian Pertalite dibatasi maksimal Rp50.000 per transaksi tidak sesuai dengan keterangan resmi dari Pertamina Patraniaga. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

0: 101.
1: Anda masih dalam program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Kembali di Bukalen telepon 0751812878 atau di 0811666975. Assalamualaikum, Om Si, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kesempatan Indonesia. Salam olahraga aja ya.
0: Iya, salam olahraga juga. Unju nih, Bo. Oke. Solo panas Unju?
1: Iya nih.
0: Solo
1: gimana?
0: Panas juga. Kemarin hujan enggak?
1: Iya, sama nih sorenya.
0: Sama
1: malamnya, sama malamnya.
0: Malamnya juga ya. Wah. Sama kita berarti. Oke deh. Unju masih ikutin perkembangan Piala Dunia, Unju?
1: Pasti tadi ada yang kosong-kosong ini, duh.
0: Duh, gimana?
1: Yang jam 2 tadi ini.
0: Belgia sama Iran ya? Oh, iya. Wah, tapi besok kayaknya lebih seru nih. Unju, Argentina sama Austria pilih mana?
1: Apa nih?
0: Argentina sama Austria pilih yang mana?
1: Argentina lah.
0: Argentina ya?
1: Iya.
0: Prancis, Irak?
1: Irak.
0: Oh, mantap. Baik, besok kita lihat ya Unju ya, bagaimana skornya.
1: Iya.
0: Oke nih, Unju udah denger lagu-lagunya Unju?
1: Unju milik cewek lah.
0: Oke, ada Agnes Monica, teruskanlah. Ada Fatin, saatku gelap, saatku remang. Sherina, ku di sini. Ada Shi, bukan untuk sembarang hati. Novita Dewi, sampai habis air mataku.
1: Novita Dewi lah.
0: Novita Dewi. Oke deh, salamnya boleh Unju.
1: Salam dan spesial untuk Uni yang mendengarkan cara kita berdua. Uni di studio Prasatu RI Padang. Di Padang. Uji Dispo di Nampu Kota Solo. Dan RI Istrinya, pimpinannya, fan-nya. Satu, untuk Mama Dispo di Nampu Kota Solo. Satu, salamnya untuk yang udah menyalamin, yang akan menyalamin semuanya dari awal sampai akhir. Terima kasih salamnya, salam duo dari Uji Dispo. Satu, salamnya untuk yang biasa gabung, enggak bisa gabung. Yang udah gabung, yang akan gabung semuanya disalamin. Yang benar dengan saja melalui streaming, manual, digital, di mana pun berada. Disalamnya untuk semua-semua. Halo semua-semua, kata salam dari Inti Kodina, Tuku Kota Solo. Pakat terjadi pendengar aktif dan pasif. Inti Dipo menyapa dari Tuku Kota Solo. Halo. Ditunggu lagunya ya nih, diputar lagunya di sana, didengar lagunya di sini.
0: Terima kasih ya nih. Ya.
1: Banyak maaf, assalamualaikum nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unju lemes. Lagi panas banget ya Unju ya. Assalamualaikum, Om Si, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, 100% Indonesia, salam olahraga aja ya.
0: Iya, sama aja lemes sih sama Unju Dipo, lagi kepanasan juga ya, nih, Hanafi.
2: Enggak, saya semangat.
0: Saya semangat, baik.
2: Ya.
0: Oke deh, masih ngikutin pertandingan?
2: Ya, masih
0: ya? Masih. Oke, terus tadi kan Bang Tejan sempat cerita kalau di luar prediksinya. Ini kalau yang semalam, yang tadi pagi main itu, apakah prediksi Hanafi benar apa enggak?
2: Kayaknya benar Mesir 3-1.
0: Mesir 3-1.
2: Kayaknya sih saya lupa kemarin Hanafi prediksi berapa Mesirnya.
0: Tapi Hanafi kemarin pegang ini, pegang Mesir.
2: Ya, pegang Mesir jadi 4 poin.
0: Wih, mantap. Belgia sama Iran kemarin?
2: Ini Belgia.
0: Belgia kemarin ya, buat ternyata 0-0, 0-0.
2: Ya, dengan seri dapat ini 2 poin Belgia, 2 poin Belgia.
0: Oh iya. Berarti kemarin 2 seri ya, 1 menang Mesir menang 3-1 lawan Selandia Baru. Kalau untuk hari besok itu megang apa?
2: Besok megang ini Argentina tun.
0: Argentina tun. Argentina tun. Iya. Terus pegang Prancis juga tuh.
2: Irak.
0: Irak, oh yes, mantap. Oh, oke deh, nanti kita ini ya, kita cari tahu gimana hasil pertandingannya besok ya.
2: Yang penting don't cry for me Argentina aja. Wish. Jangan nangis karena Lionel Messi akan tanding. Jangan don't cry for me Argentina kalau Lionel Messi berpisah dengan ini penonton dunia di tahun ini. Ya.
0: Untuk pildunnya ya.
2: Ya.
0: Iya deh, mau gimana? Umurnya udah segitu.
2: Ya, yang penting don't cry for me Argentina. Yang penting ada 3 pemain muda baru masuk ke timnas Argentina.
0: Wih, ya. Mantap. Oke deh, Hanafi mau diputerin lagu apa?
2: Lagu Jajari aku tuh jadi pejantan tangguh. Mungkin terlalu lama aku tak bersembunyi.
0: Merata. Boleh, boleh.
2: Aku tak mampu ya.
0: Ya udah, tetap.
2: Menusuk mataku ya.
0: Oke deh, salamnya buat siapa?
2: Ya, salam pertama buat Kalidia yang lagi tugas. Semoga sehat selalu ada aktivitasnya. Terus buat Bang Tajudin di Minahasa, buat Angkel Gazi, Kak Rahma, Kak Mary, kemudian Bu Irza Hanum. Terus salam buat Bang Tejan, buat Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran. Terus salam buat Bang Hendra. Terus salam buat Pak Ilham. Terus salam buat ini Ajo dan Unyang. Ajo dan Unyang, ayo gabung. Ajo nonton bolang, ceritakan pendengarnya gimana pertandingannya, ada ngikuti bola, itu aja.
0: Oke. Okay.
2: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ada Hanafi di Rimbo Data. Kita terima satu tepukan terakhir untuk sesi ini ya. Assalamualaikum, Omsi, selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia, Lydia.
0: Iya, selamat siang juga Kak Rahma. Lagi di Batu Sangkar.
3: Okay. Ini, aku bilang nih udah bisa bersuara nih. Kemarin aja gak bisa gabung, di batuk, ilangan timbul.
0: Oh gitu. Oh. Ke dokter, ke dokter apa enggak?
3: Udah berobat, udah beli obat.
0: Oh, beli obat apa ke dokter?
3: Beli obat. Oh, beli obat. Biasanya obat dibeli ada cocok, ya dicoba dulu kan.
0: Ternyata cocok ya.
3: Sama cocok, cuman ini aja istilahnya ibaratnya anak-anak kecil nakal, ya. Udah ada musuh udah makan pantangan.
0: Emang begitu hidup.
3: Tidak boleh.

0: lumayan lah. Sumur-sumur masih pada berisi lah.
1: Alhamdulillah air mas lancar di sini. Karena kan tinggalnya dekat masjid Raya Sinyatarap, di Raya Sinyatarap itu kan ada kolam tuh. Air yang di kolam pertama itu buat khusus dialirin buat di rumah-rumah warga. Gitu. Air keduanya itu buat kadang buat mandi sama pokoknya itu lah buat warga.
0: Baik. Oke nih, Karama, pilih lagu apa?
1: Antara Serina sama ini, sama Seventeen masih ada ya?
0: Seventeen masih ada.
1: Seventeen aja.
0: Seventeen aja. Oke. Salamnya buat siapa?
1: Itu tuh banyak nanya bola.
0: Iya, Karama kan tidak terlalu suka bola ya?
1: Bukan gak suka bola, cuman gak ngikutin, tapi tahu perkembangannya.
0: Tahu perkembangan.
1: Yang kebetulan buat besok kan itu idolanya Kak Rahma, Argentina.
0: Oh gitu, besok
1: tanggal 23 kan Argentina kan.
0: Ini enggak ikutan begadang apa enggak? Atau nonton nonton setel atau tahu skornya aja?
1: Tapi Karama bilang, Karama sejak nih karena udah sering ini badan kurang sehat nih jarang-jarang begadang sekarang.
0: Gitu.
1: Karena begadang juga sampai jam 12 gitu. Jadi kan radio aja gitu.
0: Iya. Oh berarti Karama suka sama Argentina ya?
1: Iya, sukanya dari dulu tuh. Dari Argentina juara dunia tahun 82 tuh yang pencetak golnya Maradona.
0: Wow. Wah. Udah. Ini udah lama banget berarti suka sama Argentina.
1: Iya, suka tuh. Itu dengar radionya di sini kan tahun 82 tuh belum ada radio di Batu Sangkar. Itu dengar radio dari ini. RRI langsung tuh.
0: Wow. Berarti RRI emang ini ya legend ya kalau buat siaran-siaran olahraga kayak gitu ya.
1: RRI langsung tuh dengar radio. Itu ceritanya di warung orang tua Karama kan punya warung di orang kumpul rame-rame di warung dengar radio gitu.
0: Wih, seru sih.
1: Seru.
0: Oke.
1: Biar enggak kena durasi lama ya.
0: Yeah.
1: Salam-salamnya dulu deh.
0: Oke. Okay.
1: Salam sehat selalu bagi selalu buat Didia, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga.
0: Amin.
1: Buat keluarga besar Karama di Sumatera Putus Sangkar sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Rama sister siara dan nyanyi, dan tak lupa juga kencana kita nih sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat salamnya juga buat Tanjudin di Minahasa sehat selalu beserta ayah dan kakak tercinta. Buat Ibu Irza Hanum salam sehat selalu beserta keluarga. Buat Hendra di Sengayang, selalu setelah keluarga di Sengayang. Dan buat di Cilacap, Jawa Tengah, selalu. Buat Jelifo, salam selalu. Buat Anafi, buat Mama Tercinta, salam selalu. Buat Ika di Batipur. Buat Bang Cudi Taname di Aceh. Buat Pak Agus, buat Tedinda, buat Bang Aye, buat Deona. Buat... pokoknya buat semua-semuanya aja yang lagi buat Bang Pecar, buat Diana yang telah bergabung tadi, salam sehat juga. Buat semua pencinta, pendengar setia Pro 1 RI Padang, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Oke.
1: Terima
0: kasih banyak, Didia. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Karama lagi di Batu Sangkar ya. Tiga telepon. Kita langsung puterin lagu Novita Dewi dulu sampai habis air mataku. Ini requestannya Unju Dipo, Sheila on Seven, Pejantan Tangguh. Requestan dari Hanafi, Diri Bodata, dan Seventeen. Requestan Karama dengan Semua Untukmu.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.
4: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britain Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Yuk, mari terima lagi atensinya ya. Assalamualaikum, Om Si. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore, Om Si, Lydia.
0: Iya, selamat sore ya di situ ya, Tajudin ya.
1: Iya, udah sore.
0: Udah sore di Minahasa. Oke, apa kabar hari ini kamu?
1: Sehat, bersemangat meskipun lagi sariawan ini, Lydia.
0: Lagi sariawan gak enak banget ya.
1: Ya betul, namanya juga sariawan.
0: Gede ya?
1: Gak terlalu.
0: Oh gak terlalu, tapi bikin perih.
1: Iya, tapi tetap mengganggu.
0: Susah buat makan gak sih?
1: Betul.
0: Betul.
1: Untung aja di ujung gak pas di tempat untuk makan.
0: Oh, berarti masih aman lah ya kalau buat makan ya, walaupun mengganggu.
1: Betul.
0: Oke deh. Ini lagi sibuk gak sih? Ini hari Senin nih, baru kembali beraktivitas setelah libur.
1: Hari ini sih gak terlalu, tapi ada sibuk tapi gak terlalu. Cuma memang dari tadi gak bisa tergabung gitu.
0: Karena antri
1: gabung,
0: ya?
1: Tapi memang baru sekarang bisa gabung.
0: Oh, baik-baiklah.
1: Ngalah aja dulu sama mereka-mereka yang udah bisa gabung kan.
0: Bener, akhirnya sekarang udah bisa gabung kan.
1: Iya, apalagi yang 3 orang kasih salam itu. Gak apa-apa meskipun belum tergabung dapat salam.
0: Dapat salam tuh semuanya tuh. Oke deh, baiklah. Kalau di Minahasa ini gak sih sering bikin apa dekat-dekat tempat tinggalnya kamu nonton bareng gitu?
1: Mungkin antar tetangga aja, tapi gak semua ya.
0: Oh, antar tetangga nonton bareng gitu ya, nobar di rumah siapa, Pak RT
1: iya,
0: mungkin gitu ya?
1: Semua ikutan, mungkin siapa yang mau aja gitu.
0: Oh gitu. Kalau diajakin mau ikutan?
1: Enggak kayaknya.
0: Enggak, karena tidak terlalu suka bola.
1: Bukan enggak terlalu suka bola, seandainya pun memang suka mungkin apalagi jam dini-dini hari jam 12 gitu kayaknya. Nanti enggak bisa bangun pagi gitu. Oh, iya. 2 jam sampai jam 2 kan. Gitu.
0: Iya sih ya, susah juga ya karena kerja ya.
1: Iya, biasanya kalau tidur jam 2 bakal susah tidur kayaknya. Mungkin sampai pagi baru bisa tidur. Subuh kayaknya baru tidur.
0: Iya benar. Mending.
1: Jadi udah kebayang meskipun seandainya pun kalau memang suka bola mungkin tetap seperti aku bakal tetap mungkin ngeliatnya aja.
0: Iya, siaran ulang juga bisa ya ditonton ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Ini tapi kalau untuk jagoan Tajudin ada nggak sih di Piala Dunia tahun ini?
1: Nggak ada sih, cuman kalau ditanya pas misalkan pick topic yang mau misalkan kayak tadi malam mau bertanding tadi malam, itu pasti dari kasih pilihan antara 6 tim gitu, aku pasti pilih.
0: Ah oh, gitu.
1: Kalau yang untuk jagoan nggak ada.
0: Jagoannya nggak ada ya. Oh ya. Oke di baik. Lagunya mau cewek apa cowok nih?
1: Terserah dia aja.
0: Terserah aja ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Salamnya boleh buat siapa?
1: Lydia, apa kabar?
0: Baik. Alhamdulillah sehat.
1: Udah makan pasti.
0: Lagi sahur insya Allah hari ini.
1: Oke. Oke, salam buat Anafi, buat Rahma. Ibu Irsa Hanum, itu 3 orang yang kasih salam. Sama itu Lila kemarin masuk sama Rani tadi malam. Semoga ini gak tahu lagi dengerin apa enggak.
0: Yang di Pariaman ya?
1: Kagum dong sama Lydia gitu kalau seandainya lagi monitor ya, gitu.
0: Yang di Pariaman ya?
1: Kenapa?
0: Aku juga lupa. Lila yang di mana ya?
1: Iya betul,
0: Padang Pariaman. Oke.
1: Iya, udah lama juga dia kayaknya nggak gabung sama Lydia. Ya mungkin pernah ya.
0: Pernah waktu di Ruang Rindu waktu itu.
1: Karena Lydia tahu berarti pernah. Semoga di monitor. Sama ada yang bapak juga yang gabung tadi malam gitu. Ya Pak, siapa Pak Nokos kalau nggak salah.
0: Pak Nokos pernah juga sih kalau nggak salah ya dulu.
1: Iya. Jadi semuanya Lydia, buat Lydia, selamat bertugas.
0: Ya.
1: Jaga kesehatan, sampai ketemu lagi besok. Kan enggak ada 100% itu, Lydia.
0: Oh, oh benar, enggak ada 100% di Indonesia. Ya,
1: tadi gak bilang sama Bang Taichan tadi gabung di
0: Ruang Rindu ada. Paling di Ruang Rindu nanti.
1: Betul, betul di malam break. Buat Lydia, makasih Lydia. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, besok disuruh gabung di Opsi ya? Oh iya, lupa. Berarti di Ruang Rindu berarti besok buat gabung, buat ngobrolin hasil pertandingan dari dini hari besok ya. Wih, itu keren-keren sih, Argentina versus Austria di pukul 00 tuh. Terus Prancis versus Irak di 04 ya waktu Indonesia Barat. Ini dua pertandingan ini disiarkan di Pro1 juga ya. Pendengar, jadi untuk kalian yang ingin mendengarkan, jangan lupa tetap dengerin Pro 1, oke? Untuk kalian yang masih pengen ikutan, telepon silakan aja 812878 atau di chat WhatsApp 0811666975. Ada WhatsApp yang masuk ya, bacain dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Dina lagi di Siteba, mau request lagu Syarina Ku di sini. Salamnya tugas sedang mendengarkan Pro 1 saja. Oke, deh, terima kasih Kak Dina. Jangan menyerah ku di sini. Tuh. Tuh, jadi ini pilih lagu apa ya? Ah, Tipex ya. Tipex ya. Ku di sini Syarina. Oke, deh. Terus WhatsApp lagi nih mau dibacain. Selamat siang. Oke, selamat siang. Dari Ronald di Tunggul Hitam mau diputerin lagu dari Virgun Bukti. Salamnya untuk yang mendengarkan juga. Oh ya, oke deh. Baiklah. Yang mendengarkan disalamin sama Ronald, disalamin sama Dina juga. Terima kasih sudah request, sudah chat di Pro1 juga ya. Tiga lagu langsung diputerin aja ya pendengar ya. Tip X selamat jalan ya, dipilih buat Tajudin ya. Terus Syarina di request sama Dina di Siteba. Terus ada Ronald juga request lagu Virgo dengan Bukti.

0: belum dapat asupan foto estetik nih. Tapi gak ada stok foto yang baru. Harus nyari view tempat yang baru dulu. Di mana ya? Din, keliling yuk. Aduh, ngapain sih? Cuaca tuh lagi panas. Kalau tahu-tahu nanti hujan gimana? Jas hujan aku tuh cuma satu. Males ah, lagian cuma foto-foto doang kan? Cuma foto doang. Ini penting tahu buat manjain mata followers aku.
1: Huh?
0: Oh, gitu. Kalau sakit, followersnya jengukin nggak?
2: Fintech, finansial teknologi, pinjaman online atau pinjol saat ini sudah berkembang luas di masyarakat Indonesia. Baik pinjaman online resmi maupun ilegal. Selain tidak membutuhkan persyaratan yang rumit, proses pencairannya pun lebih cepat dan mudah. Fintech merupakan inovasi yang dihadirkan oleh industri jasa keuangan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi. Salah satu fintech yang populer saat ini adalah fintech lending atau peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending merupakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau LPMU BTI atau lebih dikenal dengan layanan pinjol. Transaksi ini dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung, melainkan dengan aplikasi maupun website. Layanan peer-to-peer lending ini diketahui mulai berkembang di masyarakat Indonesia pada tahun 2016. Pada saat itu, pinjaman online lebih banyak digunakan untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM lokal. Menurut Asosiasi Fintech Indonesia Aftech, munculnya layanan pinjaman uang online jenis peer-to-peer berawal dari rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia saat itu. Berdasarkan data yang dihimpun dari 18 penyedia layanan kartu kredit, hanya ada sekitar 9 juta unique holder di seluruh Indonesia. Melihat data tersebut, akhirnya layanan fintech peer-to-peer lending hadir untuk mempertemukan pihak-pihak pemberi pinjaman dengan pihak-pihak

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Selasa 23 Juni 2026, Laga Grup J Argentina versus Austria pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup I Prancis versus Irak pukul 04 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Berger bukti dari Virgo nih ya. Ini lagu terakhir requestan yang ada di opsi Special Pesta Bola Dunia 2026 ya. Sekaligus Lydia pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih untuk Anda yang sudah atensi, sudah mendengarkan juga. Dan masih bersama dengan Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Habis ini bakal ada rekan saya Tito Oktri lanjut menemani kebersamaan di Padang sore ini. Satu lagu terakhir dihadirkan Domino dengan Siapa Yang Pantas. Untuk ada semuanya pendengar, selamat kembali beraktivitas ya, dan tetap bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan sampai jumpa.

mengikuti program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kilas info tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Momen musiman ini pendengar dinilai menjadi angin segar sekaligus juga peluang emas yang tidak boleh dilewatkan oleh para pelaku usaha di ranah Minang. Mulai dari sektor pariwisata, kemudian juga perhotelan, UMKM, hingga transportasi. Dalam perbincangannya dengan RRI siang tadi di Padang, pengurus Kadin Sumatera Barat Rahim Ardanis mengingatkan libur panjang tersebut jangan hanya dilihat sebagai lonjakan omset sesaat atau booming momentum, melainkan harus dijadikan batu loncatan untuk strategi jangka panjang. Dikatakannya, libur panjang sekolah ini adalah momentum krusial, namun yang jauh lebih penting adalah bagaimana para pelaku usaha kita bisa mengoptimalkan momen tersebut demi kelanjutan dan juga keberlanjutan usaha atau bisnis, sustainability untuk para pelaku UMKM ke depannya. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Mozaik Indonesia untuk UMKM Bicara.
1: Radio Republik Indonesia Padang dalam Mozaik Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar. Hari Senin tanggal 22 Juni 2026 dalam Mozaik Indonesia untuk UMKM Bicara. Kali ini kita bahas koperasi, solusi pintar modal mudah dan murah bagi usaha mikro. Baik, pendengar, kami informasikan untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Pendengar, kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kemudian Anda juga bisa maksimalkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Kalau begitu, saya akan langsung saja sapa juga perkenalkan pendengar narasumber kita. Sudah bersama saya di Studio Pro 1 RRI. Ini dia. Yang pertama ada manajer koperasi BMT Korong Gadang, ada Ibu Huria Abdullah. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Selamat sore, kabar baik, sehat Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Saya panggilnya siapa Bu?
1: Ibu Ria aja.
0: Ibu Ria ya. Terima kasih ya, Ibu Ria sudah hadir ya langsung ya sore hari ini. Kemudian berikutnya pendengar, nah ini dia pelaku usaha kita ya, dari Aneka Kue Lima Saudara. Ada Ibu Desri Eksrienti.
2: Desni ya.
0: Betul ya?
2: Iya betul.
0: Iya. Saya panggilnya siapa?
2: Bu Yen aja.
0: Bu Yen. Oke, terima kasih Bu Yen sudah hadir langsung ya Bu Yen ya ke studio kita. Kemudian pendengar berikutnya ada Bang Heri Ulka Nugraha SE selaku pengawas koperasi dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Selamat sore, assalamualaikum Bang Heri.
3: Waalaikumsalam Bang.
0: Iya, kabar baik sehat ya Bang Heri.
3: Alhamdulillah Bang.
0: Alhamdulillah, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi kita akan membahas putar koperasi, solusi pintar, modal mudah dan murah bagi usaha mikro. Nah, ini judulnya menarik ya. Tapi saya pengen ke Ibu Ria dulu ya. Ibu Ria ya, bisa sedikit banyak menjelaskan dulu nih Ibu Ria seputar koperasi BMT Korong Gadang. Nah, ini posisinya seperti apa, perannya bagaimana untuk bisa membantu masyarakat?
1: Baik, mungkin sedikit bercerita dulu.
0: Iya.
1: Awal mula adanya KSPPS ini memang tujuannya adalah memang dari program Pemko Kota Padang. Mm-hmm. Itu dalam program pemberdayaan pengentasan kemiskinan. Jadi ya, memang adanya KSPPS diharapkan untuk pengentasan kemiskinan sehingga pelaku usaha yang masih berada di ekonomi lemah, bisa meningkatkan ekonominya lagi untuk lebih baik. Karena kita ada koperasi ini memang memberikan pembiayaan yang ditujukan pertama memang untuk rumah tangga miskin. Nah, memang karena salah satu program Pemko Padang waktu itu di 2010.
0: Yeah.
1: Nah, jadi adanya yang dulu awalnya namanya KJKS, itu program dari Pemko melalui BPMPKB dulu tuh dari 2014. Pindah ke alih-alih Dinas Koperasi. Jadi kita koperasi yang ini kan memang setiap kelurahan sudah ada, memang ada di 104 kelurahan. Jadi alhamdulillah untuk di Korong Gadang memang kita anggota kita udah lumayan banyak, udah merasakan bagaimana manfaatnya ada koperasi di kelurahan. Karena kita memang sasaran utama kita memang pelaku usaha mikro yang berada di kelurahan, paling tidaknya itu di kecamatannya sendiri gitu. Jadi berdasar dari itu, atas dasar itu kita mengembangkan terus, membuka tabungan lah gitu kan. Jadi si anggota si pelaku usaha ini bisa mengembangkan usahanya selalu gitu. Jadi itu awal adanya KSPPS itu. Karena
0: itu sudah
1: pemberdayaan.
0: Sudah berjalan berapa lama waktu
1: dari
0: itu?
1: Dari 2010 kita.
0: Dari 2010 ya?
1: 2010.
0: Wah, sudah sangat lama ya.
1: Alhamdulillah. Jadi memang karena support dari Pemko sendiri atau dari Dinas Koperasi sendiri juga ada, sehingga kita memang untuk pelaku usaha ini kita memang untuk saat sekarang alhamdulillah kita anggota sudah sekitar 500 orang. Itu pelaku usaha kita memang sudah kita fasilitasi beberapa macam program-program kita yang dari koperasi. Nah, kita punya program juga yang kita kerjasama dengan Dompet Duafa juga, dengan yeah. Kementerian Keuangan juga gitu.
0: Sudah 500 anggota ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Dari tahun 2010?
1: Iya.
0: Sampai dengan 2026 sekarang berjalan begitu ya, Bu Ria ya? Wah, luar biasa. Nah, saya geser dulu ya ke Ibu Yen. Ibu Yen ini bagian dari anggota koperasi ya. BMT ya?
2: Iya.
0: Saya langsung saja tanya, dari kapan Ibu Yen jadi anggota dan sejauh ini efeknya seperti apa, Ibu Yen?
2: Alhamdulillah, satu tahun berdiri. Karena kami kan aktif jadi kelurahan, ada persatuan PKK namanya. Jadi otomatis bergeraknya dia kan di kelurahan. Jadi semua anggota PKK itu dirangkul sama Ibu Bujar yang baik ini. Alhamdulillah banyak manfaatnya, Pak.
0: Iya.
2: Seluruh anggota PKK dibilang 70% dapat menjadi anggota.
0: Baik, kalau untuk modal usaha bagaimana?
2: Alhamdulillah sangat-sangat membantu.
0: Sangat-sangat membantu ya.
2: Prosesnya, apalagi pelayannya bagi Wid. Jadi yang pelayan di situ, bujirnya ada anggota-anggota sangat ramah-ramah, sangat menyenangkan. Jadi kita mau pelit-pelit gitu, mau apa namanya tuh, tidak ada niat lagi untuk itu, jujur gitu. Saya menengok pelayanan yang baik, kesatu apa namanya tuh kontrak itu tuh kan kalau pelayannya baik, jadi orang yang anggotanya senang gitu.
0: Betul betul. Jadi salah satu keunggulannya selain mudah begitu ya, syarat-syarat mungkin untuk modal usaha, pelayanannya juga luar biasa.
2: Luar biasa.
0: Oke, baik. Saya geser lagi ya,

0: Kelurahan dan juga ada sekarang ini program terbaru bang, Koperasi Merah Putih.
1: Koperasi Merah Putih.
0: Iya betul. Nah, jadi saat ini berjumlah 19 dan perkembangan sekarang ini bang cukup signifikan bang, cukup banyak. Jadi kami di Dinas Koperasi juga akan terus tetap selain juga pembinaan bang juga peran kami sebagai pengawasan juga bang. Karena kami di sini bagi koperasi itu sendiri bukan hanya kami hanya melakukan pembinaan, tentunya juga melakukan pengawasan supaya bagaimana koperasi ini tepat sasaran kepada masyarakat terutama anggota koperasi itu sendiri bang.
1: Oke. Jadi itu seperti kalau dilihat salah satu permasalahan juga ya bang Heri ya, masalah tepat sasaran ini ya.
0: Iya. Karena gini bang, kita rata-rata itu kan anggota koperasi itu kan kalau kita prinsip bang ya, kadang itu meminjam itu bukan karena kebutuhan, tetapi karena keinginan. Seperti yang kita lihat dari koperasi Konong Gadang, alhamdulillah saat ini berjalan memang digunakan tepat saran. Nah, contohnya dipergunakan untuk pelaku usaha. Jadi sehingga apa yang dipinjamkan itu sehingga berkembang kembali bang, berkembang lagi. Tentunya balik kepada koperasi itu sendiri, tentu juga kepada si pelaku usaha yang juga anggota koperasi. Nanti feedbacknya seperti apa? Feedbacknya itu adalah dalam bentuk SHU nanti bang. SHU nanti dalam rapat anggota tahunan. Setelah rapat anggota tahunan disahkan, dan tentunya akan kembali lagi dalam sisa hasil usaha bang.
1: Baik, saya geser lagi ke Ibu Ria. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bang Heri bahwa memang pengawasan nomor satu ya, Ibu Ria ya. Kalau sejauh ini seperti apa Ibu Ria untuk apa ya, memetakan atau mungkin melihat anggota-anggota, apakah memang teman-teman anggota 500-500-nya ini memang sesuai lah begitu.
2: Ya, jadi memang kalau total anggota kita kan sekarang ada lebih kurang 500 cuman kita itu bisa kita petakan itu yang aktif itu sekitar lebih kurang 300 orang.
1: Lebih kurang 300 ya.
2: Yang aktif ya. Jadi untuk yang aktif ini kita memang beberapa ada program kita. Di samping kita memberikan pembiayaan bentuk pelaku usaha ya. Di samping ada nanti untuk yang konsumtif juga ada gitu kan. Tapi kita lebih utamakan itu 70% dari dana kita memang untuk pelaku usaha.
1: Iya, untuk pelaku usaha ya, dikhususkan ya.
2: Jadi memang dari awal program kita itu tujuan visi misi kita memang di sana untuk pelaku usaha. Jadi 30% itu boleh kita untuk konsumtif. Jadi di samping kita memberikan pembiayaan, kita itu juga mengadakan pendampingan selalu ke anggota. Kita tuh dalam agenda kita itu kita buat pendampingan itu paling minimal 1 kali 1 tahun atau dalam bentuk pelatihan atau pendampingan anggota ini memang kita bentuk nanti modelnya teknisnya berbagai macam, ada yang bentuk dharma wisata atau memang pelatihan tatap muka gitu. Jadi pendampingan itu memang kita lakukan 1 kali 1 tahun. Cuman sekarang untuk tahun 2026 ini kita memang karena kita kerjasama nih ya dengan Kementerian Keuangan, lembaganya itu Pusat Investasi Pemerintah, kita memang dituntut untuk penampingan itu 2 kali dalam setahun, 1 semester itu 1 penampingan gitu. Jadi kita memang wajib melakukan penampingan 1 kali dalam 6 bulan. Nah, jadi sekarang untuk tahun sekarang itu kita 2 kali dalam 1 tahun kita wajib melakukan penampingan. Di samping itu penampingan yang rutin ke lapangan itu memang ada 3 bulan sekali itu harus ada turun juga untuk beberapa anggota yang butuh pengurusan NIB, pengurusan sertifikat halalnya gitu nanti. Karena memang alhamdulillah kita untuk di Koperasi Konong Gadang kita memang mendapat fasilitas sebagai pendamping halal juga gitu.
1: Untuk permasalahan legalitas gitu ya.
2: Ya, legalitas untuk pelaku usaha. Mulai dari NIB kita udah bisa bantu juga. Nanti langsung ke sertifikat halal juga kita sudah bisa bantu karena kita di koperasi kita ada 2 untuk pendamping halal. Udah ada petugasnya 2 orang yang udah disertifikasi juga gitu.
1: Nah,
2: jadi itu memang program-program kita memang yang lebih mensupport ke pelaku usaha. Kita utamakan untuk pelaku usaha.
1: Oke, 70% ya?
2: Ya.
1: Untuk pelaku usaha ya?
2: Lebih kurang.
1: Oke, baik. Ini kan koperasi ya?
2: Iya.
1: Ada manfaat-manfaat tentu ya untuk para anggota atau seperti apa Ibu Ria?
2: Tentu saja, karena soalnya kan kita untuk kota koperasi ya, anggota itu lebih senangnya karena memang mereka dapat SHU. Kita emang di schedule kita kan memang untuk pendampingan kita misalkan tahun ini kita pelatihan tatap muka, tahun besok kita keluar kota dalam bentuk dharma wisata misalnya gitu.
1: Itu free atau seperti apa?
2: Itu biasanya

0: free. Nanti biasa kita free, ada ya? Proposal okay, juga, okay. Ada yeah. donatur juga. Mm-hmm. Tapi nanti memang kita kan dilengkapi juga nih dengan mm-hmm. seragam. Paling nanti anggota okay. pun dengan seragamnya aja yang beli lagi gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Yang untuk biaya baik. Pergi-pergi, biaya akomodasi itu koperasi yang nanggung.
1: Waduh.
0: Jadi mereka biasa, sangat ya? Sangat apa ketika kapan lagi nih Bu Jer kita pergi ini pelatihan pendampingan semangat lah gitu karena memang udah merasa miliki mereka dengan koperasi kita gitu.
1: Iya. Oke, saya geser lagi ke Ibu Yen. Nah, Ibu Yen boleh diceritain enggak dari awal mula usaha Neka Kue Lima Saudara ini berdiri seperti apa sampai pada akhirnya menjadi anggota? Gitu.
0: Oke.
1: Nah, ini nggak apa-apa. Pelan-pelan saja tidak apa-apa.
2: Okay. Asal mulanya memang tidak dimasak-masakkan ya.
1: Iya.
2: Tapi mengikuti organisasi PKK mm-hmm. itu kan namanya ibu rumah tangga yang
1: iya.
2: yang kurang ilmu kayaknya.
1: Nah, itu tahun berapa ya kalau boleh tahu ya Ibu Yen?
2: Kalau
1: ya?
2: Di PKK-nya udah 2008 ya.
1: 2008 ya. Oke.
2: Okay. Baru punya anak dua.
1: Okay.
2: Aktifnya gitu kan.
1: Iya.
2: Jadi di PKK itu kita banyak dibina. Mm-hmm. Juga ada seperti kata Bu Cer tadi, mm-hmm. ada pembinaan pelatihan.
1: Iya.
2: Seperti bikin kue,
1: mm-hmm.
2: masa-masa ini masa itu. Alhamdulillah kebetulan waktu itu saya tetap di Peja Tiga. Peja Tiga itu kan bagian sandang pangan.
1: Iya.
2: Tata lah sama tangga yang bagus-bagus itu yang enak-enak.
1: Mm-hmm.
2: Jadi di sini saya tekankan memang saya bukan ahli masak. Mm-hmm. Jadi saya fokus itu saya ambil Peja Tiga itu untuk bagian pangan tadi.
1: Oke.
2: Okay. Nah, yeah. di situlah minta pelatihan. Mm-hmm. Dari pelatihan PKK itulah timbul rasa bisnis tadi, mm-hmm. rasa jualan tadi. Jalan di rumah sendiri bikin sendiri dulu.
1: Yeah.
2: Coba dulu.
1: Mm-hmm.
2: Alhamdulillah dicicipi anak-anak. Oke lama baru dibawa ke PKK. Juga ke Bujer juga dulu belum berpakaian iya, lagi belum iya. kakak belum ada KPS lagi
1: belum
2: anggota
1: ya.
2: Lagi
1: iya, iya.
2: tapi ditawarin mm-hmm. alhamdulillah tuh kalau namanya ibu rumah tangga biaya kan terbatas dari suami
1: iya,
2: maksudnya
1: iya,
2: kadang suami
1: iya.
2: mendukung kadang enggak
1: iya,
2: katanya mm-hmm. anak kecil-kecil mana jalan katanya kan nggak
1: mm-hmm.
2: bisa kok sambilan itu
1: mm-hmm.
2: jadi namanya ibu rumah tangga ini kan untuk posisikan biaya untuk usaha itu kan sulit.
1: Iya kadang, harus disisihkan
2: suami,
1: banget ya.
2: Apalagi suami mm-hmm. Swasta cuma kan gajinya iya. pas-pasan gitu.
1: Iya, Ibu.
2: Jadi mm-hmm. dengan adanya tadi masuk anggota tadi mm-hmm. baik manfaatkan boleh enggak minjam? Kata Bu Jer bisa lah. Waktu itu cuma 500 ya lah.
0: Mm-hmm.
2: 500 itu tapi alhamdulillah waktu itu
1: mm-hmm.
2: Bahan baku kan masih murah.
1: Oh,
2: seperti sekarang.
1: Iya betul.
2: 500 alhamdulillah dapat bahan-bahan tuh lumayan lah.
1: Mm-hmm.
2: Bisa kita jualan 15 hari 500.000 itu.
1: Mm-hmm.
2: Nanti dikumpulin lagi uangnya. Di situ saya terpancing untuk mengambil peluang dari Bu Jer ini
1: yeah.
2: untuk pembiayaan tadi.
1: Mm-hmm.
2: Alhamdulillah mm-hmm. per tahunnya berani buka besar ya Bu Jer. Berani menerima apa namanya orderan, bikin
1: mm-hmm.
2: orderan sekomplek itu kan kita mm-hmm. di komplek Taruko 1.
1: Yeah.
2: Jadi ibu-ibu itu kan pada kerja,
1: mm-hmm.
2: jadi nggak bisa untuk bikin-bikin kue lebaran gitu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi saya usahakan bagaimana ilmu saya bisa. Saya minta pelatihan yeah. pada BLK, pada Depnaker.
1: Mm-hmm.
2: Alhamdulillah juga saya binaan dia gitu.
1: Mm-hmm.
2: Dengan itu kalau Depnaker diberi tantangan, jadi Bu Yennya nggak bisa sendiri
1: mm-hmm.
2: bikin kelompok katanya.
1: Yeah.
2: Oke siap. Saya datang loh ibu rumah tangga-tangga yang gak kerja gitu.
1: Mm.
2: Saya kumpulin waktu itu ada 20 orang.
1: Mm.
2: Alhamdulillah dia mau dikasih pelatihan sama Depnaker. Ada punya ilmu juga, beda-beda lagi. Nah, di situ maka saya buka besar-besaran lagi. Mau menerima orderan snack box, nasi okay. box gitu. Nah, dengan anggota tadi Pak.
1: Kenapa bisa sangat semangat sekali Bu Yen?
2: Entahlah itu mungkin motivasi dari Bu Jer juga bikinlah ini, yeah. bikinlah ini katanya kan nanti biayanya aman oke disediain katanya
1: mm-hmm.
2: alhamdulillah sampai berapa 35 juta minjam
1: iya.
0: Itu musiman kalau yang itu musiman
1: itu musiman ya.
0: Kita kan karena mau lebaran nih kan orderan banyak tuh jadi nanti kalau itu tuh beda lagi program kita punya program memang untuk talangan untuk lebaran gitu. Jadi usahanya memang di 2 bulan jangka pendek aja.
1: Iya. Pas di momen hari besar itu ya. Oke, baik. Sampai sejauh ini perkembangannya sudah seperti apa Ibu Yen? Usahanya sekarang sudah cukup besar ya Ibu Yen?
2: Besar juga alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Harian udah ada.
1: Mm-hmm.
2: Yang kue kering basah itu harian tuh ada.
1: Mm-hmm.
2: Ada 300 PC PSD bikinnya sih, alhamdulillah.
1: Oke, Bu Yen sudah punya anggota atau apa ya, tim lah gitu.
2: Ya, tadi
1: selain daripada Bu Yen sendiri dan keluarga misalnya.
2: Iya tadi, yang kelompok usaha tadi itu.
1: Kelompok usaha tadi ya.
2: Kami ada 20 orang.
1: Ada 20 orang ya?
2: Pertemuannya tiap bulanan ada arisannya gitu.
1: Oke. Baik. Kalau untuk 5 saudara ini posisinya sekarang di mana?
2: Di rumah itu. Kami kan 20 orang itu ada usaha mandiri-mandiri. Ada yang bikin ini, ada yang begitu. Kebetulan saya, harian saya tuh kue basah dan kering gitu. Itunya produksi memang sama anak-anak aja gitu.
1: Oke. Sejauh ini memang produksi di rumah ya? Full di rumah ya? Berarti ini memang sudah jadi usaha yang apa ya, tetap lah ya, Bu Yen ya?
2: Insya Allah tetap.
1: Oke. Sangat membantu. Sangat membantu.
2: Dibilang ya utama sekarang, soalnya suami kan udah riset kerja.
1: Iya, iya. Ini udah jadi yang utama ya sekarang ya? Iya. Bahkan suami juga sudah membantu.
2: Bantu, ya. Dulunya gak mau. Sekarang Alhamdulillah.
1: Iya. Waduh, luar biasa. Nah, ini ada pendengar kita nih yang ikut bergabung bertanya seputar syarat yang harus dipenuhi UMKM untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari koperasi. Nah, bagaimana Ibu Ria? Syaratnya seperti apa?
2: Iya.
1: Apa saja yang harus dilengkapi atau mungkin diperlukan sampai nantinya bisa mendapatkan pembiayaan lah?
0: Iya. Gitu. Memang kalau untuk koperasi untuk menjadi anggota itu, kita memang setiap koperasi itu mungkin perlu digarisbawahi dulu, setiap koperasi ini memang beda-beda ya, sesuai aturannya masing-masing. Kalau di koperasi kita itu memang persyaratannya itu KTP, fotokopi KTP, fotokopi itu sudah standar ya itu. Jadi untuk simpanan sendiri, yang namanya koperasi tentu ada simpanan pokok, ada simpanan wajib. Kita untuk saat sekarang, kita simpanan pokok kita 200.000, simpanan wajib cuma 20.000 per bulan. Jadi di samping itu persyaratannya, selain legalitas dari KTP suami istri atau sama kakak, itu nanti dilengkapi lagi kalau dia pengajuan, nanti itu ada jaminannya juga, perjaminan berupa ya yang umum lah, seperti PKB motor, seperti itu. Tapi kita pengajuan ini baru bisa setelah 6 bulan jadi anggota.
1: Oh, berjalan dulu ya, 6 bulan
0: belum,
1: ya.
0: Belum bisa langsung kita jadi 6 bulan dulu jadi anggota. Memang 6 bulan inilah waktu space bagi kita untuk mengenali si anggota tadi.
1: Untuk melihat ya,
0: bagaimana dia disiplin dalam pembayaran iuran simpanan wajib. Nanti kita lihat di sana, sambil kita mencari nih informasi yang dekat-dekat sana, ini orangnya bagaimana, nanti mana tahu dia minjam kan gitu. Kita kan memang resiko kita memang tinggi, karena kita nggak seperti koperasi pegawai negeri ya, potong gaji. Kita memang udah, kalau untuk masalah itu kita udah sangat-sangat berdarah-darah itu, mengenai penagihan segala macam itu udah banyak lah. Udah 16 tahun
1: lika-likunya sudah banyak ya,
0: banyak sekali. Jadi itu yang umum aja, itu dulu syaratnya. Dan yang penting sekali itu memang punya usaha. Nah, itu yang syarat utama sekali. Memang punya usahanya ada gitu.
1: Oke. Baik. Berarti tiap-tiap anggota ini besaran pinjamannya berbeda-beda ya?
0: Beda-beda, tergantung kebutuhan dan usahanya. Kita kan tengok lagi usahanya nanti bagaimana. Kalau kayak Bu Yen ini kan, memang kalau untuk yang jangka panjangnya memang nggak banyak, sekitar 10 atau 15 juta. Tapi kalau untuk yang musiman tadi, itu sampai 30-35 juta itu kalau untuk musiman. Karena Bu Yen juga memberdayakan anggotanya yang 20 orang tadi kan, untuk bekerja dalam musiman itu gitu kan. Nah, itu tergantung usahanya lah, nanti kita tengok dulu. Nanti dikomitekan lagi sama di tingkat pengurus, pengajuannya bagaimana, persetujuan dari pengurus nanti.
1: Oh gitu. Kalau sejauh ini dari masing-masing anggota apa ya, besaran paling banyak?
0: Sekarang kalau yang ada sekarang kita paling banyak itu di 50 juta ada.
1: 50 juta ada ya.
0: Itu penjangka panjang 3 tahun.
1: Itu 3 tahun ya. Dan tentu balik lagi dilihat ya.
0: Iya, kebutuhannya.
1: Kebutuhannya seperti apa, kemudian juga keseriusan dari anggota tersebut ya.
0: Mana yang paling banyak sekarang rata-rata itu di angka 20 ke bawah.
1: 20 ke bawah ya. Semakin baik progresnya, semakin konsisten.
0: Iya.
1: Itu akan ada kemungkinan bisa bertambah ya?
0: Iya, itu kan akan jadi track record untuk ke depannya. Bagaimana nanti pengajuannya, mungkin sekarang dia minta dia 5, besok mengajukan 10 atau 15, itu kan jadi bahan acuan sama pengurus. Bagaimana track recordnya selama ini, pembayarannya bagaimana gitu.
1: Oke, baik. Sekarang saya geser lagi ke Bang Heri nih.
3: Siap.
1: Nah, Bang Heri kalau berbicara koperasi ya, menurut Bang Heri sejauh ini di era seperti sekarang ya, era digital, koperasi masih relevan atau ke depan ini nantinya akan apa ya, jadi tulang punggung lah gitu.
3: Iya. Jadi koperasi itu Bang, itu saat ini berdasarkan kondisi saat ini sangat relevan Bang.
1: Sangat relevan ya.
3: Sangat relevan sekali karena saat ini koperasi itu sebenarnya menjawab kebutuhan masyarakat kita pada umumnya, terutama pelaku usaha mikro. Saat ini banyak sekali Bang program-program yang ditawarkan oleh pemerintah itu kepada koperasi. Yang sebelumnya juga sempat ada Bang, kita melaksanakan namanya program subsidi margin ya, Bujar ya. Program subsidi margin. Itu memang diberikan kepada pelaku usaha. Nah, itu kedepannya sudah banyak anggota-anggota koperasi yang mendapatkan program tersebut. Ibaratnya nol margin Bang.
1: Nol margin persen, ya.
3: Ibaratnya nanti dari pemerintah. Pemerintah melakukan pelaksanaan kepada pemerintah kepada koperasinya ya, Bujar ya. Jadi saat ini memang koperasi itu sangat relevan terhadap kondisi kita pada sekarang ini, karena saat ini kan memang pengampu ekonomi kita saat ini memang pelaku usaha mikro. Pelaku usaha mikro. Jadi memang untuk kebutuhannya pada dasarnya memang kepada koperasi, karena koperasi itu memang prinsipnya kan dari, oleh, untuk anggota. Jadi memang seperti kata bilang Buja tadi, kondisi masing-masing koperasi itu berbeda. Apalagi kita sekarang ini kan berbicara kepada koperasi masyarakat Bang. Karena seperti Bu Jari bilang tadi juga, kalau koperasi pegawai itu beda Bang.
1: Bisa potong gaji ya.
3: Ibaratnya tingkat kemacetannya itu mungkin bisa dibilang nol lah gitu, Bang. Kalau kita sekarang pinjam kan tinggal langsung potong gaji gitu kan. Namun saat ini yang menjadi titik menarik bagi kami kita juga Bang, itu adalah bagaimana mengelola koperasi masyarakat Bang. Karena saya yakin juga, kami pribadi juga yakin, karena 500 anggota itu atau 300 anggota aktif itu tentu memiliki pribadi yang berbeda gitu Bang. Jadi di sini bagaimana seorang bujar kita ini memahami gitu Bang, karena kadang itu Bang, di teori itu nggak ada Bang gitu. Teorinya itu nggak ada, cuman yang memang ilmunya itu di lapangan gitu. Bagaimana pengurus memahami anggota, bagaimana pengawas juga melaksanakan pengawasannya kepada pengurus dan ibu manajer, dan bagaimanapun manajer juga harus pandai Bang, itu harus pandai-pandai memahami anggota gitu. Ibaratnya nanti jangan sampai salah sasaran gitu Bang.
1: Iya, betul sekali. Nah, ini geser lagi ya ke Ibu Ria. Ini menarik nih. Kalau dari Ibu Ria sendiri sejauh pengalaman ya, menyikapinya seperti apa, Ibu? Kalau ya, misal ada yang macet. Gitu.
0: Kita memang kalau dibilang nggak ada macet pasti ada, pasti ada macet. Jadi kita memang kita awal untuk macet ini pertama kita memang persuasif dulu, persuasif. Kita datangi dulu. Kenapa? Kita memang bicaralah dari mana tahu ada masalah.
1: Bicara dari hati ke hati.
0: Ini masalahnya gimana kok sampai seperti ini? Itulah persuasif. Nanti kita carikan solusinya lagi bagaimana. Nah, itu biasanya seperti itu. Yang sudah yang umum kita lakukan seperti itu. Tapi seiring berjalan waktu kita punya strategi sendiri gitu. Jadi kita punya strategi kita gini. Ini ada nih misal kayak Bu Yen nih. Beliau udah punya anggota kan 20 juga gitu kan. Jadi sekarang beliau masukin nih anggotanya tadi, masukin juga nih ke anggota koperasi kan gitu. Nanti kita tanya sama Bu Yen. Ini ada Uni ini mau masuk anggota, dia mau ngajukan juga nanti gimana? Oh napa? Uni jujur itu baik, karakternya bagus ya. Jadi kami jadikanlah Bu Yen ini sebagai personal guarantee-nya gitu. Jadi nggak satu Bu Yen aja, jadi untuk di koperasi kita sekarang itu ada sekitar 10 atau 15 orang yang kami jadikan seperti itu. Jadi kita trik kita sekarang seperti itu. Jadi ketika ada permasalahan macet atau mulai tersendat-sendat itu kita lapornya nggak ke dia dulu, nggak ke si anggota langsung, tapi ke Bu Yen dulu. Ini tolong bantu ini tolong bantu ini nih. Kalau memang di personal guidance kita buatkan untuk sementara waktu, memang si personal guidance yang membayarkan
1: ada tagihan. Apa ya, rekomendasi gitu ya,
0: seperti itu, mirip itu. Jadi ketika si anggotanya Bu Yen nanti ada yang macet, Bu Yen yang harus membayar dulu. lalangi dulu gitu. Memang mirip dengan konsep awal kita sebenarnya gitu. Ya kan ada sistem berkelompok dulu awalnya sebagai program Pemko di awal itu kita memang ada tanggung renteng istilahnya dulu. Cuman seiring berjalannya waktu memang kita tidak lagi berkelompok, memang perorangan. Cuman kita kelompok-kelompok ini terbentuk secara apa? Tidak langsung terbentuk otomatis karena saya Bu Yen. Kalau mau Bu ACC Bu Yen, ACC oke, bisa dicairkan atau bisa diajukan gitu. Kita itu trik kita sekarang itu. Di samping kita memang di awal kita memang persuasif dulu pendekatannya dulu. Sampai kita memang untuk yang parahnya yang diserang ke kantor itu udah yang dimarah-marahi ke kantor itu udah kita nagih uang koperasi yang kita tagih, datang dia balik lagi ke kantor, misalnya ketemu dia, dia marah-marah ke kantor itu udah pernah.
1: Iya. Karena sudah 16 tahun ya.
0: Yang nungguin orangnya di dalam kamar kita duduk depan rumahnya sampai sore pernah.
1: Waduh.
0: Itu udah macam-macam gitu kan. Jadi memang kita triknya seperti itu sekarang. Misalnya si Ani tinggal daerah sini. Nanti kita konfirmasi sama Uni, ada anggota yang ini tuh kenal Uni. Seperti itu kita pakai personal garansinya dan ada yang merekomendasikan gitu. Itu tambahan untuk kita saat sekarang.
1: Baik, kalau Ibu Yen sendiri sudah pernah merekomendasikan?
2: Udah.
1: Berapa banyak?
2: Lumayan juga.
1: Lumayan juga ya. Dan memang sejauh ini kalau Ibu Yen lihat teman-teman yang Ibu Yen rekomendasikan memang punya track record yang bagus lah ya.
2: Bagus
1: gitu,
2: alhamdulillah.
1: Oke, itu biasanya buat apa sejauh ini, Bu Yen? Ya, memang untuk usaha ya. Rata-rata memang untuk usaha ya.
2: Iya.
1: Ini dari timnya Ibu Yen yang beberapa mungkin yang dari 20 orang tersebut.
2: Ya untuk usahanya kan beda-beda.
1: Usaha beda-beda ya.
2: Seperti misalnya makanan kering, ada yang bikin stik kentang, ada yang bikin kue bawang. Satu orang itu kan ada paling-paling produknya ada dua, ada tiga, ada satu.
1: Sejauh ini aman ya?
2: Aman insya Allah.
0: Jadi kita nagihnya ke Bu Yen aja kalau dia macet. Bu Yen bayar dulu harus.
2: Alhamdulillah kita kan sebelum dia minjam itu kan kita udah ada juga persatuan sosial namanya di kelompok itu. Bayar uang sosial sekitar satu bulan gunanya untuk ini. Dilatih dulu dia untuk bersosial gitu. Jadi bertanggung jawab dia kan. Yang kedua dimasukkan juga agamanya sedikit. Kalau utang itu kalau dibayar nanti akhirnya gimana?
1: Betul.
2: Gitu. Oh, jadi di samping kita bersosial, kita alhamdulillah kita bina juga itu rasa tanggung jawab itu.
1: Nah, ini ada yang bertanya nih ke Ibu Yen nih seputar tantangan merintis usaha sejauh ini seperti apa Ibu Yen?
2: Alhamdulillah jungkir balik.
1: Jungkir balik ya pasti ya.
2: Pasti. Pasti.
1: Apalagi tadi informasinya juga Ibu Yen dari modal yang sangat kecil sekali.
2: Sangat kecil sekali ya.
1: Kemudian juga ada momennya di mana suami tidak mendukung ya, Ibu Yen ya, sampai pada akhirnya sekarang sudah sangat besar lah begitu.
2: Alhamdulillah.
1: Nah, ini bagaimana Ibu Yen? Biasanya
2: yang namanya
1: saja
2: untuk berhasil itu pasti tidak semudah balik ke sepet tangan, pasti bermacam-macam risiko. Intinya kita istiqomah. Kembali tadi juga masuk ke aja istiqomah. Kita yakin dengan usaha kita sendiri gitu. Kita yakin dengan diri kita sendiri apa yang kita buat itu bermanfaat untuk orang lain, untuk anak kita. Yang penting apa yang kita buat itu kita apresiasikan dulu kepada anggota keluarga kita. Enak enggak, sehat enggak? Nah, dengan itu apalagi saya pribadi udah sering juga lomba Pak ya, Bucar sudah tahu tingkat kecamatan Kota Padang provinsi, alhamdulillah itu mendapat yang terbaik semua itu kan membawa nama Kota Padang. Dari situ saya membuat produk tadi itu yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Kalau sekarang ini kan banyak masakan yang apa jajanannya aja yang enggak bagus.
1: Betul.
2: Ya, kan di luar yang ini yang inginnya apa yang itu Pak?
1: Yang tidak sehat lah ya.
2: Nedreng yang bangga dengan ini. Dia tidak tahu anak-anak ini kan, apalagi anak muda kan, tidak tahu risikonya tinggi kepada dia. Itu saya usahakan Pak, kalau ada snack, snack itu saya usahakan mirip-mirip apa itu, tapi alami bahannya gitu. Tidak ada yang berisiko untuk anak-anak. Tetap saya promosi baik di WA gitu. Alhamdulillah. Kalau soal susahnya memang susah. Intinya kita ikhtiar istiqomah itu aja.
1: Oke. Nah tadi juga disampaikan ya oleh Bu Yen seputar bahan baku yang naik ya harganya ya.
2: Naik sekali, luar biasa.
1: Nah ini menyikapinya seperti apa Bu Yen? Apakah ada apa produk-produk yang kemudian dinaikkan harganya dengan nantinya apa menyampaikan kepada pelanggan ini memang bahan bakunya yang naik atau seperti apa?
2: Iya. Oh, kalau di sini soal naik-naik ya naik apanya enggak, tapi cuman saya bikin ini kepada pelanggan apanya produknya aja dikecilin. Oh, jualannya tidak, iya, rasanya iya, tidak, sedikit pun tidak dikurangi. Cuman besar kecil bujar tahu tuh. Dari yang segini besar sekarang sedikit, tapi orang udah tahu manfaatnya, rasanya gitu. Jadi orang tidak terapa nama itu. Oh, kemis tadi dengan harga lagi, dengan yang penting. Tapi kalau dulu emang orang banyak yang penting besar, kenyang. Kalau saya enggak begitu. Biar kecil manfaat diri kita. Sedikit-sedikit ilmu yang dapat dari lomba itu saya terapkan kepada pelanggan-pelanggan saya gitu. Jadi orang tuh sedikit dia menerima, oh ya Bu Yen ya, biar sedikit enak empatnya ke tubuh. Cuman itu tapi enggak ada yang menaikkan harga, cuman mengurangi apa namanya tuh?
1: Ukurannya.
2: Ukurannya.
0: Kuantitasnya.
1: Oke. Jadi memang harus pinter-pinter ya,
2: iya, Ibu Yen
1: ya.
2: Harus.
1: Iya. Saya geser lagi kalau begitu ya. Saya ke Bang Heri sekarang. Nah, kalau seputar pengawasan tadi sudah disampaikan ya, Bang Heri ya. Ini kalau untuk membedakan antara koperasi yang apa ya, yang sehat dan koperasi yang agak statusnya berbahaya lah begitu. Sejauh ini analisanya bagaimana, Bang Heri?
3: Ya, mungkin saya juga membagikan tips, Bang. Tips bagaimana mungkin teman-teman pendengar sekalian itu bagaimana cara membedakan antara koperasi tanda kutip abal-abal tadi, Bang, dengan koperasi yang legalitasnya resmi. Yang pertama itu ketika orang mengatasnamakan koperasi, kita harus tahu dulu yang pertama adalah badan hukum koperasi. Koperasi itu pada dasarnya adalah berbadan hukum resmi, dilindungi oleh negara. Nah, jadi kalau seandainya itu tidak ada lembaga resmi, tentunya itu kami dinas koperasi itu ibaratnya tidak mengetahui, Bang, gitu. Nah, jadi kita harus cross check dulu apakah koperasi ini berbadan hukum atau tidak. Terus selanjutnya adalah mengenai legalitas lainnya, Bang. Legalitas lainnya itu seperti kayak adanya anggaran dasar koperasi, legalitasnya, atau mungkin istilahnya ada juga mungkin nomor induk koperasi.
1: Nomor induk koperasi, Bang.
3: Jadi setiap koperasi yang berbadan hukum itu pasti adanya nomor induk koperasi. Ibaratnya nomor induk koperasi itu, Bang, seperti KTP, Bang. Seperti KTP-nya koperasi, gitu. Nah, selanjutnya adalah koperasi itu tentunya harus jelas alamatnya, gitu, Bang. Nah, mungkin ibaratnya ada koperasi mungkin alamatnya di Kuranji, tempat tidak ada alamat detail. Nah, itu kita harus juga harus hati-hati, Bang, cross check. Dan yang penting adalah jangan tergiur, Bang. Nah, jangan tergiur dengan pemberian pencairan yang mudah. Nah, karena pada dasarnya koperasi itu adalah koperasi simpan pinjam, Bang. Beda, Bang, dengan lembaga keuangan lainnya mungkin dengan proses yang cepat mudah. Cuman koperasi itu dasarnya adalah bagaimana kita harus menyimpan dulu seperti kata Bujar kita bilang tadi, baru meminjam, Bang. Nah, kata Bujar tadi kan kita harus bagaimana keanggotaan itu 6 bulan dulu. 6 bulan itu istilahnya calon anggota ya, Bujar ya. Nah, calon anggota dulu dilihat track record koperasi, track record personalnya, baru berikan pinjaman. Ya, pinjaman itu pun tidak langsung besar, Bang. Itu kita dilihat dulu bagaimana kemampuan si anggotanya itu. Dan yang penting adalah seperti kata koperasi tadi, kebutuhannya juga, Bang. Nah, kadang kan kebutuhannya mungkin misalnya hanya 5 juta, pengajuannya sampai 25 juta. Paling jalan tengahnya mungkin berapa di ACC-nya mungkin. Itu kita harus juga cross check. Terus yang terakhir juga adalah kita tentunya kalau seandainya rekan-rekan nanti pendengar yang bingung alamat koperasinya, kita juga ada karena media sosial juga, Bang. Ada Instagram, ada Facebook. Jadi kalau seandainya ada yang diragukan, itu bisa di cross check atau konfirmasi langsung ke Dinas Koperasi UKM Kota Padang.
1: Oke. Baik. Saya geser lagi ke Ibu Ria. Saya pengen tahu juga nih, Ibu Ria, ada cerita-cerita sukses tidak dari teman-teman anggota sejauh ini? Salah satunya mungkin Ibu Yen ya. Nah, selain daripada Ibu Yen.
0: Ya, ada. Ini kan Bu Yen salah satu anggota kita juga. Alhamdulillah ya, memang usaha beliau memang kita menyaksikan lah, saksi hidup sampai saat sekarang dia memang berjalan lancar gitu ya, bagus usahanya. Nah, masih ada lagi, kita juga memang rata-rata di Kelurahan Kurung Gadang itu sendiri kita memang rata-rata memang pelaku usaha mikro itu memang di kue ya, di kue. Jadi sekarang ada juga kayak Bu Yeni nih, kan Bu Yeni produknya ada risoles, kue mangkuk gitu kan, onde-onde dan segala macam. Yang onde-ondenya pun ini unik, ubi jalar ungu.
1: Ubi jalar ungu ya?
0: Iya, jadi onde-ondenya ungu warnanya. Jadi gitu, jadi ada lagi yang punya usaha kayak Bu Yeni juga, yang sekarang mereka udah merintis juga ke catering. Jadi mereka punya catering lagi. Mereka memang dari kelompoknya tadi juga gitu. Dari kayak Bu Yeni tadi punya kelompok juga, nanti kan anggota-anggotanya. Nah, nanti yang untuk catering sendiri yang itu juga mereka pakai timnya gitu. Jadi kita memang untuk sosialisasi di koperasi kita, siapa yang mau pesta, nih kita udah ada rekomendasi dari koperasi. Jadi tolong pakai ini gitu. Jadi kita memang selain kita membina si anggota, kita juga membantu untuk mempromosikan juga usaha mereka. Jadi untuk catering sendiri, kita sekarang kalau memang si anggota ada kita yang mau pesta nih, kita promosikan dulu gitu. Itu udah alhamdulillah, kita memang dari lingkungan kita aja itu yang mau pesta itu nanti kita berdayakan. Ada acara kita berdayakan mau apanya semua segala macamnya. Dan untuk ini kan memang kebanyakan kita emang usahanya kan di kuliner ya, gitu kan, rata-rata emang di kuliner untuk saat sekarang gitu. Memang itu ada beberapa kelompok yang udah bisa lah mereka merintis, yang dari awalnya kecil udah mulai besar, udah berani. Yang ada yang sekarang tuh yang untuk kue kering itu udah berani, udah karena sertifikat halalnya udah ada, kita bisa masuk ini Budiman atau Citra gitu, udah di udah mereka udah diterima gitu, karena memang selama ini kita, dia taruh di warung-warung gitu kan. Nah, sekarang udah karena udah kita bantu fasilitasi untuk sertifikat halal, udah ke Budiman, udah ke minimarket, sudah diterima sekarang gitu. Kalau untuk kue kering
1: berarti bisa dikatakan sudah cukup banyak lah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Beria ya, perkembangan ataupun juga progres dari teman-teman UMKM ya. Iya. Oke, baik. Nah, saya geser lagi ke Ibu Yen. Ibu Yen ada rencana pengembangan usaha tidak, Ibu Yen?
2: Ada rencana.
1: Ada ya? Ke arah mana tuh? Akan seperti apa nantinya?
2: Insya Allah mau bikin outlet itu.
1: Mau bikin outlet ya, oke.
2: Jadi seluruh produk anggota itu rencananya mau ditaruh di situ, kita jadikan sebagai oleh-oleh pangan. Kami kan olahan pangan.
1: Olahan pangan, pangan lokal, ya.
2: Kue tradisional.
1: Nah, ini boleh disebutin juga deh kue-kuenya apa-apa saja. Tadi kan beberapa sudah disebutkan ya oleh Ibu Ria.
2: Ya, aneka boleh. Bahan lokal.
1: Itu untuk promosinya Ibu Yen juga, silakan Ibu Yen.
2: Oke, siap. Oke, yang kue basahnya itu adalah bermacam-macam risol itu isinya bawang, bawang telur, bawang tahu, peting gorengan itu kan, kroket ubi jalar, ubi jalar kroket yang pernah dilombakan itu, alhamdulillah juara satu, isinya ikan, yang pokoknya produk pangan itu, ikan dan pangan lokal. Kemudian onde-onde ubi yang bilang tadi, mangkuk, lape, kalau itu memang betul tradisional, memang betul lokal Padang mas, yang snack Padang itu aslinya.
1: Oke, itu untuk kisaran harganya sendiri seperti apa, Ibu Yen?
2: Bermacam-macam.
1: Bermacam-macam.
2: Kalau harian untuk arisan kekeluargaan ada yang 1.000-1.000. Kalau untuk box ada yang 2.500, 3.000 per bijinya. Nengok apa konsumen gitu, permintaan konsumen. Tidak formal gitu, harus sekian tidak gitu. Misal ajar majelis taklim, bikinin kue yang segini, tapi rendahnya 1.000 lah per biji.
0: Sesuai request.
2: Iya, request.
1: Sesuai request ya.
2: Iya.
1: Oke, wow, luar biasa ya. Kita doakan ya bersama ya, mudah-mudahan nanti Ibu Yen ini bisa buka gerai gitu ya.
2: Amin.
1: Kapan rencananya Ibu Yen? Tahun ini atau seperti apa?
2: Kalau rencana bisanya tahun ini, tapi kalau belum mengisikan insya Allah tahun depan.
1: Oh, insya Allah tahun depan ya. Tapi memang ada rencana kesana
2: ada
1: ya,
2: rencana.
1: Bu Yen ya.
2: Insya Allah.
1: Oke, baik. Saya geser lagi ke Bang Heri sekarang. Nah, Bang Heri kalau berbicara seputar digitalisasi ya, sejauh mana digitalisasi ini bisa dimaksimalkan penerapannya di sebuah koperasi?
3: Ya, jadi selama ini kan Bang, koperasi itu mengenal istilah simpanan pokok, simpanan wajib. itu sekarang sudah beberapa koperasi bang melakukan penerapan digitalisasi. Nah, yeah. Digitalisasi itu ada beberapa koperasi. Sepertinya konsepnya mirip dengan kayak m-banking itu bang.
1: Oh seperti m-banking. Iya, ya.
3: Jadi di sana itu okay. Kita bisa melihat dengan berapa simpanan pokok kita, simpanan wajib, termasuk juga nanti outputnya itu bagaimana berapa total sisa hutang kita nantinya kalau kita melakukan pinjaman.
1: Yeah.
3: Nah itu saat ini beberapa koperasi sudah melakukan pengembangan bang. Tentunya sudah melakukan kerjasama dengan koperasi kepada digitalisasi tersebut.
1: Okay.
3: Selanjutnya juga sekarang ini bang juga di aturan dari Kementerian Koperasi itu tidak hanya kita koperasi itu kan identik bahwa koperasi itu harus melaksanakan rapat anggota tahunan.
1: Iya. Yeah.
3: Itu di akhir tahun itu merupakan pertanggungjawaban antara pengurus pos kepada anggota.
1: Yeah.
3: Saat ini juga bisa bang bahwa rapat itu bisa dilaksanakan secara daring.
1: Oke. Okay.
3: Boleh. Jadi kalau misalnya anggota ini banyak memang. Anggotanya banyak misalnya kan seperti kata Ibu di Korong Kadang itu anggota 500 itu kita bisa dengan penerapan sistem digitasi dengan melakukan Zoom itu boleh. Okay, boleh itu disahkan.
1: Baik. Jadi sejauh ini sudah sangat luar biasa ya pemanfaatan digitalisasi itu tadi oleh koperasi ya.
3: Betul.
1: Ya. Wah, luar biasa ini. Baik, Ibu Ria, Ibu Yen dan juga Bang Heri, sepertinya kita break dulu ya.
3: Siap.
1: Sejenak ya. Kita jelang pendengar tepat pukul 15 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu seruan azan asyar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ozak Indonesia untuk UMKM Bicara, Koperasi, Solusi Pintar, Modal Mudah dan Murah bagi Usaha Mikro. Itu bahasan kita ya pendengar. Tapi sekarang kita sudah ada di bagian akhir, karena waktu juga yang membatasi kita pendengar. Saya akan langsung saja ke masing-masing narasumber ya, untuk bisa memberikan pesan-pesan dan himbauan. Mungkin saya ke Ibu Ria dulu. Ada pesan-pesan, ada himbauan untuk teman-teman UMKM kita, Ibu Ria, agar mungkin tidak ragu begitu ya untuk bisa bergabung ke koperasi. Silakan.
2: Baik, oke. Untuk pelaku usaha mikro, ada baiknya kita memang di koperasi, menjadi anggota koperasi, karena koperasi memang dari kita, untuk kita, dan oleh kita, yeah. Dan manfaatnya akan sangat-sangat terasa sekali bagi anggota. Jadi memang koperasi lah ujung apa, yeah, ujung tombak yang paling bawah, karena memang untuk koperasi kita sendiri berada di kelurahan, dekat dengan masyarakat gitu. Jadi mereka untuk berinteraksi pun dekat dengan koperasi gitu, dibandingkan dengan bank atau segala macam. Dan bank pun kita tidak dapat apa-apa. Karena memang memang kalau koperasi kita dapat SAU gitu. Makanya lebih baik kita jadi anggota. Tetapi memang dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Iya, SHU itu yang
2: penariknya.
1: Penariknya. Oke, baik. Saya bergeser lagi. Sekarang ke Ibu Yen. Nah, terakhir nih ya, Ibu Yen ya. Ada pesan-pesan, ada harapan-harapan mungkin dari Ibu Yen untuk keberlanjutan usahanya, agar nantinya bisa semakin berkembang ya. Ibu Yen ya, silakan Ibu Yen. Sedikit.
3: Baik. Oh, di sini kami sangat bahagia, bangga dengan koperasi sebagai anggota ya Pak ya. Dan juga kami berharap kepada teman-teman, kalau ada ingin bikin minta ada cairan, baiklah koperasi aja. Yang mana di sini sangat mudah sekali. Apalagi cicilan kita bisa jemput ke rumah, kita telepon aja Bu Jer, ayo sini cicilan jemput gitu. Pokoknya the best lah pokoknya.
1: Oke.
3: Okay. Bagus, mantap pokoknya. Baik. Tidak menyusahkan.
1: Oke, terima kasih Ibu Yen. Terakhir sekali nih Bang Heri, ada pesan-pesan, ada himbauan mungkin ke para pelaku UMKM dan juga koperasi gitu ya, agar mungkin bisa bersinergi untuk nantinya bisa meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat Kota Padang khususnya ya.
4: Iya.
1: Silakan Bang Heri.
4: Jadi pesan-pesan kami dari dinas, terutama kepada pelaku usaha ini Bang. Pelaku usaha, yang terutama sekali pelaku usaha Gen Z.
1: Okay. Nah,
4: jangan tergoda dengan pinjaman dengan pencairan cepat.
1: Okay.
4: Dimana kalau pencairan cepat itu tentu ada risiko tinggi.
1: Betul.
4: Yang tentu kita harus waspada dan hati-hati. Dan tentunya kami berharap nantinya kepada rekan-rekan nantinya, terutama nih pelaku usaha Gen Z nih. Sekarang ini kan banyak usaha-usaha ini Bang.
1: Betul.
4: Ada, saya lihat juga ada apa, ketan durian yang lumer apa segala macam itu. Nah, jadi saya melihat agar hati-hati nantinya melakukan fasilitas-fasilitas pinjaman, tentunya kita harus meng-cross-check terlebih dahulu. Baik itu apakah melalui OJK atau lembaga lembaga resmi pemerintah lainnya. Tentunya kami menghimbau kepada pelaku usaha untuk berkooperasi. Karena kooperasi itu memang dari, oleh, untuk kita atau untuk anggota. Kalau misalnya nanti kepada pelaku usaha mungkin ada yang ragu, atau mungkin ada yang merasa dirugikan oleh koperasi, tentunya nanti bisa berkoordinasi langsung dari kami, dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Padang. Itu kalau seandainya sulit menemukan lokasinya, kami juga ada media sosialnya Bang.
1: Okay. Nah,
4: mungkin sekian, terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak ya Bang Heri, Bu Yen, Bu Ria, sudah bersama di kesempatan sore hari ini ya, ngobrol seputar koperasi. Topik bahasan kita, solusi pintar, modal mudah dan murah bagi usaha mikro. Salam sehat selalu ya Ibu Ria, Ibu Yen, Bang Heri. Selamat melanjutkan kegiatan. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Makasih.
1: Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, harus kami akhiri Mozaik Indonesia UMKM Bicara, Koperasi, Solusi Pintar, Modal Mudah dan Murah bagi Usaha Mikro, dengan narasumber kita, Tadi pendengar Anda sudah dengarkan juga ikuti ya, ada Bang Heri Ulka Nugraha SE, pengawas koperasi dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Kemudian juga ada Ibu Desri atau lebih akrab disapa Ibu Yen, selaku pelaku usaha aneka kue Lima Saudara. Lalu kemudian ada Ibu Huria Abdullah atau lebih akrab disapa Ibu Ria, selaku manajer koperasi BMT Korong Gadang. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita jelang tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Program 1 RRI Ranai untuk sama-sama kita dengarkan, juga ikuti berita berjaringan Korwil 15 Nusantara Pedang Prabu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berita sore ini pendengar kami awali dari RRI Batam. Dinas Pendidikan tepis dugaan peretasan data Disdik dan pastikan penyelenggaraan SPMB berjalan lancar. Selengkapnya laporan reporter Ahmad Rifai Kasim.
1: Kita jauh-jauh hari memang sudah berusaha ya semaksimal mungkin ya. Artinya tingkat kemampuan tim IT kita juga.
2: Dinas Pendidikan Kota Batam memastikan penyelenggaraan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 tetap berjalan dengan baik, meskipun sempat ada dugaan peretasan pada website dan data siswa pendaftar. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Batam, Yusal, yang juga bertanggung jawab pada SPMB Batam 2026 mengatakan, sejak jauh-jauh hari, tim IT Disdik telah memperkuat keamanan, bahkan sudah berkolaborasi dengan Diskominfo dan Badan Cyber Sandi Negara untuk menanggulangi hal tersebut.
1: Kita jauh-jauh hari memang sudah berusaha ya semaksimal mungkin ya, artinya tingkat kemampuan tim IT kita juga sudah kita tingkatkan, tingkat keamanan data itu yang kita tingkatkan. Artinya ada indikasi-indikasi memang seperti itu mengarah ke sana. Jadi kita sudah berkolaborasi ya dengan Diskominfo Kota Batam ya. Kemudian sudah juga berkolaborasi dengan BSSN, Badan Sandi dan Siber Nasional. Dan ini terus kita lakukan pengelakukan.
2: Sebelumnya sebanyak 1.495 data pendaftar siswa penerimaan murid baru atau SPMB Kota Batam diduga mengalami kebocoran. Data yang diduga bocor tersebut mencakup dokumen pribadi seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, kartu identitas anak hingga akta kelahiran. Dugaan kebocoran data itu mencuat setelah sebuah akun di media sosial X mengklaim berhasil mengakses data pendaftar SPMB Batam. Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut portal SPMB Batam memiliki celah keamanan jenis Insecure Direct Object Reference yang memungkinkan akses terhadap dokumen para pendaftar. Akun itu juga mengklaim telah mengakses berbagai dokumen identitas milik pendaftar yang ada. Yusal meminta agar pihak yang mengklaim telah meretas dan memegang data peserta didik untuk tidak mengganggu proses dan membuat gaduh dalam seleksi penerimaan peserta didik kali ini. Sebab pendidikan adalah hal yang sangat penting dan sangat vital bagi masa depan.
1: Oke, kami menghimbau kepada pihak-pihak tertentu, mohon agar SPMB ini tidak diganggu lah untuk pelayanan masyarakat kita juga, untuk masa depan anak-anak kita juga. Jadi mohon untuk tidak mengusik lah ya, biar berikan kenyamanan kepada masyarakat.
2: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Beralih ke RRI Bukit Tinggi, pendengar, penyakit ginjal masuk tiga besar beban pembiayaan cuci darah kesehatan nasional. Selengkapnya laporan Joni Marbeta.
3: Penyakit diabetes melitus, penyakit gula, serta hipertensi masih menjadi penyebab terbesar gagal ginjal kronis yang berujung pada tindakan hemodialisis cuci darah di rumah sakit. Dokter spesialis penyakit dalam RSUD Bukit Tinggi, Dr. Rizkianto Immanuel, spesialis penyakit dalam kepada RRI, mengatakan sebagian besar pasien yang mengalami cuci darah memiliki riwayat diabetes dan hipertensi yang tidak terkontrol. Kedua penyakit tersebut secara perlahan merusak fungsi ginjal hingga akhirnya tidak mampu bekerja secara normal. Menurut Dr. Rizkianto Immanuel, bahwa penyakit ginjal juga menjadi salah satu penyakit dengan pembiayaan kesehatan tertinggi karena pasien gagal ginjal stadium akhir harus menjalani hemodialisis secara rutin sepanjang hidupnya atau hingga mendapatkan transplantasi ginjal. Ia mengingatkan masyarakat, terutama penderita diabetes dan hipertensi, agar rutin memeriksakan tekanan darah, kadar gula darah, serta fungsi ginjal. Deteksi dini sangat penting karena kerusakan ginjal sering tidak menimbulkan gejala pada tahap awal, sehingga banyak pasien baru mengetahui kondisi ketika sudah memasuki stadium lanjut.
4: Kalau untuk pasien yang penyakit ginjal yang sampai cuci darah itu, untuk penyebab terbanyaknya cuci darah itu memang penyakit gula dan hipertensi ini sekarang untuk di Indonesia sendiri sampai saat ini. Dan penyakit ginjal ini yang sampai cuci darah itu untuk Indonesia sendiri itu menempati peringkat 3 sebagai penyebab terpakainya beban biaya kesehatan tertinggi untuk Indonesia. Nomor 1 itu penyakit kanker, untuk kemoterapi, kemudian penyakit jantung, dan yang ketiganya itu penyakit ginjal. Jadi memang penyakit ginjal ini memang kita harus garis bawahi betul lah. Memang gula dan hipertensi ini salah satu penyebab tertingginya untuk penyakit ginjal yang mengalami cuci darah.
3: Selain pemeriksaan rutin, masyarakat juga diimbau menerapkan pola hidup sehat, menjaga pola makan, berolahraga secara teratur, menghindari rokok, dan mematuhi pengobatan agar risiko gagal ginjal dapat ditekan. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Beralih ke RRI Ranai Pendengar, jaga kebersihan lingkungan, Kelurahan Ranai Kota rutin melaksanakan KURP Bersihkan Lingkungan. Selengkapnya, reporter Afrizal melaporkan.
5: Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di wilayah kerja Kelurahan Ranai Kota. Pihak Kelurahan secara rutin menggelar grup B yang dilaksanakan setiap satu kali dalam sebulan. Hal itu dikatakan Lurah Ranai Kota Sarnizar saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Adapun grup B yang dilakukan dengan membersihkan sepanjang jalan di wilayah Kota Ranai, Snubing, dan daerah Puak.
6: Kita kemarin itu grup B sepanjang Kota Ranai sampai ke Puak, Snubing, dan gereja. Terkumpul sebanyak 12 karung. 12 karung. Jadi di sepanjang jalan kita pungut barang-barang sampah, aqua, botol, dan segalanya 12 karung. Kita kumpulkan dari sepanjang Kota Ranai.
5: Selain grup B, untuk kegiatan gotong royong rutin setiap satu minggu sekali juga terus dilaksanakan oleh pihak kelurahan bersama perangkat RT RW beserta warga sekitar.
6: Kalau untuk kopi sampai itu sebulan sekali ya. Tapi kalau untuk gotong royong rutin di warga setiap Sabtu atau setiap Jumat mereka laksanakan sendiri.
5: Tidak lupa Lurah Ranai Kota menghimbau kepada warganya untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sepanjang jalan dan lingkungan. Selain itu juga dipinta kepada warga untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan masing-masing. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Beralih ke RRI Pekanbaru, pendengar. Regenerasi petani menjadi kunci ketahanan pangan. Pemuda Riau diajak terjun ke sektor pertanian. Selengkapnya laporan reporter Femi Asti Yovani.
7: Regenerasi petani menjadi salah satu isu penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia termasuk di Provinsi Riau. Di tengah bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan pangan, kehadiran petani muda dinilai sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian di masa depan. Pemuda Tani Milenial Riau Rizky Mulyadi mengatakan perkembangan petani milenial di Riau mulai menunjukkan tren positif. Sejumlah kelompok pemuda di berbagai daerah terus berupaya mengembangkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Menurut Rizky, regenerasi petani menjadi sangat penting karena pertumbuhan jumlah penduduk akan selalu diikuti dengan peningkatan kebutuhan konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut menuntut peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan. Rizky menilai regenerasi petani harus berjalan beriringan dengan pemanfaatan teknologi modern agar sektor pertanian mampu menjawab tantangan zaman dan meningkatkan produktivitas. Meski demikian, Rizky mengakui masih banyak tantangan yang dihadapi petani milenial. Salah satunya adalah alihfungsi lahan yang semakin masif serta dampak perubahan iklim yang mengaruhi aktivitas budidaya pertanian. Karena itu, ia menilai diperlukan perlindungan terhadap harga hasil pertanian agar petani memiliki kepastian usaha dan lebih termotivasi meningkatkan produksi. Rizky juga menyoroti pentingnya mengubah pandangan generasi muda terhadap profesi petani. Menurutnya, pertanian saat ini sudah jauh berbeda dibandingkan masa lalu karena telah didukung berbagai teknologi modern yang diharapkan semakin banyak pemuda yang tertarik terjun ke sektor pertanian dengan memanfaatkan teknologi guna meningkatkan hasil produksi dan efisiensi kerja.
8: Pertanian modern dapat menjadi usaha yang menjanjikan. Jadi apabila kita mampu beradaptasi dan menerapkan teknologi, tentu akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak kalah dengan profesi lainnya.
7: Sementara Ketua Harian KTNA Kota Pekanbaru, Awaldi Hasibuan, menegaskan regenerasi petani tidak bisa hanya dibebankan kepada generasi muda. Menurutnya diperlukan dukungan nyata dari pemerintah agar sektor pertanian mampu memberikan keuntungan yang layak bagi pelakunya.
9: Peran ini petani muda itu saja yang berpengaruh, tapi harus ada bantuan dari pemerintah. Karena di mindset kita berpengaruh itu masih identik dengan pemerintah dan tidak menguntungkan.
7: Awaldi menambahkan keberhasilan regenerasi petani akan menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor pertanian. Dengan dukungan teknologi, kebijakan yang berpihak kepada petani serta keterlibatan generasi muda, sektor pertanian di Riau diharapkan mampu berkembang lebih maju dan menjadi salah satu pilar utama ketahanan pangan daerah. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Beralih ke RRI Bengkalis, pendengar. SMP Muhammadiyah Bengkalis untuk tahun ini masih menerapkan gerakan ayah mengambil rapor untuk semester genap tahun pelajaran 2025-2026. Selengkapnya laporan reporter Muhammad Fiza.
11: SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis melaksanakan kegiatan gerakan Ayah Mengambil Rapor bertepatan dengan pembagian rapor semester genap tahun pelajaran 2025-2026. Jumat pagi, kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterlibatan ayah dalam mendampingi pendidikan dan perkembangan anak di sekolah. Sejak pagi, para ayah hadir di sekolah untuk menerima rapor putra-putri mereka secara langsung dari wali kelas. Roni, salah seorang wali murid, mengatakan gerakan ini cukup bagus untuk menegakkan fungsi ayah di dalam keluarga dalam menunjang pendidikan anak.
12: Saya sangat mendukung program gerakan Ayah Mengambil Rapor ini, di mana kita ikut serta berperan dalam melihat perkembangan pendidikan anak kita sendiri.
11: Selain menerima laporan hasil belajar, para orang tua juga berdiskusi dengan guru mengenai perkembangan akademik, karakter, dan potensi siswa selama satu semester terakhir. Sementara itu, Kepala SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis, Surahman, mengatakan keterlibatan ayah dalam pendidikan anak menjadi faktor penting dalam membangun motivasi belajar, kedisiplinan, dan kepercayaan diri siswa. Menurutnya, kehadiran ayah saat pembagian rapor merupakan bentuk dukungan nyata terhadap perkembangan anak.
13: Sesuai dengan surat edaran

0: prestasi dan berakhlak mulia. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kota Padang hari ini merevitalisasi kawasan Pasar Raya. Penataan difokuskan pada perbaikan drainase dan infrastruktur pendukung di Jalan Sandang Pangan dan Basement Blok 2 hingga 3 menuju Pasar Raya Fase 7. Selengkapnya laporan dari Hans Primananda dari RRI Padang.
2: APBD Kota Padang 40 miliar untuk melakukan berbagai perbaikan fasilitas umum khususnya yang berada di Pasar Raya.
3: Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Fizlan Setiawan dalam dialog Padang Menyapa tadi pagi mengatakan, pemerintah Kota Padang mengalokasikan anggaran mencapai 40 miliar rupiah untuk perbaikan sarana dan prasarana umum dalam mendukung revitalisasi kawasan Pasar Raya Padang. Pekerjaan revitalisasi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang menyasar perbaikan saluran pembuangan air limbah pasar, terutama di basement blok 2 dan 3 Pasar Raya Padang. Fizlan menjelaskan, saat ini sejumlah pedagang tradisional yang menempati basement blok 2 dan 3 akan ditampung sementara di kawasan letter U blok 3 Pasar Raya Padang. Hal ini untuk memastikan aktivitas jual beli konsumen dan pembeli masih berjalan normal meski di saat bersamaan proyek perbaikan sarana pasar sedang berlangsung.
2: Rencana pekerjaannya dilaksanakan rencana awalnya hari ini, akan tetapi ada proses penandatangan kontrak yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Padang. Mungkin butuh waktu 1-2 hari, tapi pelaksanaan pemindahan beberapa pedagang yang berada di basement blok 3 yang nantinya akan dilakukan pembersihan terlebih dahulu sebelum dilakukan perbaikan, ini sudah dimulai hari ini.
3: Sementara itu, pengamat ekonomi pembangunan Universitas Andalas Delvia Tanjung Sari meyakini program revitalisasi Pasar Raya Padang sebagai keharusan oleh pemerintah kota, mengingat kondisi kelayakan sarana pendukung pasar yang tidak lagi kondusif bagi pengunjung. Ia menekankan agar penataan fisik pasar juga diikuti dengan merelokasi pedagang sesuai jenis barang dagangan, serta akses parkir yang memudahkan calon pembeli.
4: Dulu kan juga memang ada terminal juga dekat sana ya, itu yang perlu disosialisasikan, perlu disampaikan kepada pedagang bahwa ini dalam rangka mendekatkan pedagang dengan pembelinya. Nah, tentu yang pasti untuk tempat sementara mereka harus disiapkan di mana mereka berada sementara sampai revitalisasi ini selesai.
3: Ekonom UNAN Delvia menambahkan, sebagai ruang publik, kawasan Pasar Raya Padang harus menjadi pusat aktivitas ekonomi yang terintegrasi bagi seluruh sektor di luar perdagangan. Ia meyakini, proyek revitalisasi Pasar Raya Padang akan menjadi efek domino yang positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Padang. Hans Permananda melaporkan.
1: Pendengar, jelang hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru bersama unsur Porkovinda melakukan ziarah ke makam pendiri Kota Pekanbaru, marhum Pekan. Selengkapnya dari RRI Pekanbaru oleh reporter Haryo Gunawan.
5: Menjelang hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang diperingati pada 23 Juni 2026, pemerintah Kota Pekanbaru bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kota Pekanbaru melaksanakan ziarah ke makam pendiri Kota Pekanbaru, Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah atau yang lebih dikenal dengan marhum Pekan, Senin 22 Juni 2026. Kegiatan ziarah tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho. Ziarah dilakukan sebagai bentuk penghormatan sekaligus mengenang jasa-jasa pendiri Kota Pekanbaru yang telah meletakkan dasar pembangunan kota yang kini berkembang menjadi ibu kota Provinsi Riau. Agung Nugroho mengatakan kehadiran pemerintah dan Forkopimda bukan untuk meminta doa, melainkan mendoakan almarhum beserta keluarga yang dimakamkan di lokasi tersebut. Menurutnya kegiatan ini juga menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat bahwa Kota Pekanbaru memiliki sejarah panjang yang harus terus dijaga dan dilestarikan.
6: Dan tentu dalam kesempatan kali ini kami bukan meminta doa, tapi kami kesini tentu ingin mendoakan bagaimana pendiri Kota Pekanbaru ini. Tentu semoga Allah ampunin segala dosa-dosanya dan juga Allah balas semua kebaikan-kebaikannya dan husnul khotimah, dan semoga Allah berikan tempat yang terbaik di akhirat dan juga tentu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kami datang sini juga sebagai pengingat bahwa Pekanbaru ini ada yang mendirikan dan saatnya kita untuk menjaga, merawat dan meneruskan pembangunan seperti apa yang sudah dicita-citakan oleh pendiri kota ini.
5: Sementara Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Isalah Hamid mengatakan, kemajuan Kota Pekanbaru yang dirasakan saat ini tidak lepas dari perjuangan marhum Pekan sebagai

0: sebagai pendiri kota. Karena itu seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menghargai dan meneruskan perjuangan tersebut.
1: Alhamdulillah kita hari ini sudah melaksanakan ziarah ke Marhum Pekan sebagai pendiri Kota Pekanbaru. Ini tentu majunya Kota Pekanbaru yang kita nikmati hari ini merupakan jasa dari beliau yang sudah mendirikan Kota Pekanbaru dengan segala perjuangannya. Sebagai warga Kota Pekanbaru, tentu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat, sama-sama kita jaga kota ini, kita bangun bersama, karena di sini tempat kita tinggal, besar dan berketurunan, maka sama-sama kita menjaga ketentraman, keamanan di Kota Pekanbaru ini agar semuanya merasa nyaman di Kota Pekanbaru.
0: Agung Nugroho dan Muhammad Isalah Hamid berharap di usia ke-242 tahun, Kota Pekanbaru dapat terus berkembang menjadi kota yang maju, berdaya saing, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah dan jasa pendirinya. Kedua pihak menilai semangat dan perjuangan marhum Pekan harus menjadi inspirasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Beralih ke RRI Batam, Beringar, akademisi Unrika menyatakan penggunaan gadget di sekolah perlu diatur, bukan dilarang total. Mengingat kebutuhan perangkat digital juga masih menjadi sarana belajar. Selengkapnya laporan Sarah Melina.
3: Penggunaan gadget di kalangan siswa sekolah dinilai perlu disikapi secara bijak di tengah semakin masifnya pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Sekolah didorong untuk menerapkan aturan yang jelas agar perangkat digital tetap menjadi sarana belajar tanpa mengganggu proses pendidikan. Kepala Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Riau Kepulauan Unrika Batam, Ramdhani, mengatakan gadget memiliki dua sisi yang perlu diperhatikan. Di satu sisi, perangkat tersebut dapat mendukung proses pembelajaran dan peningkatan keterampilan digital, namun di sisi lain, penggunaan yang tidak terkontrol berpotensi mengganggu konsentrasi belajar, mengurangi interaksi sosial, hingga menimbulkan kecanduan akibat paparan konten yang tidak sesuai dengan usia anak.
4: Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan sekedar melarang atau membebaskan sepenuhnya, melainkan mengatur penggunaan secara proporsional, di mana gadget yang baik itu digunakan untuk kepentingan pembelajaran dengan pengawasan guru dan aturan yang jelas. Selain itu, menurut saya, sekolah juga perlu bekerjasama dengan orang tua untuk membangun literasi digital dan karakter siswa agar mereka mampu menggunakan teknologinya secara lebih bertanggung jawab.
3: Ramli menjelaskan penggunaan gadget secara intensif memang mulai menjadi kebiasaan sejak masa pandemi COVID-19 ketika pembelajaran jarak jauh diterapkan. Selain itu, siswa, guru, dan orang tua dituntut beradaptasi dengan teknologi sebagai sarana utama belajar. Meski pembelajaran tatap muka telah kembali berlangsung, sebagian kebiasaan tersebut masih terbawa hingga kini. Ramdhani menjelaskan, sekolah perlu memiliki kebijakan yang tegas, pengawasan guru yang konsisten, serta membangun kolaborasi dengan orang tua. Terlebih harus ada regulasi dari Dinas Pendidikan Kota Batam untuk mengatur penggunaan gawai di sekolah. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
5: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Beralih ke RRI Ranai Beringar, persiapan kafilah Kabupaten Natuna untuk mengikuti MTQH ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang terus dimatangkan hingga tahap akhir. Selengkapnya laporan reporter Analia Widi.
6: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra terus mematangkan persiapan kafilah yang akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau di Kota Tanjung Pinang. Seluruh tahapan persiapan peserta telah berjalan sesuai tahapannya, mulai dari seleksi pembinaan hingga tes. Kabak Kesra Kabupaten Natuna Sudirman kepada RRI menjelaskan bahwa proses pembinaan peserta telah dilakukan selama kurang lebih 1 bulan dan saat ini memasuki tahap akhir.
7: Jadi untuk persiapan kafilah itu untuk ikut serta dalam MTQ Provinsi yang ke-12 ini di Kota Tanjung Pinang, persiapan kita yang pertama untuk peserta itu sudah insya Allah untuk TC tahap 2 nya hari Kamis nanti selesai. Artinya untuk peserta kita sudah selesai melaksanakan sesi lebih kurang 1 bulan dan siap untuk berangkat ke Kota Tanjung Pinang tanggal 28 Juni 2026 ini.
6: Sementara itu, dari cabang seni kaligrafi Al-Quran Nur Aini Wahyu Larasati menyampaikan bahwa bersama tim telah memaksimalkan persiapan dengan bimbingan dari pelatih provinsi maupun pelatih nasional yang dinilainya untuk menambah ilmu serta bekal dalam menghadapi perlombaan nantinya.
8: Alhamdulillah, persiapan yang saya dan teman-teman dari cabang kaligrafi sudah semaksimal mungkin kami lakukan. Adapun bimbingan dan pembinaan yang kami dapatkan dari pelatih provinsi dan pelatih nasional semakin menambah ilmu dan bekal untuk kami tampil nanti. Harapan kami dapat membawa nama baik untuk Natuna di ajang MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
6: Pemerintah Kabupaten Natuna berharap kafilah Natuna dapat tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik pada ajang MTQ ke-12 Provinsi Kepulauan Riau nantinya. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Beralih ke RRI Padang Pendengar, memasuki musim libur sekolah tahun ini, geliat aktivitas masyarakat di Sumatera Barat menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Objek wisata mulai dipadati pengunjung, hotel-hotel menyantapkan kenaikan okupansi dan pusat pembelanjaan serta sentra kuliner tampak lebih ramai dari hari-hari biasanya. Selengkapnya laporan Sri Darni.
9: Momen liburan sekolah sudah tiba, saatnya pariwisata Sumatera Barat akan diramaikan oleh pelancong-pelancong dari luar daerah.
10: Memasuki musim liburan panjang, kenaikan kelas dan kelulusan sekolah tahun ini, kelihatan aktivitas masyarakat di Sumatera Barat menunjukkan peningkatan yang signifikan. Momen musiman ini dinilai menjadi angin segar sekaligus peluang emas yang tidak boleh dilewatkan oleh para pelaku usaha di ranah Minang, mulai dari sektor pariwisata, perhotelan, UMKM hingga transportasi. Dalam perbincangannya dengan RRI siang tadi di Padang, pengurus Kamar Dagang dan Industri Kadin Sumatera Barat, Rahim Mardanis, mengingatkan, liburan panjang ini jangan hanya dilihat sebagai lonjakan omset sesaat, melainkan harus dijadikan batu loncatan untuk strategi jangka panjang.
9: Diharapkan tentunya masyarakat usaha, UMKM khususnya, bisa bersiap diri untuk menyambut kedatangan para wisatawan-wisatawan lokal maupun luar negeri. Dan hal ini tentunya menjadi pasar tersendiri bagi UMKM untuk meraup keuntungan. Namun kami berpesan bahwasanya keuntungan kalau dapat diperoleh tentunya dengan wajar.
10: Dikatakan libur panjang sekolah ini adalah momentum krusial, namun yang jauh lebih penting adalah bagaimana para pelaku usaha bisa mengoptimalkan momen ini demi kelanjutan dan keberlanjutan usaha mereka ke depan. Menurut Rahim, ada 3 poin penting yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha di Sumatera Barat agar pemanfaatan momentum ini berdampak jangka panjang, yakni menjaga kualitas dan menghindari pancat harga, membangun loyalitas pelanggan dan pengelolaan arus kas yang bijak. Kadin Sumatera Barat berharap dengan kesadaran para pelaku usaha untuk berpikir visioner, pertumbuhan ekonomi daerah yang dipicu oleh libur sekolah ini tidak langsung meredup begitu kalender akademik kembali dimulai, melainkan menjadi pondasi kokoh bagi perputaran ekonomi Sumatera Barat yang berkelanjutan. Sri Dani melaporkan.
2: Beralih ke RRI Bengkalis, pendengar, pelaku UMKM yang ingin mengurus sertifikat halal diminta untuk memastikan kelengkapan dokumen sebelum mengajukan permohonan. Kelengkapan dokumen menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kelancaran proses sertifikasi halal. Selengkapnya laporan Nur Fitriani.
11: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang dapat mengurus sertifikat halal diminta menyiapkan dokumen dasar sejak awal agar proses pengajuan dapat berjalan lebih cepat. Pendamping proses produk halal atau P3H, Evi Susiana mengatakan, dokumen utama yang harus dimiliki pelaku usaha untuk mengikuti program sertifikasi halal gratis adalah nomor induk berusaha atau NIB dan kartu tanda penduduk.
12: Yang gratis itu NIB, nomor induk berusaha. Ya, UMKM itu yang gratis. Ya, biasa. Terus untuk KTP, NIB, KTP, produk yang mau disertifikasi halal, terus wajib dikunjungi oleh pendamping halal di dapur produksi. Itu gunanya untuk foto sama verifikasi bahan.
11: Setelah dokumen dinyatakan lengkap, pendamping halal akan melakukan kunjungan ke lokasi produksi untuk memastikan bahan baku dan proses produksi sesuai dengan ketentuan jaminan produk halal. Menurut Evi, tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam proses sertifikasi karena berkaitan dengan jaminan kehalalan produk yang akan dipasarkan kepada masyarakat. Ia menjelaskan, lama proses penerbitan sertifikat halal berbeda-beda tergantung kelengkapan dokumen dan hasil verifikasi yang dilakukan. Pelaku usaha tidak perlu ragu untuk mengajukan sertifikat halal karena para pendamping halal siap memberikan bantuan mulai dari tahap persiapan dokumen hingga proses pengajuan selesai. Selain memenuhi ketentuan pemerintah, sertifikat halal juga menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Karena itu, pelaku usaha di Bengkalis diimbau segera melengkapi dokumen yang diperlukan dan memanfaatkan program pendampingan yang tersedia menjelang batas wajib halal pada Oktober 2026. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Pendengar, untuk memastikan aktivitas perdagangan berjalan lebih tertib dan nyaman, Wali Kota Padang Panjang, Hendri Anis, turun langsung meninjau kondisi pasar pusat serta berdialog dengan para pedagang. Dari RRI Bukit Tinggi, selengkapnya laporan Nofri.
13: Penataan pasar pusat Padang Panjang terus menjadi perhatian pemerintah kota. Untuk memastikan aktivitas perdagangan berjalan lebih tertib dan nyaman, Wali Kota Padang Panjang Hendi Anis turun langsung meninjau lokasi pasar serta berdialog dengan para pedagang. Didampingi sejumlah pejabat terkait, Wali Kota menyusuri lorong demi lorong pasar, menyapa pedagang dan pembeli, sekaligus mendengarkan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Peninjauan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan pasar yang lebih rapi, bersih dan nyaman sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam dialog dengan pedagang, sejumlah keluhan terkait aktivitas jual beli dan penempatan lokasi berdagang disampaikan secara langsung. Menanggapi hal itu, Hendri Anis meminta agar penataan pedagang terus dilakukan secara bertahap dan berkeadilan. Salah satu langkah yang disiapkan yakni mengarahkan pedagang kaki lima yang masih berjualan di area yang kurang tertata untuk memanfaatkan toko-toko yang belum terisi di dalam bangunan pasar. Dengan demikian, ruang sirkulasi pengunjung dapat lebih lega dan aktivitas perdagangan di dalam gedung pasar semakin hidup. Namun ada temuan yang cukup menyita perhatian wali kota. Saat meninjau lantai demi lantai bangunan pasar, sejumlah toko yang berada di lokasi strategis diketahui sudah memiliki pemilik, tetapi dalam kondisi tertutup dan tidak dimanfaatkan untuk berjualan. Menurut wali kota, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena keberadaan toko di pasar sejatinya harus memberikan manfaat bagi aktivitas ekonomi masyarakat.
14: Jadi pasar itu kan ada per komoditi, Mas. Dalam perencanaan utuhnya ada per komoditinya. Misalnya komoditi lantai satu apa, lantai duanya apa, lantai tiganya apa, lantai empatnya apa. Nah itu sudah ditata dari awal, sudah dipaparkan kepada panjang ke masyarakat pasarnya. Ini loh bentuk pasar kita nanti. Nanti pindahnya, nanti isinya sini. Ya. Setuju nggak nih gambar ini? Setuju? Apa nggak? Belum setuju. Oke, kita coba lagi. Diskusi dengan si pedagang tadi.
13: Hendri Anis menegaskan penataan yang dilakukan bukan semata-mata soal penempatan pedagang, tetapi juga memastikan seluruh fasilitas pasar dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan toko-toko yang aktif beroperasi, pasar akan menjadi lebih hidup, menarik lebih banyak pengunjung, dan memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Dirinya menambahkan, pasar yang tertata, ramai, dan aktif diyakini akan menjadi fondasi penting bagi tumbuhnya perekonomian lokal serta meningkatkan kenyamanan masyarakat yang berbelanja di pasar pusat Padang Panjang. Nofri melaporkan.

0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup berita Korwil sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Murni Adi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bin, lihat deh awan di utara itu, teksturnya agak keriting. Itu tandanya hujan baru bakal turun 3 hari lagi. Teori kuno ini, nggak mungkin meleset.
4: Roy, aplikasi cuaca bilang 1 jam lagi badai petir. Mending kita beresin jemuran sama tutup jendela kantor sekarang deh.
3: Alah, aplikasi itu kan mesin. Saya ini punya insting. Lihat burung-burung tuh terbang rendah. Artinya udara masih kering. Santai aja, jangan panik kayak amatiran gitulah. Din, tolongin, payung kafenya terbang. Aduh, laptopku kena tampias hujan. Kok tiba-tiba gelap banget sih?
4: Katanya teorinya nggak mungkin meleset, Roy. Itu awannya nggak keriting lagi, tapi udah marah. Jangan merasa lebih hebat dari alam kalau kamu cuma modal kira-kira. Cuaca ekstrim bukan buat ditebak-tebak, tapi buat diwaspadai.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Selasa 23 Juni 2026. Laga Grup J, Argentina versus Austria pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup I, Prancis versus Irak pukul 04 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar cek fakta, beredar unggahan gambar arsip dari akun Facebook VOV pada Senin tanggal 15 Juni 2026 yang menampilkan jubir Kementerian SDM Dwi Anggia yang meminta masyarakat pakai solar saat harga Pertamax naik. Berikut narasi lengkapnya. Pertamax jadi Rp16.250 per liter. Dwi Anggia selaku jubir Menteri SDM, ada solar yang murah, pakai itu saja, sama-sama BBM kan. Uang pajakmu yang semakin mencekik itu selain dikorupsi juga buat menggaji orang-orang kualitas rendahan seperti itu. Dan berdengar hingga Senin tanggal 22 Juni 2026, unggahan tersebut telah disukai 21 kali dan menuai 48 komentar, juga dibagikan sebanyak 3 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Disadur dari artikel Periksa Fakta liputan6.com, cek fakta liputan6.com menelusuri dengan menghubungi Dwi Anggia, juru bicara Kementerian SDM. Dia menjelaskan postingan tersebut tidak benar. Ini hoax, saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu, ada pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan foto saya dan ditempel dengan caption hoax. Nama medianya juga ditulis dengan salah, yaitu kompos.com. Ujar Anggia saat dihubungi pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Semoga masyarakat bisa lebih cerdas dan lebih bijak menyerap informasi yang beredar di media sosial, dan tentunya penyebar fitnah juga hoax tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum karena sudah menyebarkan berita bohong serta memprovokasi kemarahan publik, yang disampaikan Anggia. Pendengar, penelusuran dilanjutkan dengan memasukkan gambar yang menampilkan jubir Kementerian SDM tersebut ke mesin pencarian gambar Google Image Search. Hasilnya ditemukan gambar serupa dari artikel kompas.com, namun dengan judul berbeda. Artikel tersebut berjudul Pertamax jadi Rp16.250 per liter SDM, itu masih di bawah harga keekonomian, yang tayang pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia menjelaskan postingan tersebut adalah tidak benar. Jadi, pendengar, unggahan berisi klaim jubir SDM minta masyarakat pakai solar saat harga Pertamax naik merupakan konten yang dimanipulasi atau manipulated content. Demikian informasi kami kutip dari termbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Selasa 23 Juni 2026, Laga Grup J Argentina versus Austria pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup I Prancis versus Irak pukul 04 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Adi, Adi, Adi.
1: Ya, ya.
0: Matikan motornya.
1: Kenapa ya?
0: Baca ini.
1: Knalpot brong merupakan sebutan untuk saluran buang sepeda motor maupun mobil yang menghasilkan suara berisik. Pengendara pengguna knalpot brong ini bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000 karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 285 ayat 1.
0: Paham.
1: Iya ya, paham deh. Nanti knalpotnya ada ganti lagi ya.
2: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: cappuccino sebagai kata yang mungkin belum begitu akrab di telinga banyak orang. Namun di balik ketidakfamiliaran itu, tersimpan kaya akan makna dan perjalanan yang menarik. Cappuccino mungkin terdengar sangat asing di telinga orang Indonesia. Bahkan bagi orang yang bisa dan memahami bahasa Jawa, akan mengartikan kalau cappuccino adalah aku, orang Cina. Tahukah Anda, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI Daring, bekas air di permukaan meja akibat gelas dingin atau basah di atasnya, ternyata bekas air itu disebut cappuccino. Terungkap dari KBBI Daring, ini adalah kata yang bersumber dari bahasa Italia, cappuccino. Cappuccino yang menyajikan analogi yang menarik dalam konteks sosial. Bagaimana jejak air di meja bisa menjadi metafora kecil untuk dinamika dan interaksi manusia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca dari BMKG Minangkabau.
3: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama dengan perkirawan BMKG Minangkabau, ada Bang Herlan. Kita coba sapa melalui telepon. Selamat sore, assalamualaikum Bang Herlan.
4: Ya, waalaikumsalam, selamat sore Bang Tito.
2: Iya, kabar baik, sehat Bang Herlan?
4: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah. Bang Herlan, boleh informasikan ke pendengar kita, masyarakat Sumatera Barat, terkait gambaran perkiraan cuaca untuk kesempatan sore hari ini hingga gambaran 24 jam ke depan seperti apa? Silakan, Bang Herlan.
4: Oke, terima kasih Bang Tito.
2: Iya.
4: Dapat kami sampaikan untuk update kondisi cuaca terkini di seluruh wilayah Sumatera Barat. Secara umum didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan, kecuali untuk wilayah Kabupaten Solo dan sebagian Solo Selatan. Saat ini masih terjadi hujan dengan intensitas cenderung sedang, mungkin dapat lebat sesaat, dan disertai petir dan juga kilat. Kemudian untuk wilayah Pasaman Barat dan Pasaman, saat ini sedang terjadi hujan intensitas ringan hingga sedang, namun tidak merata, hanya di sebagian kecil wilayah kabupaten tersebut. Dan untuk perkiraan 24 jam ke depan, untuk malam hari nanti secara umum diperkirakan Sumatera Barat keseluruhan didominasi cuaca cerah berawan hingga berawan. Untuk wilayah yang saat ini masih turun hujan diperkirakan cenderung akan terus membaik untuk malam hari nanti. Kemudian untuk dini hari secara umum untuk Sumatera Barat cenderung cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk perkiraan esok hari, Selasa 23 Juni 2026 pada pagi hingga siang hari diperkirakan untuk Sumatera Barat cerah hingga cerah berawan, merata di seluruh wilayah. Kemudian untuk siang hingga sore harinya secara umum masih didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Ada potensi hujan di beberapa wilayah yang sifatnya lokal dengan kecenderungan intensitas ringan hingga sedang, dapat disertai petir dan juga kilat, yaitu untuk wilayah Kepulauan Mentawai, 50 kota, kemudian Tanah Datar, sebagian Padang Pariaman, dan Kabupaten Solo, serta Solo Selatan. Kemudian beralih untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Sumatera Barat, secara umum cerah hingga cerah berawan, sangat baik untuk di wilayah perairan, dan diperkirakan masih akan terus relatif baik, cenderung cerah berawan hingga berawan, baik malam, dini hari, maupun esok, pagi hingga sore hari. Dan untuk kondisi ketinggian gelombang, secara umum masih seperti biasa, yaitu untuk pesisir pantai Sumatera Barat, masih berada di kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,2 meter. Kemudian untuk sebagian wilayah Kepulauan Mentawai, terutama di barat Pulau Sipora dan Pulau Pagai, ketinggian gelombang berada di kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,2 meter hingga maksimum dapat mencapai 2,5 meter. Ya demikian Bang Tito untuk perkiranya 24 jam ke depan.
2: Oke, baik. Terima kasih informasinya Bang Herlan. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan tugas-tugas. Selamat sore, assalamualaikum Bang Herlan.
4: Waalaikumsalam, selamat sore.
2: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi prakirawan BMKG Penangkabau kita, ada Bang Herlan.
3: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ina, Ina, Assalamualaikum, Ina.
4: Iya. Waalaikumsalam. Bu Emi, ada apa, Bu?
3: Nah, udah,
4: Udah kenapa, Bu Emi?
3: Udah sekarang di kantor polisi, Udah ditangkap dan Uni belum tahu apa masalah sabananyo. Kicik nyonya dituduh maling. Ya Allah, tolonglah, Ambo gak tahu harus bagi nih kodona.
4: Astagfirullah, Bu Emi. Istighfar, Bu. Kita segera minta bantuan hukum. Gak perlu khawatir, Bu Emi. Bantuan hukumnya gratis kok. Dari Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.
5: Semua warga negara Indonesia yang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan hukum gratis. Persembahan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Untuk info lebih lanjut mengenai lembaga yang bisa memberikan bantuan hukum gratis, hubungi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar di Jalan S. Parman nomor 256 Ula Karang Padang. Telepon di 70555 10.
6: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya, setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Selasa 23 Juni 2026. Laga Grup J Argentina versus Austria pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup I Prancis versus Irak pukul 04 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026. Indonesia.
1: Pro 1.

0: Kompas Info.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Padang Pariaman menggelar Barefoot Running Padang Pariaman 2026 di kawasan pesisir Pantai Ketaping hingga Pantai Tiram Agustus mendatang. Kegiatan tersebut menjadi ajang olahraga sekaligus juga penguatan sport tourism di daerah itu. Kepala Disparpora Padang Pariaman Anton Wiratanjung kepada RRI kemarin mengatakan kegiatan tersebut mengajak masyarakat berlari tanpa alas kaki di tepi pantai. Menurutnya, konsep tersebut dirancang untuk mendekatkan peserta dengan alam sekaligus juga mendorong gaya hidup sehat. Ia menambahkan persiapan kegiatan telah dilakukan sejak awal bulan ini melalui gotong royong pembersihan kawasan pantai. Menurutnya, hal tersebut penting agar lintasan lari dalam kondisi bersih dan aman bagi peserta. Dengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda pukul 18.26 waktu Indonesia Barat nanti akan masuk untuk waktu maghrib wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Sebelum itu, pendengar, kami hadirkan dulu untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran juga bimbingan rohani Islam. Pembacaan ayat suci Al-Quran untuk surah Al-Anbiya ayat 1-7 dibacakan Qori'ah Yunia Syafitri, terjemahan oleh Firdaus. Kemudian mendengarkan dilanjutkan untuk bimbingan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustazah Syafrida Yeni dengan judul 7 Tanda Hidup Bahagia Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerima sihir itu? Padahal kamu menyaksikannya. Dia, Muhammad, berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman. Padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman? Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang di mana saja berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul 7 tanda hidup bahagia menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia pasti ingin hidup bahagia, damai dan sejahtera. Ada yang bekerja keras untuk menghimpun harta dan menyangka bahwa pada harta yang berlimpah itu terdapat kebahagiaan. Ada yang mengejar kebahagiaan pada tahta dan kekuasaan. Beragam cara dia lakukan untuk merebutnya. Menurutnya, kekuasaan identik dengan kebahagiaan dan kenikmatan dalam hidup. Dengan kekuasaan, seseorang dapat berbuat banyak. Orang sakit menyangka bahagia terletak pada kesehatan. Orang miskin menyangka bahagia terletak pada harta kekayaan. Ibnu Abbas, seorang

0: sahabat Rasulullah pernah ditanya tentang kebahagiaan. Beliau menjawab, ada 7 tanda kebahagiaan hidup seseorang di dunia. Adalah yang pertama, qalbu syakir, yaitu hati yang selalu bersyukur. Bersyukur kepada Allah dan menerima apa yang dia dapatkan untuk digunakan demi kebaikan. Orang yang pandai bersyukur, maka ia akan cerdas memahami kasih sayang Allah. Apapun yang diberikan, Allah selalu bernilai dan membuat dekat kepada Allah. Maka Allah akan menambah nikmat dan kemudahan yang lebih besar daripada nikmat yang telah diterima. Yang kedua, al-azwaj al-solihah, pasangan hidup yang soleh. Menciptakan suasana rumah yang nyaman dan menurunkan keluarga yang soleh pada hari kiamat nanti, seorang suami akan diminta tanggung jawabnya dalam membimbing istri dan anaknya. Tentu, kebahagiaan menjadi istri dari suami yang soleh, yang selalu mengajak kepada kebaikan dan berbahagia menjadi suami istri yang tulus selalu mendampingi. Yang ketiga, al-aulad al-abrar, anak-anak yang soleh. Anak yang senantiasa berbakti dan mendoakan kedua orang tuanya. Yang keempat, al-bi'ah al-solihah, lingkungan yang baik dan kondusif untuk keimanan. Lingkungan yang mengingatkan dan mendorong kepada kebaikan. Mengenal siapapun untuk dijadikan teman tidaklah dilarang. Namun, untuk menjadi sebagai sahabat karib, haruslah orang yang mempunyai nilai tambah terhadap keimanan. Rasulullah menganjurkan kita untuk bergaul dengan orang soleh, yaitu orang yang mengajak kebaikan dan mengingatkan jika berbuat salah. Karena orang soleh itu memiliki pancaran cahaya yang dapat menerangi orang-orang di sekelilingnya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah. Yang kelima adalah al-amal al-halal, yaitu harta yang halal. Islam tidak melarang orang menjadi kaya, tetapi yang penting adalah kualitas harta, bukan kuantitas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tiba satu zaman di mana orang tidak peduli lagi terhadap harta yang diperoleh. Apakah halal atau haram? 14 abad lebih setelah Rasulullah menyatakan hadis ini, kita sedang menyaksikan sebuah kenyataan di mana orang sangat berani melakukan korupsi, penipuan, penggelembungan nilai proyek, pemerasan, penyuapan, pengoplosan BBM, produksi barang bajakan, dan sebagainya. Banyak orang yang menjadi korban, bahkan tak jarang orang mengatakan, mencari yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Rasulullah pernah bercerita tentang seorang yang sedang dalam perjalanan panjang. Rambutnya kusut, pakaiannya kotor. Ia berdoa sambil mengangkat tangan. Namun Rasulullah mengatakan, bagaimana doamu dapat dikabulkan jika makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal yang kau miliki didapat dari yang haram? Karena sesuatu yang haram menyebabkan ditolaknya doa dan ibadah. Kalau kaya harta, bisa bersedekah, berinfak lebih banyak dari orang yang kekayaannya sedikit, bisa berhaji, bisa bersedekah, berinfak lebih banyak, dan bisa mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, memberi peluang kerja bagi gelandangan dan pengemis. Apapun bisalah kita lakukan kalau uang kita banyak. Yang penting adalah halal. Yang keenam, tafaqquh fi al-din, semangat mempelajari agama. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengaji, mempelajari, dan mengamalkan ilmu-ilmu agama. Semakin belajar ilmu agama, maka hidup manusia akan terarah. Hanya dengan ilmu, amal manusia bernilai pahala. Semakin belajar, semakin cinta agama, semakin cinta Allah dan Rasulnya. Cinta yang menentramkan hatinya. Yang ketujuh, umur yang berkah. Semakin tua, semakin mulia. Semakin banyak kebaikan. Hidup yang diisi hanya untuk kebahagiaan lahiriah semata, hari tua akan diisi dengan kekecewaan, berangan-angan bahagia sementara tubuh semakin renta dan tidak sanggup mewujudkan angan-angan tersebut. Hidup yang digunakan untuk mempersiapkan bekal bertemu Allah, maka semakin tua, dia akan semakin bahagia. Bersikap optimis dan tidak ada ketakutan meninggalkan dunia yang fana ini. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18.26 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

Banyak orang bingung dengan perasaannya sendiri dan kadang tidak mengenali lagi siapa dirinya. Jangan-jangan bagi dirinya, lingkungan luar lebih jelas dibandingkan suara yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan Anda setiap hari berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi oleh ranjau-ranjau yang berbahaya. Ranjau-ranjau itu adalah lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang di sekitar kita kadang-kadang memberi pengaruh yang tidak saja menyembuhkan, tapi mungkin juga meninggalkan bekas keindahan atau luka yang menyakiti, atau bahkan mencemari kehidupan kita. Maka, doakanlah, karena dengan doa dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif. Mendoakan kebaikan dengan tulus, bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita, adalah obat ampuh untuk menghilangkan rasa sakit hati.

Kesuksesan kita ditentukan oleh ukuran pemikiran dan cita-cita kita. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak ada istilah orang kecil. Semua sama di mata Allah. Semua kita adalah khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, hasil yang kita capai bila kita berbuat kebaikan bukan di dunia ini saja. Setiap kebaikan kita akan tercipta satu buah di surga. Mungkin orang akan mengatakan kita sedang mengejar dunia. Tapi yakinkan di hati kita dengan benar, sesungguhnya mengejar dunia untuk meraih akhirat.

Mari kita renungkan, mengapa kadang-kadang kita gagal? Padahal mungkin kita sudah percaya dengan Allah, dengan Tuhan kita. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Boleh jadi kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah, namun amat sangat jarang melakukan kebaikan-kebaikan yang menuntun diri kita menuju kehendak Allah, menuju keinginannya. Atau, mengapa hidup kita juga sering begitu bermasalah? Biasanya, karena kita tidak mau mendengar bisikan yang ada di hati, menutup suara kebaikan yang ada di hati. Kita sering menutupi itu, menutupi cahaya kebaikan yang Allah berikan. Karena itu, bebaskanlah diri. Merdeka dari kemalasan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari hal-hal yang membuat kita tertutup dari semua keagungan Allah, semua kehendak Allah.

0: Yes, akhirnya datang juga pesenanku. Makasih ya Bang Ojo. Wah, enak banget nih.
1: Hei, baalah kamu ini berisik sekali ya.
0: Ini loh Kak, aku tuh beli makanan yang kekinian banget. Tuh, lihat. Ada steak daging, ada keju, ada salad, dan ada pancake juga. Enak.
1: Onde, adek akak, kalau caro kamu itu bantu Iko, maaf caronya makanan lokal tuh bisa maju, ha? Iko nan di Bali. Onde, mande, makanan lokal tuh harus awak dukung, dek. Bagaimanapun caronya untuk menjaga kelestariannya juo. Bek kok makanan-makanan enak sekelas rendang, panukui, lapek bugi, pangek pisang. Hah, kawan-kawannya nan lain tuh kok hilang? Ah, sudah tuh punah. Sianan kadisalahan, ha?
0: Betul juga ya, Kak. Mendingan tadi aku beli rendang aja. Rendang kan enak banget. Tapi Kak, ini makanan gimana jadinya ya? Kan udah dibeli.
1: Ah, siko. Untuk akak selah ya.
2: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Peringat dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri, pamit undur diri. Kesempatan edisi kali ini peringat hari Senin tanggal 22 Juli 2026. Sekaligus kita bergabung bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Strait Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kementerian, dan ini kami sudah ada cara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk diselesaikan kementerian ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Dimulis juga besar sekitar 2,4 triliun, dan magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, Jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidi pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fried meminta Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, Majelis Hakim.
10: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jamaah haji Indonesia yakni SUB116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jamaah haji gelombang kedua. Tugas PPH

0: segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas pekerjaan Kemenhan PPH Arab Saudi?
1: Jujur atau bahagia, Tom?
0: Tertekan. Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia, dan rasa haru, bangga, dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di tanah suci.
2: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Fusi Media Center Haji atau MCH 2026 yang memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Dan itu, hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci, dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Pro Media Center Haji Pro 3 dari Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
4: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal, dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
5: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diisi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
4: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatudarain. Aen.
6: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SI5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389

0: dan jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan, "Alhamdulillah, ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga."
1: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ambil kegiatan itu kalau
0: diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
4: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
5: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, di sini seperti ini, banyak dicari sama orang. Momennya pas. Baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya. Awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan buka. Karena buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
4: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
6: Di tahun ini
7: seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
4: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Padang malam ini.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
3: Kilau Pancasila.
5: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan malam hari ini. Tadi telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pendengar dimanapun Anda berada, Padang malam ini bersama saya Yudi Maswar hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 19.40 menit akan kami kumandangkan azan Isya untuk kota Padang dan sekitarnya. Pukul 20 kami hadirkan drama radio, dan pada pukul 20.15 hingga jelang pukul 21, hiburan dan informasi pilihan saya hadirkan menemani Anda semuanya. Kemudian dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, saya temani Anda semuanya dengan program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026. Dan dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, saya temani Anda semuanya dengan hiburan dan lagu-lagu pilihan khas Pro 1 RRI Padang. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya saya temani Anda dulu dengan lagu-lagu hiburan, pilihan, dan juga informasi-informasi menarik lainnya.

0: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air. Karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.
1: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya. Hari Selasa, 23 Juni 2026, Laga Grup J, Argentina versus Austria, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup I, Prancis versus Irak, pukul 04 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Brengar, saat ini pukul 19.39 menit waktu Indonesia Barat. Seperti kami informasikan tadi, waktu sholat isya hari ini pukul 19.40 menit waktu Indonesia Barat. Dan mendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

makna di balik akad nikah? Ketika janji tersebut diucapkan, maka di saat itu pula lah seorang pria menyatakan kesiapannya untuk menerima tanggung jawab atas istrinya.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Halo, Bu.
2: Iya, Nak.
1: Alhamdulillah, Bu. Aku dipromosikan menjadi kepala cabang di kota besar.
2: Alhamdulillah. Wah, bagus sekali, Nak.
1: Halo, Ibu. Akhirnya pengumuman beasiswa ke luar negeri sudah diumumkan dan aku lolos. Lusa aku berangkat ya, Bu.
2: Wah, selamat ya, Nak. Ibu bangga dengan keberhasilan kamu.
3: Halo, selamat siang, Ibu.
2: Iya, selamat siang, Pak.
3: Mohon maaf, kami dari kepolisian mau memberikan informasi bahwa anak Ibu bernama Zian kami tahan atas kepemilikan narkoba jenis sabu.
2: Apa? Tidak mungkin, Pak. Tidak.
4: Gak mau kan bikin orang tua sedih dan kecewa? Jauhi narkoba sekarang juga, biar hidup kamu bahagia. Keluarga hebat, sehat tanpa narkoba.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kilas Info. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Aduan masyarakat dalam program Halo RRI Padang terkait lambatnya tindak lanjut proposal bantuan warga kurang mampu di Sumatera Barat kembali mencuat. Hal demikian direspon oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat. Proposal bantuan tersebut diketahui telah diajukan ke Basnas Provinsi Sumatera Barat, namun hingga sekitar 3 bulan belum mendapatkan tindak lanjut. Kondisi ini kemudian dilaporkan ke program RRI Padang setelah upaya konfirmasi tidak membuahkan hasil. Menanggapi hal itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat Adel Wahidi mengatakan, Basnas merupakan penyelenggara layanan publik yang wajib memenuhi standar pelayanan. Ia menyebut, setiap permohonan masyarakat harus memiliki kepastian waktu, mekanisme, dan kejelasan proses tindak lanjut. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidi Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini.

0: sepi seperti biasa. Harusnya malam seperti ini kita bisa saling bercerita, tapi yang ada hanya suara jam dinding dan ibu yang sedang membuat adonan kue. Kapan ya suasana ini berubah, Tuhan? Seolah hanya kami berdua saja yang tinggal di rumah ini.
1: Kamu belum tidur, Kak? Masih belajar? Ini Mama bawakan susu supaya tidur kamu nyenyak dan besok pagi pergi sekolah dengan semangat.
0: Ma, aku bukan anak kecil lagi. Aku gak butuh susu, tapi aku butuh ayah.
1: Raka, kamu pikir selama ini hanya kamu saja yang butuh ayah? Dan kamu tahu, Mama capek selalu harus punya alasan jika ada yang tanya tentang keberadaan ayahmu. Tapi hidup kita harus tetap berjalan. Tidak hanya harus menunggu ayahmu. Kebutuhan kita lebih penting. Pendidikan kamu gak bisa menunggu. Harus tetap jalan. Kamu ngerti, Raka?
0: Jalan kemana? Kita gak pernah jalan, Ma. Kita cuma lari dari kenyataan. Ayah ninggalin kita. Itu kenyataannya.
1: Iya. Ayah kamu ninggalin kita. Tapi kamu lihat, Mama berusaha untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan kita, termasuk membeli kebutuhan sekolahmu selama ini. Mama minta, tolong jangan memperburuk keadaan Raka. Jangan buat Mama jadi sedih. Bantulah dan ringankan Mama untuk melewati masa sulit ini dengan tidak menyalahkan keadaan. Itu saja.

0: Raka, Bapak dengar kamu berantem lagi kemarin ya. Bisa kamu ceritakan ke Bapak ada apa?
1: Cerita untuk apa, Pak?
2: Pak, nanti ujungnya paling Bapak bilang, sabar ya, semua ada jalan keluarnya.
0: Capek, Pak. Iya, Bapak tahu kamu punya masalah. Tapi berkelahi melampiaskan amarahmu dengan orang yang tidak tahu apa-apa, apakah itu fair? Justru kamu yang harus bisa mencari seseorang yang kamu anggap tepat untuk berbagi cerita, Raka, agar permasalahan yang kamu hadapi tidak menjadi bara di hati.
2: Saya gak butuh simpati, Pak. Saya cuma capek dengan hidup saya. Semua orang menganggap saya kuat, padahal saya remuk.
0: Maaf, Raka. Kalau Bapak boleh sedikit bertanya, kamu tidak puas dengan siapa? Ibumu? Atau ayahmu?
2: Aku benci dengan ayahku, Pak. Tapi aku bingung, gimana mungkin seseorang yang hampir gak pernah ada bisa ninggalkan luka sedalam ini? Bukankah seorang ayah harus selalu hadir dan siap melindungi serta harus menjadi panutan? Sekarang justru aku tidak yakin kalau aku pernah punya ayah. Yang aku punya cuma nama di akta lahir.
0: Kamu boleh marah, sedih, kecewa, tetapi jangan biarkan kekecewaan itu merusak kamu. Cobalah tepis kekecewaan itu, salurkan pada hal-hal yang baik, dan kamu juga dapat mencari sosok lain yang bisa dijadikan panutan.
2: Tidak semudah itu, Pak. Selama ini saya berusaha untuk mengabaikan keberadaannya agar tidak membuat sedih mama saya. Tapi kenapa rasa itu selalu mengikuti setiap langkahku seperti hantu?
0: Raka, setiap orang punya masa sulitnya tersendiri. Tetapi bukan berarti masa sulit itu akan bertahan selamanya. Bapak ada di sini, siap untuk bantu kamu bangkit pelan-pelan.

0: krim coklat, obat dari segala krisis emosional.
1: Aku bukan anak kecil, sis. Es krim gak bakalan bisa gantiin ayah yang pergi.
0: Iya, tapi dia kan bisa bikin kamu senyum, dan itu permulaan. Kamu tahu, Kak, aku juga fatherless loh. Papaku pergi pas aku umur 10 tahun. Tapi, mamaku selalu bilang, kehilangan itu bukan alasan untuk menghilangkan diri sendiri.
1: Jadi, kamu gak marah?
0: Marah. Frustasi juga wajar, kan? Bayangin, anak usia 10 tahun lagi manja-manjanya dengan sosok papa. Tiap hari libur, selalu jalan-jalan ke mall, ke kebun binatang, dan ke tempat indah lainnya. Dan kalau tidur tuh selalu dipeluk. Kamu tahu, pelukannya masih terasa sampai sekarang. Walau wujudnya ya nggak ada, tapi tiba-tiba wush, sosok itu hilang. Bukan sehari atau dua hari, tapi selamanya. Bukan karena takdir dari Tuhan, tapi karena keegoisan. Sedih dan nyesek rasanya. Tapi aku gak mau sedih dan kecewa terus. Justru aku menjadikannya semangat. Aku mau buktikan aku bisa jadi hebat walau tanpa dia.
1: Maaf ya, Siska, aku sudah buka luka lamamu. Ternyata kita senasib. Dan setelah mendengar cerita kamu, aku jadi malu. Ternyata aku gak sekuat kamu, Siska. Sekarang aku seperti punya energi baru. Aku siap melangkah lebih jauh dan lebih kuat. Tos dulu dong kita.

0: Kamu nulis surat untuk siapa, Raka?
1: Buat ayah, Ma. Tapi bukan untuk dikirim, buat aku sendiri. Biar aku bisa berhenti menahan semuanya. Ma.
0: Ya?
1: Maaf ya kalau selama ini Raka suka buat Mama kecewa. Raka belum bisa buat Mama bangga. Tapi Raka janji.
0: Benar.
1: Ma, Raka bakal berusaha untuk jadi yang Mama mau. Seperti untaian doa yang selalu Mama panjatkan.
0: Alhamdulillah, Mama percaya kamu anak yang kuat, Raka. Tapi kamu juga harus yakin, apapun keadaan kamu, Mama selalu ada di sampingmu.
1: Makasih ya, Ma.
0: Sama-sama, Raka.
1: Selalu doakan Raka.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai

0: provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Dek,
2: iya, Ma.
1: Ulangan matematika kemarin gimana? Lancar nggak? Nilainya berapa, Dek?
2: Lancar kok, Ma. Cuma dapat setengah, Ma.
1: Hah? Setengah?
2: Tapi tenang, Ma. Nilai kesenian adek paling tinggi loh di sekolah.
1: Aduh, Dek. Apa sih yang bisa dibanggain dari nilai kesenian? Lihat tuh, anak Bu Andin. Nilai matematikanya itu dapat 97. Kamu sih nggak belajar. Kerjanya main terus, main inilah, itulah, gadget.
2: Kok nggak semua anak punya bakat yang sama? Mama.
1: Apa?
2: Baju yang ada yang minta jahitkan sama mama kemarin udah kelar belum?
1: Ya, mama kan nggak bisa jahit, Dek. Ya udah mama antar dong ke tukang jahit.
2: Iya, mama padahal Bu Andin jago jahit. Hebat banget deh Bu Andin.
1: Hah? Kok?
3: Hargai bakatnya, bantu tumbuh kembang mereka.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang mendengar, selamat malam. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di malam hari ini. Dan pendengar, saya informasikan nanti pada pukul 21 hingga pukul 23, Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026 kembali ke ruang dengar Anda semuanya untuk menemani Anda semua, mendengarkan lagu-lagu pilihan dan juga berbagi cerita tentang sepak bola dan juga Piala Dunia 2026 pastinya ya. Dan Anda bisa bergabung nanti bersama saya hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya masih temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda semua untuk kesempatan malam hari ini. Saya beralih ke lagu dari Ari Lasso dengan judul lagunya Cinta Adalah Misteri.

0: tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.
1: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
4: Baca info perubahan iklim dulu ah. Ada tugas nih.
5: Oh, ini aku ada infonya nih.
4: Wah, bagus nih infonya.
5: Jangan hanya baca. Yang penting kita waspada dan usahakan kegiatan kita tidak membuat perubahan iklim jadi lebih buruk.
4: Iya sih. Salah satunya di sini katanya kita harus hemat listrik.
5: Bener tuh.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Selasa 23 Juni 2026, Laga Grup J Argentina versus Austria pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup I Prancis versus Irak pukul 4 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya, iya, Mak. Pusing deh kalau gini.
1: Kenapa sih? Uring-uringan aja dia telepon Mak sendiri.
0: Ya iyalah, minta duit doang diomelin.
1: Kamu juga sih, belum juga bulan baru, udah minta transferan.
0: Yee, kamu kan tahu, nongkrong di kafe itu gak murah. Terus, aku juga harus shopping, belum lagi beli paket data buat online anywhere anytime.
1: Ya elah, kamu itu hedon banget sih, gak takut melarat apa?
0: Heleh, sewot aja kamu, modal-modal aku juga.
1: Terus hutang yang kemarin gimana?
2: Hidup hedon sih boleh-boleh aja, asalkan sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai hedonisme justru mengorbankan masa depan.
3: Pada zaman dulu, bangsa-bangsa asing datang ke Nusantara untuk berdagang. Selain membawa barang dagangan, mereka pun juga membawa kata-kata baru. Misalnya, kata kemeja. Dulu Belanda memanggilnya hemd, tapi karena kita bicara lebih lambat, jadinya kemeja. Lalu kata bihun berasal dari bahasa Hokkien, bihun, karena pedagang Tionghoa membawa makanan ini ke Indonesia. Uniknya, kadang mereka juga membuat kata baru dari campuran bahasa. Seperti kata gudang berasal dari campuran bahasa Belanda guderen atau barang, dan bahasa Melayu gudang, tempat simpan.
4: Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kilas Info.
5: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam mendengar. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Padang, Desi Febrianti, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan telah menyiapkan berbagai metode pendataan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Salah satu metode mutakhir yang dipersiapkan yakni metode Computer Assisted Personal Interviewing atau CAPI untuk menekan potensi kesalahan input data selama proses pendataan langsung kepada pelaku usaha. Desi menjelaskan dengan sistem itu, potensi kesalahan akibat proses entry ulang setelah pencacahan dapat ditekan, termasuk kesalahan non-sampling yang berpeluang muncul saat pendataan masih menggunakan formulir kertas. Meski demikian, menurutnya, pendataan melalui formulir kertas masih dilakukan sebab masih banyaknya permintaan khusus dari responden saat petugas mengunjungi rumah warga. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut ke Ruang Rindu Pesta Bola 2026.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 2026. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Hey, bersiaplah.
1: Saatnya kita ikuti program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar selamat malam. Apa kabar Anda di malam hari ini? Kita jumpa lagi di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026. Saya Yudi Maswar akan menemani Anda semuanya untuk berbincang dan juga tentunya menghadirkan lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda semuanya untuk malam hari ini. Hari ini hari Senin. Berarti lagu-lagu kita adalah lagu-lagu mancanegara tahun 80-an sampai tahun 90-an ya. Nah, ngomong-ngomong soal Piala Dunia, pertandingan hari ini, hari Senin ya,

telah berlangsung 3 pertandingan hari Senin ini. Mulai dari jam 2 dini hari tadi, kemudian jam 5 dan jam 8 pagi. Jam 2 dini hari yang disiarkan langsung oleh Pro Satria RRI Padang itu pertandingan penyisihan dari grup G antara Belgia melawan Iran, dan hasilnya Iran berhasil menahan Belgia. Mungkin bagi yang menonton di TVRI ataupun juga mendengarkan di Pro 1 bisa merasakan keseruan pertandingan antara Belgia melawan Iran ini ya. Dan Iran mampu menahan imbang Belgia. Pertandingan kedua ada Uruguay melawan Tanjung Verde yang hasilnya juga imbang. Tidak disangka Tanjung Verde yang pada pertemuan sebelumnya juga menahan imbang Espanyol tanpa gol, Uruguay juga ditahan imbang dengan skor 2-2. Tanjung Verde kayaknya jadi kuda hitam yang sangat mengancam di Piala Dunia 2026 ini ya. Halo, selamat malam Botak Sport. Oke Botak Sport, apa kabar malam hari ini? Ada juga Mas Theodore Yudhistira di Magelang, selamat malam. Dan pertandingan ketiga hari ini, hari Senin. Halo Agi juga, selamat malam. Antara Selandia Baru melawan Mesir, dan Mesir menunjukkan kualitasnya dengan mengalahkan Selandia Baru dengan skor 3-1. Untuk besok, hari Selasa 23 Juni, saya mau informasikan dulu untuk Anda. Untuk jadwalnya sendiri ada 4 pertandingan, tapi yang akan disiarkan di Pro 1 RRI Padang ada 2 pertandingan. Yang pertama adalah Argentina melawan Austria. Ini menarik. Argentina, sang juara bertahan, akan menghadapi Austria. Kemudian pertandingan kedua di grup I ada Prancis melawan Irak. Oke, saya akan undang Anda untuk bergabung di malam hari ini. Kita ngobrol di ruang rindu, ngobrolin bola pastinya. Mungkin Anda punya prediksi, Anda punya komentar terkait hasil-hasil pertandingan yang sudah berlangsung. Tapi sebelum saya terima Anda, saya mau sharing informasi berikut ini dulu ya. Nah, Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menghadirkan banyak kejutan besar lewat salah satunya banyaknya gol bunuh diri yang terjadi. Ya kan? Jadi berdasarkan data statistik resmi dari FIFA hingga hari ini 22 Juni 2026, fenomena aneh ini sukses mengocok ulang prediksi para pengamat. Nah, hingga hari ini mulai dari penyelenggaraan hari pertama, jadi berarti sudah 10 hari ya, sudah tercatat ada 8 gol bunuh diri tercipta. Skenario buruk ini berawal pada laga pembuka grup A saat Amerika Serikat melumat Paraguay dengan skor telak 4-1. Pada menit ke-7, gelandang Paraguay Damian Bobadilla. Halo Ai, selamat malam. Memicu petaka lewat antisipasi keliru yang berujung gol bunuh diri. Selamat malam juga Muhammad Jono, Mas Theodore Yudhistira, selamat malam. Kemudian gol bunuh diri berikutnya berlanjut ketika Swiss menahan imbang Qatar dengan skor 1-1 di Stadion Hard Rock. Bek Swiss Miro Muheim melakukan kesalahan fatal pada menit ke-94 yang membuyarkan kemenangan timnya di depan mata. Sayang sekali ya, di menit ke-94 loh. Gol bunuh diri berikutnya di tim nasional Belgia juga memetik keuntungan besar saat berhasil melawan Mesir. Pemain bertahan Mesir Mohamed Hani salah mengantisipasi tekanan dari Romelu Lukaku. Halo Roy Aja Official. Sehingga bola justru masuk ke gawang sendiri. Berikutnya, nasib sial yang juga bisa dikatakan langka ya, menimpa striker Irak Ayman Hussein
saat timnya digulung Norwegia dengan skor akhir 1-4. Uniknya, ia mengukir sejarah karena mencetak gol untuk negaranya sekaligus melakukan gol bunuh diri pada laga tersebut. Berikutnya ada pertandingan antara Austria yang menumbangkan Yordania dengan keunggulan meyakinkan 3-1. Nah, bek Yordania Yazan Al-Arab memecah konsentrasi timnya setelah tidak sengaja membelokkan bola ke dalam gawang sendiri. Gol bunuh diri berikutnya ada di pesta gol Kanada saat menghancurkan Qatar 6-0. Mohamed Manai dari Qatar salah mengarahkan bola halawan yang justru memperparah penderitaan Qatar di tengah dominasi total sang lawan pada saat itu. Berikutnya, catatan unik kembali tercipta saat Amerika Serikat membungkam Australia 2 gol tanpa balas pada pertandingan krusial grup C. Bek Australia Cameron Burgess mencetak gol bunuh diri yang membuat Amerika Serikat beruntung dalam 2 laga beruntun, ya. Dan rentetan malam kelam para pemain bertahan ditutup oleh aksi tidak sengaja dari bek andalan Arab Saudi Hasan Al-Tambakti saat melawan Spanyol. Sentuhan buruknya membuat Spanyol menang telak 4-0 sekaligus mengukuhkan gol bunuh diri yang ke-8 sepanjang turnamen ini. Nah, faktanya lagi pendengar, menurut laporan resmi dari Opta Sport, tren negatif ini hampir menyamai rekor 12 gol bunuh diri Piala Dunia 2018. Dan turnamen ini masih panjang. Akankah ada lagi gol-gol bunuh diri yang akan tercipta dan menambah catatan dari 8 gol bunuh diri yang terjadi, yang sudah tercatat ini? Informasi lebih lengkap bisa Anda baca di rri.co.id, ya. Di TikTok ada Roy

Dan lagu-lagu kita malam hari ini adalah lagu-lagu mancanegara tahun 80-an sampai tahun 90-an ya. Oke, nanti saya juga akan singgung sedikit review pertandingan antara yang akan digelar antara Argentina melawan Austria.

Nah, untuk klasemen sementara selamat malam juga buat Sufmi di malam hari ini, apa kabar? Untuk grup A, Meksiko memimpin dengan 6 poin. Di bawahnya ada Korea Selatan dengan 3 poin. Ceko dan Afrika Selatan masih sama-sama 1 poin. Di grup B, Kanada dan Swiss sama 4 poin dan Bosnia Qatar di 1 poin. Grup C, Brasil dan Maroko ada di peringkat 1 dan 2 dengan masing-masing mengantungi 4 poin, sementara Skotlandia mengantungi 3 poin dan Haiti masih belum mendapatkan poin. Sementara di grup D, Amerika Serikat jumawa dengan 6 poinnya dan Australia Paraguay berbagi poin, ada 3 poin masing-masing dan Turki belum mendapatkan poin sama sekali. Untuk di grup E ada Jerman dengan 6 poin, kemudian Pantai Gading 3 poin, Ekuador dan Curaçao masing-masing 1 poin. Kemudian Belanda dan Jepang sama-sama mendapatkan 4 poin, Swedia 3 poin dan Tunisia masih belum mendapatkan poin. Untuk Mesir memimpin di grup G tidak disangka dengan 4 poin, kemudian di bawahnya ada Iran yang kalah agregat gol dari Belgia dengan mendapatkan masing-masing 2 poin dan Selandia Baru di posisi 4 dengan 1 poin. Lalu Spanyol unggul memimpin di grup H dengan 4 poin, kemudian Uruguay Tanjung Verde masing-masing 2 poin, sementara Arab Saudi 1 poin. Itulah beberapa pertandingan yang sudah dijalani dan sudah 2 match day yang dilakoni. Dari hasil tadi bisa terlihat sudah ada sekitar 3 tim ya yang bisa dipastikan sudah berada di babak 32 besar. Ada Meksiko, Amerika Serikat, tuan rumah, dan juga Jerman.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saya akan buka line interaktifnya di kesempatan malam hari ini. Jika ada yang ingin bergabung, ingin ngobrol di Pesta Bola 2026 dalam Ruang Rindu. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Hanafi di Rimbo Datar, Bang Yudi.
0: Hanafi di Rimbo Datar. Oke deh, apa kabar?
1: Baik, sehat, alhamdulillah. Bang Yudi, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Dan untuk ini yang menang, ini pertandingannya yang disiarkan di radio 2. Ada pertandingan yang lain lagi?
0: Apa?
1: Pertandingan yang tidak disiarkan, tapi disiarkan di televisi gitu.
0: Ya kan belum saya sebut.
1: Ya, belum saya sebut.

0: Sabar
1: ya,
0: dong.
1: Ya siap Argentina tanding sama Austria. Jadi Argentina aja saya menangkan dulu untuk pertandingan ini. Ini udah poin 3, dapat skor 3 dari Lionel Messi gitu. Terus untuk jagoan untuk yang menang berikutnya tuh, yang menang tuh Irak bertanding ditantang sama Prancis gitu.
0: Yang menang Irak.
1: Irak.
0: Oke, okay. Yang menang Irak. Yeah. Kenapa yeah. Yang menang Irak?
1: Ini karena Irak ingin apa mencoba memberi kejutan yang spesial gitu. Ya dengan ya itulah menang-menang aja, memenangkan aja. Yang penting saya jagokan negara-negara yang pantangan nanti. Ya gitulah, yang penting jagokan Irak aja.
0: Menjagokan Irak, oke.
1: Okay. Ya.
0: Oke deh.
1: Yang komentarnya tadi itu pertandingannya Messi, pertandingan tadi Spanyol nanti simak di radio tadi mal dini hari ini, Spanyolnya udah memberikan yang terbaik, 4 itu 3 gol dan 1 gol bunuh diri dari Afrodi. Ini saja sama kalau untuk Mesir, ini siapa yang cetak gol 3-1 Bang Yudi?
0: Ya, kenapa?
1: Untuk Mesir, siapa yang mencetak gol selain Mohamed Salah?
0: Ada Mustafa Zico sama Trezeguet.
1: Trezeguet, itu aja saya baru tahu Bang Yudi.
0: Baru tahu? Kenapa baru tahu? Nggak dengar ya?
1: Maksudnya belum dapat informasi, belum buka internet atau apa
0: ya. Tapi itu tadi mau masalah tahu yang mengumumkan.
1: Ya, masalah tahu. Tapi kalau untuk dua yang lainnya tuh saya belum kenal karena kurang kenal di itu timnas Mesir Bang Edi.
0: Oh ya, kenalan dulu lah.
1: Ya nanti di pertandingan terakhir Mesir berhadapan dengan Iran gitu. Saya tetap ini dukung Mesir, Argentina sama ini yang di grup L Kroasia gitu.
0: Oke deh. Oke.
1: Okay. Tim jagoannya itu aja.
0: Boleh,
1: saya
0: boleh.
1: Mau pilih. Saya mau request lagunya ini, Don't Cry For Me Argentina dari Madonna.
0: Madonna, Don't Cry For Me Argentina.
1: Ya.
0: Yeah. Oke, okay, boleh.
1: Ya, yeah, salam pertama buat Bang Yudi. Semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat Bang Teddy, Uncle Gazi, Kahma, Kak Mary, Bu Irzanum, buat Bang Hendra, buat Bang Didi Sira, buat semua pendukung Argentina. Ini perpisahan, tapi ini saya kirimkan lagunya supaya bisa jangan bersedih hati kalau udah ini berangkat Messi gitu keluar dari timnas Argentina. Itu aja.
0: Oke deh.
1: Ya, itu aja. Terima baik. Kasih Bang Yudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam kembali untuk Hanafi ya.

Oke, kembali di line telepon 0751812878. Hari ini akan bertanding ada Argentina melawan Austria, terus juga ada Perancis melawan Irak. Kemudian ditayangkan oleh Pro 1 RRI Padang, disiarkan ya. Kemudian yang tidak disiarkan, pertandingan untuk hari Selasa besok ada Jordania melawan Aljazair dan Norwegia melawan Senegal. Oke, dua sengit antara sang juara bertahan Argentina melawan Austria akan berlangsung di Dallas Stadium di Arlington, negara bagian Texas. Saat ini kedua tim sama-sama mengoleksi 3 poin. Dan pemenang dari pertandingan ini dipastikan akan mengamankan tiket menuju babak 32 besar. Masih mengamankan ya. Nah, untuk historis head to head-nya kedua tim terbilang cukup berimbang dari 3 pertemuan masa lalu di ajang uji coba. Tapi di Piala Dunia antara Argentina dan juga Austria belum pernah bertemu sama sekali. Di laga persahabatan tahun 1966, Austria menang 1-0 terhadap Argentina. Kemudian pertandingan persahabatan tahun 1980, Austria kalah dari Argentina dengan skor 1-5. Dan tahun 90, pertemuan terakhir, yaitu skornya imbang 1-1.

0: Argentina pada laga pertama menang meyakinkan 3-0 atas Aljazair. Sang kapten Lionel Messi langsung tancap gas lewat torehan hat-trick di laga pembuka. Dan Messi saat ini telah menyamai rekor 16 gol Piala Dunia milik Miroslav Klose dari Jerman. Halo, selamat malam Bob. Satu gol tambahan ke gawang Austria akan resmi menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah turnamen ini. Kita nantikan saja nanti ya. Sementara Austria pada laga pertama menang impresif 3-1 atas Jordania. Tim ini sangat solid di bawah arahan pelatih Ralf Rangnick, mencatatkan 4 kemenangan dan 1 hasil imbang dari 5 laga terakhir. Austria ini kembali ke panggung Piala Dunia setelah absen selama 28 tahun dan langsung membuktikan diri bukan sekadar pelengkap. Mengandalkan permainan fisik yang terorganisir dan kolektivitas tim, mereka siap menjegal dominasi lini serang dari Albi Celeste. Oke, saya pengen tahu nih gimana pandangan Anda semuanya terkait pertandingan yang akan berlangsung antara Argentina dan Austria malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam kembali Bang Ye. Ini Bang Techan ya Bang Ye.
0: Bang Techan,
1: okay. Akan selalu hadir ini selama Piala Dunia Bang Ye, tenang Bang Ye.
0: Mantap, itu yang benar-benar ya, sejati. Halo?
1: Ya?
0: Ya, kok diam Bang Te ini?
1: Enggak, ini kayak jaringan sih. Kayak apa? Jelas suara Bang Techan di sana Bang Ye?
0: Jelas, suaranya jelas.
1: Oh, ada gangguan sedikit-sedikit nih Bang Ye, nggak apa-apa lah.
0: Oh, nggak apa-apa.
1: Ya, di atas ya aja lah. Omongannya nggak putus ya gitu ya. Iya, jadi ini mau nanya ke Bang Ye ini.
0: Apa itu?
1: Piala Dunia ini ada yang juara 2 kali, artinya maksudnya tahun ini juara, 4 tahun lagi dia juara gitu kan, berarti berurutan ya. Ya itu yang dipegang itu baru cuma 2 negara yang bisa kayak gitu, yang juaranya berurutan gitu loh. Kalau nggak salah Brazil 1, yang satu lagi ini Bang Techan nggak tahu. Mohon dari Bang Ye deh, Prancis kah, Itali kah, apa Jerman kah gitu loh. Udah ada 2 negara yang juara tahun ini dengan 4 tahun itu gitu loh. Jadi Argentina misinya ada kesana dulu Bang Ye. Dia pingin menyamai rekor Brazil sama siapa ya?
0: Gitu.
1: Kalau Bang Ye sebentar ini ketemunya. Entah Itali, entah Prancis, apa Jerman.
0: Tapi Bang Techan udah tahu jawabannya sebenarnya?
1: Enggak. Oh, yang tahunya cuman Brazil.
0: Oh, Brazil.
1: Iya, dia ininya 2 negara yang bisa kayak gitu. Jadi Argentina mau yang kayak gitu juga tahun ini gitu. Gitu. Jadi juara tahun ini 4 tahunnya dia juara lagi gitu.
0: Gitu.
1: Nah, enggak semua negara yang bisa kayak gitu. Yang ada cuman Brazil sama ada Eropa. Eropanya siapa Bang Ye? Italika.
0: Jadi Brazil juara pada tahun 1958 di Swedia, kemudian di tahun berikutnya langsung juga juara di Chili tahun 1962.
1: Iya yang kayak gitu. Ya itu yang Brazil ya. Yang Eropa siapa Bang Ye?
0: Yang satu lagi yang menyamai Brazil itu adalah juara pada tahun 1934 yang diselenggarakan di Italia, kemudian di tahun 1938 di Prancis, itu negaranya Italia.
1: Italia ya kayak gitu. Jadi ini Argentina ada ujungnya ke sana juga nih, pingin menyamai 2 negara itu gitu. Juara berturut-turut Italia ya. Italia ya yang Eropanya ya Bang Ye ya.
0: Iya betul.
1: Iya, aduh kasihan Italia ya, punya rekor tapi enggak lolos. Itu sayangnya. Ya kan rekornya tuh bagus, enggak cuman Brazil yang bisa mencapai kayak gitu. Setelah itu baru Italia yang mencapainya lagi. Ya,
0: kalau sekarang berhasil Argentina, juara tahun ini berarti 6 kali berturut-turut, 6 kali Piala Dunia dia.
1: Siapa abang ya?
0: Kalau Brazil juara tahun ini berarti Brazil sudah juara 6 kali.
1: Oh, kalau Brazil juara tahun ini gitu.
0: Iya.
1: 6 kali. Oh iya. Iya, betul. Yang paling terbanyak.
0: Iya, yang terbanyak.
1: Sekarang aja dia udah 5. Sekarang aja dia udah 5. Orang 4 baru Bang Ye.
0: Ya, makanya kalau Brazil yang juara tahun ini mereka 6 kali ya, juara.
1: 6 kali, makin tinggi rekornya lagi Bang Ye.
0: Iya.
1: Orang kayaknya berpacu rekor aja sih.
0: Oh iya.
1: Gitu loh. Artinya main bagus juga, cari kemenangan juga, rekor dia kulik-kulik ya gak seketek Bang Ye, mana tahu kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kayak gitu. Itulah Messi dari Argentina.
0: Oh, gitu, gitu kan. Yeah.
1: Iya. Itulah. Jadi kalau seandainya nanti Perancis lawannya Irak ya.
0: Mm-hmm.
1: Wah, ini udah jelas Les Blue ini Bang Ye.
0: Les Blue.
1: Les
0: Blue.
1: Ya, pikiran Bang Techan ini Argentina, Austria, Prancis, Irak ini kayaknya hujan gol deh.
0: Oh, hujan gol.
1: Dua ya. Partai ini, ya. Artinya golnya nggak sedikit, bisa jadi kayak Spanyol semalam 3-0, 4-0, atau 3-1, atau 4-1 gitu. Kayaknya hujan gol deh.
0: Okay.
1: Karena yang ditantang Irak sama Austria ini, wah nggak nemu kenapa dan hebat. Dan apa sih mana guru sepak bola sih mamangnya. Nah. Kalau yang lawan go Brazil lah jaleh situ mah. Tak perlu Argentina istilahnya yang ini ya, yang ditakuti di dunia lah ya, dua tim Amerika Latin ini Bang Ye. Hati-hati Irak dan Austria ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau enggak ini banjir gol ini dua partai ini gitu loh.
0: Banjir gol.
1: Ya, itu yang main dua lagi yang enggak disiarkan Pro 1, Norwegia lawan
0: apa Bang Norwegia ya? Senegal.
1: Nah, oh ini udah menang aja nih. Norway sedang lagi gacor-gacornya ini Bang. Ya, yakin Bang Techan kalau ini Norwegia yang menang. Tapi kayak menang telak, itu nggak tahu juga ya.
0: Oh, nggak tahu juga ya.
1: Nggak tahu juga karena Senegal kan wakil Afrika. Itu bahaya juga tuh. Udah biasa tampil juga gitu. Terus yang terakhirnya apa main Bang Ye?
0: Yang terakhir ada Jordania ya. Aljazair.
1: Ini partai apa ini? Boleh dibilang ini partai pesakitan juga bisa sih.
0: Partai pesakitan, kenapa?
1: Iya pesakitan kan beliau ini udah kalah Bang Ye. Nah iya itu kan. Tapi kalau diambil head to head antara Jordania kan pendatang baru Bang Ye. Baru pertama kali ikut Piala Dunia sejak negaranya ada gitu ya. Nah, Aljazair ini berat juga itu waktu lawan Argentina. Bang Tecandihan ini bisa juga sih mengimbangi Yordania nanti gitu loh. Jadi pegangnya ini deh, Aljazair.
0: Aljazair.
1: Ya, jadi pertama Argentina, kedua Prancis, ketiga Norwegia, keempat Aljazair. Itu tim yang menang. Menurut peramal Bang Taichan. Wih,
0: peramal Bang Taichan.
1: Iya, nah, kemarin ada juga soal yang prediksi, betul.
0: Soal prediksi sebelumnya.
1: Oh, yang sebelumnya itu dua tepat, dua enggak.
0: Dua tepat, dua enggak. Yang mana yang tepat?
1: Iya, Spanyol sama Mesir.
0: Spanyol sama Mesir.
1: Iya, waktu Belgia lawan itu yang Bang Taichan bilang menang Belgia, nyatanya imbang. 0-0 ya Bang Ye?
0: Ya.
1: Nah, terus itu satu lagi Uruguay. Enggak tahunya 2-2 gitu. Jadi artinya 2 betul 2 salah gitu loh.
0: 2 betul 2 salah.
1: Iya. Iya. Jadi mulai belajar ini ya, jadi peramal sih Bang Ye.
0: Ya
1: mana tahu kan, mana tahu. Nanti kalau udah habis Piala Dunia ya udah kita kembali ke biasa aja lagi Bang Ye. Ini kan buat seru-seruan aja sih.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Seru-seruan aja.
1: Iya. Tapi itu tadi informasi udah banyak banget loh Bang Ye kasih informasi tadi kan. Wah, itu udah terlalu lengkap banget Bang Ye.
0: Apa
1: informasinya
0: itu?
1: Gitu ya.
0: informasi.
1: Ya, informasi klasemen gitu ya kan, ini yang menang, yang udah pasti lolos. Kok tiga negara pasti lolos, Bang Ye? Memang beliau tuh udah punya poin 6 gitu?
0: 6?
1: Oh, ya kalau lah udah poin 6 tuh udah dipastikan lolos. Arane apa nanya lolos juga baru itu mah.
0: Iya.
1: Nomor tiga terbaiknya bekunya lolos juga baru itu. Itu makanya udah dipastikan. Jadi tiga negara itu baru, Bang Ye.
0: Iya, baru tiga negara.
1: Nah, ini bikin gadang hati Bang Ye ini.
0: Kenapa gitu?
1: Jerman dong. Oh, udah lupa. Jerman kan udah lolos juga, Bang Ye. Nanti ini Bang Tecan mungkin dapat kabar berita yang bagus kayaknya pagi nanti ini. Mau tahu kabar bagusnya?
0: Apa kabar bagusnya? Argentina.
1: Argentina sama Prancis menyusul Meksiko, Amerika Serikat dan Jerman.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu kabar bagusnya nanti itu. Baik. Jadi udah ada sekitar 5 atau 6 tim dan udah pasti lolos gitulah. Itulah kira-kira.
0: Oke. Okay.
1: Jadi Bang Ye senang Jerman lolos, Bang Tecannya belum senang. Nanti paginya. nanti paginya baru nampak senangnya nanti. Okay. Kita bahas ini nanti pagi.
0: Oke, okay.
1: Ya, abis Argentina itu favorit, Prancis juga favorit, makanya semangat berapi-api gitu kalau buat membahas yang dua ini.
0: Ah, oh, gitu.
1: Ah, ini satu lagi yang Bang Tecan bahas semua. Ini kutukan ini, kutukan. Jadi istilahnya, ya itu orang ini di bola-bola ini istilahnya kayak kutukan.
0: Apa itu?
1: Sampai sekarang belum pecah itu kutukan.
0: Apa?
1: Pemain terbaik di istilahnya Ballon d'Or. Ballon d'Or ya. Siapa yang mendapat Ballon d'Or? Negaranya enggak pernah juara. Mulai tahun 1957 sampai saat sekarang. Jadi di tahun itu misalnya Messi dapat Ballon d'Or, Argentina enggak juara.
0: Oh iya
1: ya. Ah, ini kalau dapat kutukan ini pecah. Jadi yang Ballon d'Or kemarin kan Ousmane Dembele Prancis. Kalau dilihat kutukan berarti Prancis enggak bakalan juara. Kalau kutukan itu berjalan, Prancis enggak juara, Bang Ye. Okay. Ini sejak tahun 1957 ini, udah berapa puluh tahun ini. Nah, apakah kutukan itu lepas apa enggak? Kita lihat aja. Jadi kalau berlatar belakang dari kutukan, Prancis enggak juara. Karena pemain terbaiknya Ousmane Dembele. Nah, bayangin aja 57. Berarti udah berapa tahun itu sampai sekarang.
0: Iya.
1: Nah, itu jadi di satu sisi itu Bang Tecannya agak sedikit lah ya. Takutnya kutukan ini berlanjut, jadi secara otomatis ya Prancis enggak bakalan juara tahun ini. Kalau kutukannya berjalan. Ini kan kutukan ya. Jadi kita enggak tahu ya. Nah, kalau enggak juara Prancis enggak apa-apa sih, yang penting Argentinanya naik sesuai misinya Argentina menyamai rekor Brazil dan Italia. Dua kali berturut-turut juara. Nah ya. Tapi kalau masalah top scorer Piala Dunia, kayaknya Mbappe sih yang bakalan ngambil, Bang Ye. Ya, Mbappe kan udah 14 sampai sekarang. Messi 16.
0: Kalau Bang Tecan tadi bilang kalau misalnya pemenang Ballon d'Or-nya itu ikut Piala Dunia, negaranya nggak bakal
1: menang. Ikut Piala. Iya, betul. Ada ikut kok, Piala Dunia.
0: Ada kok yang enggak.
1: Siapa?
0: Tahun 1990, Ballon d'Or itu Lothar Matthäus.
1: Jerman juara.
0: Yang juara Piala Dunia, Jerman.
1: Berarti udah kena itu. Artinya udah kena, berarti informasi dari orang salah, Bang Tecan pun salah juga kasih informasi. Karena dia bilangnya 1957, sampai sekarang nggak pernah. Ada ya?
0: Ada.
1: Kalau ada memang kayak gitu, berarti ini infonya nggak valid, itu aja sih. Jangan salahkan Bang Tecan, Bang. Itu kan Bang Tecan dapat informasi juga itu. Kayak
0: Ballon
1: gitu.
0: D'Or 1998.
1: Jadi kalau memang Lothar Matthäus tahun 90 itu dia dapat Ballon d'Or pemain terbaik dunia gitu kan, terus dia ikut Piala Dunia itu langsung juara. Itu yang nggak ada dari 57. Jadi ada ya.
0: Tahun 98 satu lagi.
1: Nah, ada juga.
0: 98
1: siapa yang juara?
0: 98 siapa yang juara Piala Dunia? Prancis kan? 98. Prancis kan?
1: Kurang tahu.
0: Prancis 98 Prancis.
1: Nah, terus
0: Ballon d'Or terbaiknya siapa? Zinedine Zidane.
1: Ah, kacau ini berita ini.
0: Gimana informasinya nih?
1: Ya, itu makanya Bang Tecan bilang jangan salahkan Bang Tecan. Bang Tecan kan dapat dari itu juga. Kan kita saling sampai menyampaikan. Ya, betul enggak berita ini? Makanya Bang Tecan minta ini. Kalau Bang Ye biasanya setiap masalah ini selesai. Makanya Bang Tecan bertanya.
0: Ada satu
1: kayak
0: lagi.
1: Kayak juara betul-betul lah.
0: Ada ya, satu apa-apa, lagi.
1: Silakan.
0: Ada satu ya. Lagi. 2006 siapa juara Piala Dunia?
1: Enggak tahu.
0: Italia. Ballon d'Or-nya siapa? Fabio Cannavaro.
1: Back belakang.
0: Udah tiga tuh kan?
1: Ini,
0: udah
1: berarti tiga beritanya tuh. Hoax ini.
0: Udah tiga.
1: Ini berita hoax. Aduh. Tak kicau di Nantarang juga ya.
0: Makanya.
1: Nah itu nanti kicau di Nantarang. Ya tapi makanya kan diomongin kayak gini kan kalau rasa salah Bang Ye kan bisa betulin.
0: Iya.
1: Kan itu makanya Bang Tecan bertanya kan. Kayak juara betul-betul lah siapa yang satu lagi tim Eropa. Bang Tecan gak tahu. Makanya nanya ke Bang Ye. Bang Ye kepuntirnya kan ada tinggal lihat doang.
0: Iya.
1: Nah makanya itu ada pula itu yang rumornya kayak gitu sejak tahun 1957. Siapa pemain Ballon d'Or negaranya enggak juaranya, tanya ada tiga ini. Itu udah kacau balau itu informasinya.
0: Itu yang baru dari tahun 90-an ya. Tahun 86
1: ke atas kan belum tahu. Kalau tahun belakangan gak tahu juga.
0: Nah itu makanya.
1: Tapi gak tahu lah ya. Ini Ballon d'Or atau pemain terbaik Eropa ini?
0: Ballon d'Or.
1: Yang Bang Ibas ini.
0: Ballon d'Or.
1: Oh Ballon d'Or ya. Bukan pemain terbaik Eropa ya.
0: Bukan. Ballon d'Or.
1: Kalau pemain terbaik Eropa cocok juga apa enggak?
0: Kalau pemain Eropa terbaik apanya nih?
1: Iya, sama kayak Ballon d'Or tadi. Misalnya dia pemain terbaik Eropa nih ya. Atau tahu klubnya lolos Piala Dunia, terus dia main, klubnya nggak juara. Apa itu beritanya? Atau Ballon d'Or atau pemain terbaik Eropa?
0: Aku nggak tahu. Kalau pemain terbaik Eropa berarti Piala Eropa dong.
1: Oh iya ya. Ya harusnya semuanya dunia. Kalau, berarti Ballon d'Or ini.
0: Kalau Ballon d'Or itu kan penghargaan tertinggi pemain sepak bola selama kali dalam setahun.
1: Iya, pemain terbaik gitu ya.
0: Iya, dalam satu tahun.
1: Iya, itu betul. Iya.
0: Mau berarti beritanya valid ini. Dunia, mau Piala Dunia, iya. Mau dia di klub, mau di mana, champion.
1: Iya, betul. Situ. Iya deh. Hoak ini berita Bang Ye.
0: Bukan
1: karena
0: hoak.
1: Udah ketemu jawabannya.
0: Belum, kurang tepat mungkin.
1: Iya, tapi mungkin bisa aja Bang Tecannya dengarnya sekarik ula sekarik balui kan. Sekilas pandang, jadi enggak terlalu ini aja sih gitu. Nah, makanya begini infonya, cobalah didengarin sejelas-jelas mungkin. Kayak Bang Ye kasih tahu kayak gini. Kita jadi tahu kan.
0: Oke.
1: Okay. Karena sumbernya udah terpercaya Bang Ye bacain tadi itu.
0: Oke.
1: Ya, itu bukan sumber yang ini lagi, itu udah kompeten itu Bang Ye. Wah, kacau ini. Ya udah, habis main jadinya Bang Ye.
0: Enggak
1: mood lagi Bang Ye. Enggak. Ini kacau informasinya, kacau. Jadi gimana nya nggak enak juga sih kita, apalagi kita ngomongnya di radio yang mendengar Indonesia juga sih, malu ini, malu banget kita ini.
0: Tapi nggak.
1: Untuk apa Bang Ye kasih tahu kayak gitu?
0: Tapi bukan berarti nggak masuk lagi kan?
1: Yang siapa?
0: Bang Tecannya karena malu.
1: Karena malu?
0: Nggak masuk
1: lagi. Oh salah kayak gitu? Enggak lah, nggak ada urusan dengan sana Bang Ye. Ya kan kita lihat dari itu beritanya itu gitu. Kalau nggak pengen tahu itu beritanya di TikTok tuh. Bang Tecan lihat itu sekilas.
0: Sekilas, oke.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Asal beritanya dari TikTok. Makanya kita ngomong sekarang. Makanya kayak gitu ditanya. Nyatanya nggak betul, ya udah TikTok yang salah. Kenapa harus itu yang diberitakan gitu? Kan TikTok itu kan semua orang mendengar juga itu. Jangan-jangan banyak orang seperti Bang Tecan ini yang nggak tahu sama sekali. Jadi sekarang dia bisa tahu. Hebat juga Bang Tecan itu kalau ngomong info yang kayak gitu. Orang lain biar jadi tahu jadinya. Nah itu kan. ada terima kasih juga orang ke Bang Tecan sedikit kan. Wih. Infonya yang enggak betul jadi betul-betul enggak.
0: Iya.
1: Ah, itu kenapa Bang Tecan habis ini enggak mau gabung lagi, enggak mau baris bola. Iya. Oh, jangan. Itu enggak ada urusan dengan itu.
0: Oh, gitu.
1: Nah, kita tetap gabung terus loh. Tenang, Bang.
0: Oke.
1: Kalau kita pecinta bola, gara-gara yang sedikit itu enggak perlu di-tweet banget sih.
0: Mantap.
1: Penyanyinya Safage Garden, Bang. Safage Garden. Ya, judulnya itu yang lagu yang biasa Bang Tecan minta tuh, kayak apa? Kayak Truly Friendly Medley, apalah judulnya itu. Coba, Bang.
0: Truly Medley Deeply.
1: Ya Deeply, itu aja, Bang.
0: Oke, Bang.
1: Salam buat Anavi tadi, terus nanti di belakang Bang Tejan kalau ada yang gabung disalamin juga. Salam istimewa buat Bang Ye, spesialnya buat trio Macan Badusana. Mau kasih banyak, Bang Ye.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya WA, bacakan WA dulu ya. Assalamualaikum, Ruang Rindu dari Uncu di Solo. Request lagu Right Here Waiting. Salam untuk semuanya, terima kasih. Oke. Di TikTok ada Bang Robi Regar, ada Hasan Asaan, ada Robi Cahyadi. Selamat malam, Robi. Bang Bobby Regar juga selamat malam. Apa kabar? Lama tak jumpa ini.

Salam sehat dan salam santung Bang Yudi. Oke, terima kasih Bang Bubi Regar. Bagaimana Piala Dunia? Menjagokan siapa Bang Bubi Regar untuk Piala Dunia 2026 ini? Boleh dong spill.

Oke, kalau belum ada yang mau bergabung lagi, saya ke lagu dulu ya. Selamat malam juga buat Aldi yang baru gabung di TikTok. Apa kabar malam hari ini? Menjagokan siapa nih di Piala Dunia 2026? Kalau Bang Bubi katanya pasti dari Asia aja deh. Dari Asia banyak nih Bang Bubi. Ada Jepang, Korea Selatan, Jordania, Iran, Irak, apa lagi? Uzbekistan. Mau yang mana nih? Mau yang mana? Menjagokan siapa? Kayaknya sih Jepang deh. Kayak yang paling berkemungkinan itu Jepang. Iya gak sih? Oke, saya ke lagu dulu ya. Ada Madonna, Don't Cry For Me Argentina.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya. Hari Selasa, 23 Juni 2026. Laga Grup J, Argentina versus Austria pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup I, Prancis versus Irak pukul 04 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: spesial pesta bola malam hari ini. Oke, saya akan balik. Terima atensi Anda semuanya di line telepon, WhatsApp. Kita ngobrolin bola ya. Sebelum minta lagu, kita ngobrol bola dulu deh. Jangan ujuk-ujuk langsung minta lagu. Lagi Piala Dunia kok. Oke, saya terima dulu. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Hendra, Bang Yudi.
0: Hendra di
1: Batu Sangkar.
0: Batu Sangkar. Oke.
1: Sungaiang.
0: Sungaiang. Okay. Apa kabar?
1: Kecamatan Sungaiang.
0: Kecamatan Sungaiang. Kabupaten Tanah Datar.
1: Kabupaten Tanah Datar.
0: Iya.
1: Nagarinya Tanjung.
0: Nagari Tanjung. Sukunya?
1: Rumah saya tidak terlalu jauh dari Batu Angke-Angke, Bang Yudi.
0: Oh iya, berarti dekat Istana Pagaruyung berarti ya?
1: Jauh dong Istana Pagaruyung. Enggak sekalian jam kadang gitu. Enggak sekalian Monas. Dekat ke Monas gitu.
0: Enggak.
1: Ayah-ayah wae nih itu Bang Yudi.
0: Oh, dekat itu ya berarti ya? Dekat Tugu 0 km ya berarti?
1: Iya. Bukan Tugu Merpati. Itu yang di Taplau itu.
0: Oh, yang di Taplau. Iya, iya,
1: iya. Iya, ada-ada aja Batu Angke-Angke dekat Jam Gadang lah, dekat Pagaruyung lah. Kalau ke Pagaruyung tuh masih 13 kilo lagi dari tempat saya.
0: Oh, 13 kilo. Ya enggak jauh-jauh amat lah 13 kilo.
1: Si amat aja enggak jauh.
0: Makanya, kan enggak jauh-jauh amat.
1: Iya, ayah-ayah wae nih. Kumaha damang Bang Yudi?
0: Alhamdulillah.
1: Cager.
0: Cager, pangestu.
1: Iya. Ini saya dengarkan melalui frekuensi
0: 93,5. 93,5. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Bukit Gompong Solo ya.
1: Iya, banyak juga sih yang dengar Pro 1 di Batu Sangkar ini.
0: Hmm. Alhamdulillah.
1: Oh, nanti yang main siapa nih, Bang Yudi? Tadi saya tidak begitu menyimak jadwal pertandingan untuk hari Selasa 23 Juni 2026.
0: Nanti jam 00.
1: Apakah jam 23 nanti ada?
0: Nggak ada. Hari ini jam 00 mulainya, jam 12.
1: Antara Persus dengan siapa?
0: Argentina melawan Austria.
1: Saya dukung Argentina. Semalam saya dukung Saudi malah kalah 3-0.
0: 4-0.
1: Tapi gak apa-apalah.
0: Hah? Spanyol Arab Saudi 4-0.
1: Iya, 4-0. Nanti saya dukung Argentina lah.
0: Argentina.
1: Iya.
0: Karena ada Messi.
1: Iya.
0: Padahal pemain kan ada 11.
1: Bang Yudi,
0: yes.
1: Apakah nanti Pro 1 menyiarkan Argentina versus Australia?
0: Austria, betul. Kita siarkan Argentina lawan Austria.
1: Austria kan, bukan Australia.
0: Bukan, bukan Australia. Australia beda grup.
1: Kita belibet banget ya kalau ngomong Australia.
0: Enggak dong, kan beda.
1: Beda lah.
0: Australia, Austria beda banget itu.
1: Beda dong. Mudah-mudahan timnas Argentina bisa memenangkan pertandingan nanti jam 00.
0: Hmm.
1: Melawan Austria.
0: Austria, oke.
1: Okay. Iya.
0: Oke okay deh.
1: Bang Yudi lagi ngemil apa?
0: Enggak ngemil. Kok ngemil? Mau dengar lagu apa nih? Hendra.
1: Lagunya Indo apa manca sih?
0: Manca. Bebas apa? Malam hari ini manca 80-an sampai tahun 90-an.
1: Dari siapa ya? Fast Life ada My Love itu.
0: Westlife, My Love.
1: My Love, Cintaku. Ada.
0: Itu tahun 2000. Kita tahun 80 sampai 90-an.
1: Kalau yang 80 grup band apa aja, Bang Yudi?
0: 80 mancanegara sih.
1: Jauh-jauh amat ya tahun 80.
0: Ada Atlantic Star, ada Roxette, ada Spice Girls, ada Genesis, Bon Jovi.
1: Roxette.
0: Roxette yang mana?
1: Apa aja judulnya Roxette itu?
0: Roxette kita punya It Must Have Been Love, Crash Boom Bang.
1: Mm-hmm.
0: Terus
1: yang pertama.
0: Yang pertama It Must Have Been Love. Oke. Okay.
1: Ya.
0: Boleh, boleh.
1: Saya mau say hello.
0: Silakan.
1: Untuk ibu ini apa? Irza Hanum. Kak Mary di Bekasi, Rama di Batu Sangkar, buat Hanapi, terus buat Om Techan, terus buat Lila yang ada di Pariaman yang tadi malam nyenggol saya, terus buat Bagido Tommy yang ada di Kepulauan Mentawai.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Dan spesialnya buat keluarga yang ada di Majenang Cilacap, anak dan istri.
0: Oke, siap.
1: Buat semuanya, buat Bang Yudi, mak tugas aja sampai tuntas.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Indonesia. Yep. Salam olahraga.
0: Oke, terima kasih ada Indra ya. Oke, di TikTok ada Berkah Madu ADM. Selamat malam. Apa kabar, Abang Berkah Madu ADM? Bagaimana piala dunianya? Mendukung siapa di piala dunia tahun ini? Oke, saya mau lanjut dulu obrol soal pertandingan berikutnya. Setelah Argentina melawan Austria, akan ada pertandingan antara Perancis melawan Irak. Laga ini akan dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia di negara bagian Pennsylvania. Untuk head-to-head, Prancis dan Irak belum pernah ketemu sama sekali dalam pertandingan internasional resmi di level seniornya. Jadi laga di babak grup Piala Dunia 2020 ini akan menjadi bentrokan perdana mereka sepanjang sejarah sepak bola kedua negara. Bagi Prancis, kemenangan di laga ini akan berlangsung untuk menyegel tiket menuju babak 32 besar. Sebaliknya, untuk Irak itu membawa misi berat untuk bangkit demi menjaga asa mereka tetap hidup di turnamen ini. Preview singkatnya, pada laga pertama Prancis menang meyakinkan 3-1 atas Senegal. Nah, setelah babak pertama yang cukup ketat melawan Senegal, perubahan taktis dari pelatih Didier Deschamps yang dulunya juga menjadi penggawa di Piala Dunia 1998 yang membawa Prancis jadi Piala Dunia dengan menggeser Michael Olise ke area sentral membuahkan hasil dominan di paruh kedua. Untuk sorotan utamanya, Kylian Mbappe langsung menunjukkan kelasnya dengan memborong 2 gol ke gawang Senegal. Torehan tersebut membuatnya menyamai rekor gol Piala Dunia milik legenda Jerman Gerd Müller. Sementara untuk Irak, pada laga pertama kalah telak dari Norwegia 1-4. Kondisi tim saat ini, Irak sempat memberikan perlawanan dan mencetak gol penyeimbang melalui striker andalan mereka, Ayman Hussein. Skema dua striker Irak terbukti cukup berbahaya dalam memanfaatkan umpan-umpan silang dan mencatatkan akurasi umpan silang 46% di laga perdana. Nah, di atas kertas nih pendengar, Prancis diprediksi akan mengendalikan penuh jalannya pertandingan sejak menit awal dengan mengandalkan akurasi operan dan transisi cepat. Sementara Irak kemungkinan besar akan bermain lebih rapat menumpuk pemain di area pertahanan sendiri dan mengandalkan serangan balik cepat serta situasi bola mati untuk mencuri gol. Ini ya hampir mirip dengan yang dilakukan Iran melawan Belgia kemarin ya. Hampir semuanya berada di posisi bertahan. Ketika bola dikuasai oleh Belgia, semuanya turun ke belakang. Ketika mendapatkan kesempatan untuk menyerang, para pemain depannya dan juga beberapa pemain tengah juga membantu untuk mensuplai bola ke depan. Dan hasilnya Belgia ditahan imbang Iran dengan skor 0-0. Halo, ada SPJ Rapi, ada Iren, ada HMS 70, ada PP Hitam. Selamat malam.

0: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang rindu, yang berbagi rindu, memarin berapa haji. Selamat malam, raga jaya.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Uncu di Solo, di nanti ku dekat Solo.
0: Uncu di Solo, oke deh, Uncu.
1: Ayo dah.
0: Gimana Uncu?
1: Apa dah?
0: Gimana bolanya?
1: Aman.
0: Oh, aman bolanya.
1: Aman, baik.
0: Nah, terus ngikutin enggak bolanya? Enggak ya?
1: Ya, tadi ya, tadi yang jam 2 sampai jam 1 kosong-kosong ya, dah.
0: Hah? Jam 2 sampai jam 1?
1: Jam 2 sampai jam 4.
0: Jam 2 sampai jam 4.
1: Iya, kosong-kosong. Main ada juga yang bisa kosong-kosong. Ya. Terinya kosong-kosong ya, dah.
0: Ada lah, masa nggak ada?
1: Baru sekali ini mendengar, baru biasanya...
0: Loh, kok sekali ini? Udah sering kok?
1: Udah sering.
0: Iya, dah. Pertandingan sebelum juga ada yang nol. Nol kok.
1: Oh, ada ya. Masa iya nggak ada jebol satupun? Misalnya satu kosong atau satu-satu lagi.
0: Ya, ada lah.
1: Ini lanjut tidak?
0: Apa itu?
1: Apa ya, obrolannya aku gak gitu banget kalau ngobrol-ngobrolin tentang bola.
0: Iya.
1: Tidak pandai kalau ngomong.
0: Ya, ngobrol bola lah. Namanya aja Ruang Rindu Spesial Pesta Bola.
1: Nah, iya lah, Nak.
0: Oh,
1: Mudah-mudahan dapat yang terbaik, jadi yang terbaik. Yang menang, alhamdulillah. Kalau yang belum menang, bisa bersabar dan bersyukur aja dulu, ya dah.
0: Itu ya, bersyukur dulu ya.
1: Eh, kakak mau diomongin lagi dah.
0: Jadi

0: Kenapa tuh pilih Irak?
1: Ya pengen aja yang Irak. Kalau Irak, aku memilih mau Irak.
0: Oh, kalau Irak harus pakai bahasa Arab.
1: Iya. Karena Islam gitu dah.
0: Kan Irak oh negara Timur Tengah, bahasa Arab di situ.
1: Ah iya. Si aku kurang paham bahasa Arab ya. Aku bahasanya bahasa Indonesia aja.
0: Bahasa Indonesia aja. Ya. Terus kalau Norwegia lawan Senegal siapa? Menjagokan siapa?
1: Swedia ada.
0: Norwegia lawan Senegal, Swedia udah tanding.
1: Siapa tadi?
0: Norwegia lawan Senegal.
1: Norwegia lawan Senegal, Senegal ada.
0: Senegal.
1: Senegal.
0: Oh, oke, okay. Terus Jordania lawan Aljazair?
1: Siapa ada?
0: Jordania lawan Aljazair.
1: Jordania ada.
0: Jordania lawan Aljazair.
1: Jordania ada.
0: Jordania.
1: Ya.
0: Oke.
1: Berapa buah sekali tanding ini dah?
0: Macam-macam. Ada yang 4, ada yang 3.
1: Yang hari Selasa.
0: Yang hari Selasa ada 4.
1: Itu di relay semuanya tidak?
0: Enggak, relay kalau pro 1 cuma 2 aja hari ini. Hari Selasa.
1: Jam 00, 1, jam 2, 1 dah.
0: Jam 4, 1.
1: Oh, jam 4, 1.
0: Ya.
1: Jam 00 sama jam 4 nanti ya, begadangnya.
0: Betul.
1: Iyalah. Mudah-mudahan ya dapatkan terbaik dari yang terbaik semua pertandingan ya. Yang namanya pertandingan itu ada seri, ada menang, ada kalah. Kalau menang aja semuanya itu bukan pertandingan namanya ada. Kalau pertandingan itu kita harus banyak-banyak maklum, dimaklumin aja namanya ada seri, ada menang, ada kalah gitu ya dah. Pokoknya kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda.
0: Okay.
1: Kalau nggak menang hari ini, esok mungkin bisa menang. Kan masih ada hari esok ya dah. Kalau nggak ada hari ini, hari esok masih ada gitu. Jangan berputus asa dan berhenti berjuang selagi masih ada harapan dan kesempatan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ya lanjut dah.
0: Oke okay, deh. Mendengar lagu apa Uncu?
1: Like you waiting thing for you deh.
0: Gak ada yang lain.
1: Kalau yang lain lagunya. Somewhere between.
0: Dari siapa
1: aja lah pokoknya. Somewhere between judulnya.
0: Somewhere

0: Halo.
1: Sebentar, saya cari tahunya dulu.
0: Oh iya.

0: Enggak ada yang tahun 80-90 yang itu.
1: Ada biasanya itu kan lagu udah lama sudah.
0: Iya, lagu lama tahun 68, benar. Tahun 70, iya ada. Kalau sekarang kan tiada lagu 80-90.
1: Kalau Reki Mesting Bing For You.
0: Oke deh.
1: Oke. Salamnya tuh semua-semua aja ya, Dak.
0: Oke.
1: Ini yang lain juga pengen gabung.

0: Ella. Terima kasih banyak, Ma. Assalamualaikum, Muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini ada preview lagi pertandingan antara Norwegia melawan Senegal. Di grup I, Norwegia akan berhadapan dengan Senegal yang akan berlangsung di New York New Jersey Stadium, tepatnya di East Rutherford. Untuk head-to-headnya, pertemuan kedua tim di panggung internasional itu tergolong sangat langka. Sepanjang sejarah sepak bola modern, Norwegia dan Senegal itu baru bertemu satu kali, tapi belum pernah berhadapan di ajang resmi Piala Dunia. Catatan pertemuannya itu di tahun 2006, dalam pertandingan persahabatan, Senegal menang 2-1 dari Norwegia. Untuk di Piala Dunia 2026, laga pertama Norwegia menang telak 4-1 atas Irak. Skuad asuhan Stel Solbakken tampil sangat percaya diri dalam debut Piala Dunia. Sejak tahun 1998 lalu, organisasi permainan yang dimotori oleh Martin Hudegaard ini bekerja sangat baik dalam menyuplai bola ke lini depan. Sementara Erling Haaland langsung membuktikan reputasinya sebagai salah satu striker paling mematikan di dunia dengan memborong 2 gol di laga perdana. Sementara Senegal pada laga pertama kalah 1-3 dari Perancis. Di bawah asuhan Pep Thiaw, Senegal sebenarnya sempat memberikan perlawanan sengit kepada Perancis dan menciptakan beberapa peluang emas di babak pertama melalui Nicolas Jackson dan Ismail Assar. Namun, efisiensi penyelesaian akhir dan koordinasi lini belakang yang rapuh di babak kedua membuat mereka akhirnya kecolongan. Halo, selamat malam Iin Fitra. Sadio Mane dan kolega harus bermain lebih disiplin. Salah satu pekerjaan rumah terbesar dari Senegal adalah menghentikan rekor buruk pertahanan mereka, di mana tim ini selalu gagal mencatatkan clean sheet dalam 12 pertandingan terakhir mereka di putaran final Piala Dunia. Dengan situasi seperti ini, Norwegia akan mencoba memegang kendali lewat umpan-umpan terukur dari lini tengah dan mengeksploitasi celah di lini pertahanan Senegal. Sementara Senegal diperkirakan bakal bermain lebih agresif, mengandalkan kecepatan para pemain sayapnya untuk melakukan transisi cepat guna mencuri gol. Oke, itu preview antara Senegal melawan Norwegia ya. Saya ke WhatsApp. Selamat malam Bang Yudi, selamat malam. Selalu mantap rubrik Piala Dunia bersama Bang Techan dan Bang Yudi. Selalu saya tunggu. Oke. Request lagu Forever Young Alpha Feel dari Nonoke. Terima kasih Bang Yudi. Oke, Nonoke ini kalau saya tanya nih, Argentina versus Austria dan Perancis lawan Irak, menjagokan siapa malam hari ini? Ayo.

Oke, buat yang di TikTok juga kira-kira yang mengunggulkan Maradona silakan. Maradona lagi. Jauh banget. Messi dengan tim Argentinanya melawan Austria malam hari ini. Boleh komen di TikTok ya. Atau juga yang mengunggulkan Perancis ataupun juga mengunggulkan Irak, silakan komen aja di TikTok malam hari ini.

Oke, kalau belum ada lagi yang masuk, saya ke lagu dulu deh. Ada Roxette dengan It Must Have Been Love dan Richard Marx dengan Right Here Waiting.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Selasa 23 Juni 2026, Laga Grup J, Argentina versus Austria pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup I, Prancis versus Irak pukul 04 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar di mana pun Anda berada. Kita lanjut lagi kebersamaan kita di malam hari ini di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026. Yang masih ingin bergabung boleh di line telepon 0751812878.

0: Dan pertandingan keempat untuk besok itu antara Yordania melawan Aljazair. Halo, selamat malam Jim Brage. Oke, pertemuan antara Yordania yang merupakan wakil Asia melawan kekuatan Afrika Utara Aljazair akan berlangsung di San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, negara bagian California. Saat ini keduanya terdampar di papan bawah grup J tanpa raihan poin. Untuk head-to-head, sepanjang sejarah kedua negara baru bertemu sebanyak 3 kali, yaitu tahun 74, di mana Aljazair menang terhadap Yordania dalam Quneitra Cup dengan skor 6-0. Lalu pada Juli 1988 di Piala Arab FIFA, Yordania menang 2-1 atas Aljazair, dan pada Mei 2004 dalam laga persahabatan, mereka bermain imbang 1-1. Ini sudah ada yang gabung lagi. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yudi.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
1: Aye.
0: Bang Andi, apa kabar Bang Andi?
1: Alhamdulillah baik ini Bung Yudi. Barusan juga nih turun dari Pro 3 sama ini grup Mantara gitu.
0: Oke, iya.
1: Prediksi laga yang berlangsung sesaat lagi gitu, Argentina versus Austria.
0: Wah, ini menarik ini. Kalau prediksi Bang Andi gimana nih?
1: Ya, ini dilihat dulu ya masalah stadionnya gitu ya. Karena stadionnya tempat berlaga atau venue nanti ini nggak asing lagi bagi Lionel Messi gitu yang bermain di MLS gitu ya. Di Inter Miami klubnya. Jadi sudah dipastikan gitu ya. Karena stadion venue-nya ini akrab dengan Lionel Messi ya. Yang pastinya Argentina bisa mengatasi Austria gitu. Dan juga sekaligus penentuan juara grup gitu ya. Di grup J ya.
0: Iya. Yeah. Grup J.
1: Yeah. Mungkin sudah banyak tadi yang diulas Bung Yudi ya, sama pendengar-pendengar yang lainnya gitu ya. Saya kira itu aja untuk persingkat waktu gitu.
0: Nah, kalau untuk Perancis Irak, prediksi Bang Andi?
1: Oh, jelas Perancis.
0: Jelas gitu, Perancis.
1: Iya. Ya, karena bukan apanya ya, dari kualitas pemain ya, aja kita selama di klubnya gitu gitu itu udah nampak gitu. Dan juga kita pernah timnas kita berhadapan di dengan Irak ya, waktu kualifikasi sempat waktu Arab Saudi jadi tuan rumah gitu, akhirnya kita kandas. Tapi ini saya kira kalau di grup ini gitu ya, di grup J ini di grupnya tempatnya Irak ini ya, versus Prancis ini kemungkinan besar ini ya Irak ini tim Asia pertama yang pulang kampung.
0: Iya, bakalan pulang kampung ya.
1: Menyusul di grup J ini ya Yordania walaupun sempat gimana gitu ya, tapi ya, kayaknya berat gitu Yordania menghadapi partai terakhir melawan Argentina gitu. Juara bertahan di tanggal 26 hari Minggu mendatang gitu. Tempat yang sama, venue yang sama gitu.
0: Berarti masih lebih baik Iran ya?
1: Oh, kalau Iran agak besar peluangnya gitu ya. Begitu juga Korea Selatan maupun Jepang itu peluangnya untuk lolos ke 32 fase knockout itu lebih besar gitu ya. Tapi kalau bercerita masalah Irak, Yordania, wah. Aduh, gimana gitu ya. Ditambah lagi ini Uzbekistan ini juga salah satu wakil Asia juga belum meraih poin ini. Tambah lagi mungkin ya hanya itu aja ya. Qatar, nah ini Qatar. Masuk juga nih Qatar ini ya, calon-calon juga ya. Ini wakil.
0: juara Asia dua kali tapi di Piala Dunia nggak mampu bicara apa-apa nih.
1: Iya, karena yang dihadapi itu istilahnya bukan kaleng-kaleng gitu. Levelnya gitu ya. Kalah peringkat gitu. Jadi ya bukti nyatanya juga apalagi Kanada gitu selaku tuan rumah gitu ya. Ya, mayoritas pasti di mana-mana Kanada itu punya atmosfer gitu dari supporternya gitu ya. Jadi tiga tuan rumah ini Meksiko, Amerika, Kanada ini belum ini tercapai, tapi kalau skor tempo hari di menghadapi Qatar ya kemungkinan besar Kanada bisa lolos gitu ya. Jadi sudah dipastikan tiga penyelenggara tuan rumah ini bakal melenggang mulus bisa, di 32
0: bisa masuk 32 besar lah ya.
1: Ya. Jadi kita cuma mengharapkan di wakil Asia ini ya Korea Selatan, Jepang, dengan Iran.
0: Dengan Iran ya?
1: Iya. Karena ya Iran partai terakhir berhadapan dengan Mesir, sementara Mesir saat ini memimpin grup G gitu.
0: Iya, iya.
1: Dengan poin 4 gitu ya. Sementara Iran belum pernah terkalahkan. Dua kali seri, poinnya 2 gitu. Justru yang bahaya ini Belgia nih.
0: Belgia.
1: Kalau sampai dia kalah di partai terakhir melawan Selandia Baru, nah ini satu-satunya tim unggulan
0: tim Eropa yang angkat koper ya.
1: Angkat koper duluan gitu.
0: Aduh, dengan nama-nama besar kayak Lukaku. Nah, harus pulang duluan. Aduh.
1: Nah itu Kevin De Bruyne. Aduh. Jadi gimana gini? Tapi kalau Doku kan ada permasalahan keluarga, ya, betul, jadi betul. Ya, jadi istrinya mau melahirkan.
0: Iya.
1: Betul. Jadi menarik sebenarnya nih kalau di grup G ini ya termasuk grup neraka gitu bagi Belgia gitu.
0: Bagi Belgia ya.
1: Kalau Mesir ini ya satu kaki ya melangkah gitu ya. Karena ya Mesir di partai terakhir melawan Iran gitu ya.
0: Ya.
1: Kalaupun bermain seri tentu sudah dipastikan juara grup gitu ya. Begitu juga Iran walaupun misalnya poinnya 3 ya kita ada istilahnya menanti undian peringkat ketiga terbaik gitu. Tapi sementara ini kan Iran peringkat kedua ini jadi di bawah Mesir.
0: Iya betul.
1: Insya Allah gitu ya, Iran bisa mewakili Asia gitu, lolos ke 32 besar gitu ya.
0: Mudah-mudahan Jepang, Korea Selatan, Iran itu bisa berpeluang
1: bisa,
0: besar.
1: Insya Allah bisa mewakili Asia lolos ke 32 besar.
0: Apalagi gitu. Iran yang sudah terzolimi ya.
1: Betul, di interview pokoknya didiskriminasi lah segala-galanya macam punya ada semua ini untuk timnas Iran ini pokoknya. Ibarat kata itu tidak ada kenyamanan sama sekali semuanya berlaga di negeri Paman Sam gitu.
0: Iya.
1: Iya, bukan hanya konflik internal masalah politik, tapi
0: sampai ke bola dibawa-bawa ya.
1: Sampai ke FIFA juga dibawa-bawa. Nah ini, jadi tapi ya begitulah. Allah itu Maha tahu segalanya.
0: Iya.
1: Mana yang terbaik buat timnas Iran gitu. Ya, kita berharap aja gitu semoga Iran bisa melangkah mulus melewati penyisian grup G ya.
0: Mudah-mudahan.
1: Dengan catatan Selandia Baru bisa mengatasi Belgia di penyisian ke terakhir gitu ya, atau partai ketiga gitu ya.
0: Pertandingan ketiga ya.
1: pertandingan ketiga gitu. Begitu juga ya Mesir, apa Iran bisa mengatasi Mesir gitu ya. Itu aja. Okay. Prediksi singkat Bung Yudi, karena ini sudah mau ini. Kalau lihat di TVRI ini kayaknya sudah. Jadi begini ya Bung Yudi ya. Jadi saya itu layarnya ke TVRI, tapi suaranya ke RRI. Jadi kalau dengar istilahnya reporter dari TVRI itu kan lambat kita apa. Tapi kalau di RRI ini kan semangat gitu didengar. Karena memang tujuannya istilahnya untuk saudara-saudara kita dari kaum difabel gitu.
0: Iya betul.
1: Ya terima kasih lah RRI.
0: Oke. Siap.
1: Bisa mensupport. Ya, itu aja Bung Yuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, selamat malam. Ada Rahma. Kalau bergabung ada Adi Tanjung 83. Gimana KWR-nya? Aman lah pastilah ya. Selamat malam pria di Talman ya. Apa kabar Rahma malam hari ini? Udah lama nih gak gabung-gabung nih ya.

0: Silakan bergabung melalui line telepon 0751-812-878 di malam hari ini yang masih mau bergabung. Saat ini pukul 22:49 waktu Indonesia Barat. Rama udah seminggu kurang sehat. Oh gitu, oke. Tapi sekarang sudah masa pemulihan berarti ya. Semoga baik-baik saja. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oh, langsung masuk dia.
1: Ini kan udah berubah suara Ramayana itu.
0: Oh, iya ya.
1: Iya, itu makanya kadang kalau lagi-lagi malam tuh kadang sering gabung batuk, jadi susah gabung malam-malam.
0: Oh, gitu.
1: Sekarang cerita bola ya, kalau nanya bola Bang Ye, Rama dari Piala Dunia 82 Argentina yang menang sampai sekarang Rama mania banget deh sama Argentina sampai sekarang.
0: Argentina?
1: Iya betul.
0: Oke.
1: Gak berubah-ubah, kalah menang tetap menang di hati Rama.
0: Gak berubah-berubah ya?
1: Enggak berubah-ubah.
0: Mantap itu. Enggak berdasarkan musim ya.
1: Enggak berdasarkan musim. Enggak tahu pas pertama kali dengar juara dunia tahun 82, dengar Argentina waktu itu yang skornya Maradona waktu itu, udah deh. Cinta mati sampai sekarang.
0: Wih, mantap.
1: Kalau soal kesetiaan Rama jangan diragukan ya. Termasuk yang sama Pro Satu RI Padang nih.
0: Bener
1: juga. Walaupun ada mampir ke sana-sana, tetap RRI juga kan? Tetap, kan RRI juga.
0: Tetap RRI ya.
1: Iya.
0: Mantap.
1: Mantap.
0: Memang pendengar setia berarti ya.
1: Iya. Masalahnya ini walaupun Rama dengar RRI Bukit Tinggi, RRI Padang ya tetap dengar.
0: Oh gitu. Iya.
1: Kalau RRI Padang nih kalau bisa manual, RRI Bukit Tinggi live streaming Rama. Begitu.
0: Iya.
1: Api kan kebetulan dua. Yang satunya ya buat radio manual, yang satunya buat live streaming. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu masih bisa minta lagu tuh Bang?
0: Masih.
1: Oh, masih bisa ya. Dari ini lah. Ode to My Family. The Cranberries.
0: The Cranberries.
1: Ya, yeah, Ode to My Family.
0: Ode to My Family. Oke. Okay.
1: Masalah lagu yang mau minta Rama tadi udah diminta sama Hanafi tuh.
0: Oh iya ya.
1: Don't cry. Don't cry for me. Argentina.
0: Oke okay, ya. Oke okay, siap.
1: Kan Rama tadi kan yang gabung pertama tuh lah. Itu tanya Rama ada dengar.
0: Iya itu dia. Berarti memang dari awal sudah join ya.
1: Ya udah join tapi bergabung di TikTok ya baru masalahnya Rama kan sibuk juga ke ini tadi kan streaming di RRI Bukit Tinggi.
0: Oh gitu, oke.
1: Oke deh. Tak sehat, sukses bagi selalu buat Bang E. Semoga selalu dalam lindungan Allah serta keluarga. Buat keluarga besar Rama di Batu Sangkar, Rama Sister, ya Ra dan Yami, kencana kita bisa selalu. Buat yang telah bergabung tadi semuanya salam sehat aja deh. Udah waktunya ada mepet, pokoknya selalu dalam lindungan Allah SWT, semua kru dan fans Radio Pro, satu RRI Padang, selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Oke
1: deh, terima kasih Bang Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam untuk Rahma ya, yang sudah bergabung di malam hari ini. Silakan yang masih mau bergabung boleh, ayo bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu spesial Pesta Bola 2026 ya.

Oke, saya lanjut tadi agak terputus ya antara saya preview Yordania lawan Aljazair. Kalau di Piala Dunia atau kejuaraan Piala Dunia, Yordania dan Aljazair belum pernah bertemu sama sekali. Tapi di persahabatan ataupun juga di turnamen lain pernah. Untuk Yordania, di laga debut Piala Dunia mereka, tim asuhan Jamal Salami sebenarnya memberikan perlawanan yang sangat gigih dan sempat menyamakan kedudukan 1-1 melalui Ali Olwan pada awal babak kedua. Namun kelengahan di menit-menit akhir serta rapuh antisipasi bola mati memaksa mereka pulang dengan tangan hampa saat menghadapi Austria. Sementara Aljazair yang kalah telak 0-3 dari Argentina pada laga pertama akan menghadapi ujian terberat di laga yang berikutnya. Pertahanan kokoh yang digalang kiper Luka Zidane hancur akibat tekanan tinggi. Menghadapi Yordania, Aljazair diprediksi akan bermain jauh lebih ofensif guna mengamankan 3 poin krusial. Informasi, kiper dari Aljazair ini, Luka Zidane, merupakan anak dari Zinedine Zidane ya. Bapaknya membela Prancis, sementara anaknya Luka Zidane membela Aljazair, negara asal dari orang tuanya, Aljazair. Oke, silakan kembali di line telepon 0751812878. Bisa melalui WhatsApp 0811666975. Yang masih mau gabung boleh. Saya bakal lanjut dulu ya. Saya lanjutin aja deh. Enggak pukul 23 ya. Karena jam 00 kita akan segera bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia dari grup J antara Argentina melawan Austria langsung dari Stadion Dallas.

Silakan bergabung kembali di line telepon. Yang masih ingin bergabung di WhatsApp juga boleh 0811 66 66 975 di kesempatan malam hari ini. Terima kasih Rama sudah tetap layarnya. Selamat malam juga ada Bunda Keina. Apa kabar malam hari ini?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar di mana pun Anda berada. Terima kasih, nama saya bersama Pro 1. Masih dalam ruang rindu spesial Pesta Bola 2026 ya. Yang masih mau bergabung boleh? Silakan bergabung melalui line telepon 0751812878. Sebelum saya akhiri program ini beberapa menit ke depan ya, sambil nanti kita menantikan pukul 00 waktu Indonesia Barat, di mana kita akan bergabung dengan Pro 3 yang mengikuti pertandingan sepak bola antara Argentina melawan Austria.

0: Baik, kalau misalnya sudah tidak ada lagi, saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tadi dari 21 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, selanjutnya saya temani Anda semua dengan rangkaian lagu-lagu pilihan jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Padang, karena nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat kita akan lanjutkan kebersamaan kita dengan Pro 3 mulai mengikuti pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Argentina melawan Austria. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi.
1: Anda sudah mengikuti program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Terima kasih dan sampai jumpa. Sepak bola dan cinta merdeka. Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

0: Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
1: Duh, kenapa sih mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
0: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
2: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: sahabat ekonomi, tahukah kamu bahwa mengelola keuangan keluarga dengan baik bisa membantu ketahanan ekonomi kita loh?
1: Benar sekali, krisis ekonomi global bisa datang kapan saja. Tapi dengan perencanaan yang matang, kita bisa menghadapinya.
0: Caranya gampang, mulai dengan mencatat pengeluaran harian, membuat anggaran bulanan, dan yang terpenting, menyisihkan uang untuk ditabung atau berinvestasi.
1: Jangan lupa juga untuk menghindari uang konsumtif yang tidak perlu. Bijak berbelanja ya.
2: Oke.
0: Ekonomi kuat, keluarga sehat, masyarakat sejahtera.

banyak sekali hewan-hewan yang berada di sekitar kita. Ada yang besar dan juga ada yang kecil. Pernahkah Anda memperhatikan seekor lalat? Ya, hewan yang terkadang hinggap di makanan kita dan selalu kita usir ketika melihatnya. Tahukah Anda, ternyata seekor lalat betina dapat bertelur sekitar 100 hingga 150 butir. Mereka akan bertelur hingga lebih dari 500 butir selama masa hidupnya yang hanya beberapa hari.

adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia dan kini terancam punah. Dikutip dari detik.com, menurut para arkeologi, komodo sudah ada sejak zaman prasejarah, diperkirakan sekitar 30 juta tahun yang lalu. Perkiraan ini semakin kuat setelah ditemukannya fosil hewan dengan susunan rangka yang menyerupai tubuh si kadal raksasa ini. Selain disebut sebagai kadal raksasa, komodo juga dikenal dengan kadal purba terbesar. Berikut fakta unik tentang komodo. Pertama, komodo dikenal memiliki indera penciuman yang kuat. Komodo diketahui dapat membau sampai jarak 5 hingga 11 km. Mereka lebih mengandalkan indera pembau ketimbang penglihatan, meskipun mereka memiliki penglihatan yang baik. Ketika sedang membau, komodo akan menjulurkan lidahnya. Saat itu, mereka sedang menangkap partikel zat kimia dari tanah dan udara. Kedua, komodo betina dapat berkembang biak tanpa kawin. Tahun 2006, peneliti memverifikasi bahwa komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia ini untuk betina dapat bereproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut dengan partenogenesis. Jika tidak ada jantan, komodo betina masih bisa bertelur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau aku udah naik jabatan, terus gajinya naik, aku mau beli mobil 3 biar gak cepet rusak. Mobil pertama untuk kantor, satu lagi buat pergi main, dan satu lagi buat ajak mama papa jalan-jalan. Tapi kalau macet gimana? Perlu motor nih biar bisa nyalip kanan kiri. Ya udah, masuk wishlist dulu deh. Mimpi dulu nggak apa-apa.
1: Punya kendaraan pribadi sih oke, tapi nggak kebanyakan tuh. Tahu kan ada pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar? Jangan pura-pura lupa kalau jatuh tempo. Bayar pajak kan kewajiban kita.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita segera bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Argentina melawan Austria. Selamat mendengarkan.

0: hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Menghadirkan laporan pandangan matanya.
2: Saatnya kita